masih di Kita Rumput Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan kali ini masih akan hadirkan informasi tentang wisata bahari dan juga sejarah di desa wisata Kampung Ugar. Nah, kalau kita yang ada di Jayapura ya, pasti gak familiar dengan nama Ugar ini, desa wisata Ugar. Tapi kalau Anda yang ada di fak-fak sana ya, pasti tidak merasa asing dengan nama Desa Wisata Ugar, karena memang Desa Wisata Ugar ini terletak di Distrik Kokas, Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Nah, Desa Wisata Ugar ini punya potensi wisata bahari yang menyajikan perpaduan landscape gugusan pulau-pulau kecil, juga langit yang biru, dan juga hutan hujan tropis yang akhirnya berhasil masuk dalam 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI ya, tahun 2022. Ya, ini dikatakan oleh Menparekraf ya, Kampung Ugar ini punya kawasan perairan dan daratan yang menawan ya, pantainya berpasir putih dan punya pohon kelapa yang berjajar di tepian ya. Jadi kalau sepanjang perjalanan menuju Kampung Ugar, mata kita akan dimanjakan dengan pemandangan yang indah dan juga atraksi budaya yang luar biasa. Nah, dari penampakannya, pulau-pulau ini mirip dengan gugusan pulau seperti di Raja Ampat, di Kabupaten Raja Ampat, dengan bermacam pulau-pulau kecil di sekelilingnya berupa pulau kapur atau karst. Nah, pulau-pulau kecil yang membentang ini membentuk kepulauan Ugar tersebut. Ini juga memiliki jejak arkeologi berupa lukisan prasejarah pada dinding-dinding tebing karstnya. Ya, jadi di sini ya, pulau-pulau kecilnya itu punya jejak-jejak arkeologi seperti tempat-tempat atau di goa-goa yang ada di Kabupaten Kokas juga ya. Jadi ada artefak-artefak atau lukisan-lukisan prasejarah pada dinding-dinding tebing karstnya itu. Nah, penduduk di Kampung Ugar ini mayoritas beragama Islam ya, dan permukimannya berbentuk memanjang di jalan kampung dengan ikon masjid berkubah. Nah, jadi sebagian besar penduduk Kampung Ugar ini berprofesi sebagai nelayan ya. Nah, di sekitar Kampung Ugar juga ada masjid tertua bersejarah yang berlokasi di Semenanjung Papua, yaitu Masjid Tua Patimburak. Nah, masjid ini merupakan salah satu peninggalan sejarah Islam di Papua dan menjadi salah satu pusat agama Islam di wilayah itu. Nah, uniknya masyarakat di sini ya masih terus mempertahankan arsitektur masjid berupa perpaduan bentuk gereja dan masjid. Nah, perpaduan ini terlihat sebagai perwujudan kuatnya toleransi antar agama di Kabupaten Fakfak. Ya, jadi kalau Anda berkesempatan datang ke sana ya, Anda bisa akan melihat beragam potensi tersebut ya. Jadi punya perpaduan yang luar biasa antara arsitektur masjid dan juga gereja. Nah, potensi ekonomi kreatif di Kampung Ugar juga menjanjikan ya, mulai dari keunikan kuliner seperti ikan kakap kuah kuning, ada tagas-tagas ya, lalu kangkung tumis ya, juga ada ayam bumbu bakar bambu, ada kue lontar, sirup pala, dan juga nasi kelapa bakar. Enak ya. Jadi pengen ya, sekali-sekali ya, kalau memang ada kesempatan, mau deh jalan-jalan ke Desa Wisata Ugar di Distrik Kokas, Kabupaten Fakfak, Papua Barat, yang masuk juga dalam 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2022.

Masih di Kitorang Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, Papua ini tidak hanya dikenal sebagai provinsi yang kaya akan keanekaragaman flora dan fauna. Lebih dari itu ya, sobat budaya, provinsi Papua ini juga sangat kaya dengan budaya dan juga adat istiadat yang berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, di Papua ini terdapat sekitar 255 suku ya. Lalu data Balai Bahasa Papua mengatakan ya, pada 2019 saja ada 414 bahasa daerah. Nah, tidak hanya itu sahabat budaya, karena masing-masing suku tadi memiliki ragam budaya yang berbeda-beda. Nah, karena kondisi geografis ya, Papua ini terdiri dari gunung dan pantai. Nah, tentu saja budaya masyarakat pegunungan akan berbeda dibandingkan dengan mereka yang tinggal di pantai. Nah, untuk mengunjungi seluruh suku di tanah Papua itu bukan perkara yang mudah ya sahabat budaya, karena memang kita harus menjelajahi kawasan pantai hingga ke pegunungan yang berpemandangan indah. Nah, tenang saja sahabat budaya, karena keragaman budaya tersebut ya tetap bisa kita nikmati di satu tempat, yakni di Museum Loka Budaya Papua. Nah, letaknya di dalam kampus Universitas Cendrawasih Kota Jayapura. Nah, ini ya, inilah satu-satunya kampus yang mengelola museum sendiri ya. Nah, gedung museum ini didominasi warna putih ya, tampak megah dan berada 10 meter dari tepi jalan raya Jayapura Sentani di distrik Abepura. Nah, atau sekitar 1 jam perjalanan darat dari bandar udara Dortesio Eloy Sentani. Nah, di museum ini ya, kita tidak hanya menyaksikan koleksi benda-benda budaya dari suku-suku di Papua, tetapi sekaligus kita juga bisa belajar sejarah panjang Papua. Nah, Museum Loka Budaya ini didirikan pada tahun 1970 dan diresmikan oleh Direktur Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan Publik Departemen Pendidikan dan Kebudayaan saat itu, yakni Ida Bagus Mantra, tanggal 1 Oktober 1973. Nah, semula pengelolaan museum ini berada di bawah Lembaga Antropologi UNCEN ya. Akan tetapi dengan diberlakukannya peraturan pemerintah nomor 5 tahun 1980, maka Lembaga Antropologi khususnya bagian penelitian dilebur menjadi pusat penelitian UNCEN. Nah, koleksi di museum ini berjumlah sekitar 2.500 buah ya, di mana sebanyak 900 buah di antaranya tersimpan di dalam etalase-etalase. Jadi tidak semuanya dipamerkan karena jumlah koleksi yang terus bertambah setiap tahunnya. Nah, sebagian disimpan karena keterbatasan ruangan museum, dan setiap 5-7 tahun koleksi-koleksi itu dirotasi agar semuanya kebagian dipamerkan. Nah, benda-benda etnografi yang dipamerkan di museum ini seperti peralatan dapur, kemudian alat-alat yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat ya, misalnya peralatan bercocok tanam, berburu dan juga menangkap ikan. Lalu ada juga busana dan perhiasan tubuh ya, kemudian peralatan perang, benda-benda sakral, alat transportasi dan juga alat-alat musik. Nah, ada juga ukiran-ukiran kayu, lukisan kulit kayu, manik-manik ya, dan juga benda-benda koleksi dibagi dalam 5 corak budaya Melanesia. Nah, karya budaya di sini didominasi warna merah, putih dan juga hitam dari bahan-bahan alami seperti dari tanah liat untuk menghasilkan warna merah, kemudian kapur barus untuk warna putih dan hitam dari arang kayu. Nah, pewarna alami ini sekaligus berfungsi sebagai pengawet. Nah, benda-benda koleksi museum dibagi menjadi luar dan asli Papua yang berasal dari Dofonsoro, Dofonsoro Sepik, terus Saireri, Pantai Selatan, Pegunungan Tengah dan juga wilayah Kepala Burung. Nah, di sini juga kita bisa melihat sebuah tiang kayu soang dari rumah tradisional orang Sentani yang diambil dari dalam danau. Nah, tiang tersebut diduga akan dikirim ke Jerman saat itu, tetapi berhasil disita dan disimpan di museum ini. Nah, tidak seperti museum pada umumnya ya yang dingin karena ada mesin pendingin ruangan, di museum ini justru suhu ruangan itu dibiarkan di atas 30 derajat Celcius. Nah, kenapa gitu sahabat budaya? Karena sebagian besar koleksinya itu adalah kayu-kayu tua dan bernilai sejarah tinggi. Jadi kalau suhu dingin itu akan mempercepat proses pelapukan kayu.
Nah, keberadaan museum ini juga tidak lepas dari upaya seorang gubernur New York ke-49 dan wakil presiden Amerika Serikat ke-41. Nah, ini salah satu dari 7 anaknya ya, sejarawan sekaligus ekonom muda Amerika Serikat ini pernah melakukan sebuah ekspedisi ke Pulau Papua. Ya, itu dia sebab budaya. Nah, museum ini selain menyimpan koleksi-koleksi seni dari suku Asmat ya, ini juga menampung patung-patung hasil buruan ya, seperti buruan dari Michael dan sahabatnya ya. Nah, saat ini Museum Loka Budaya juga menjadi salah satu tempat yang disarankan oleh Lonely Planet ya, ini situs wisata terkemuka di dunia untuk dikunjungi oleh wisatawan domestik dan mancanegara ketika berada di Papua. Jadi Museum Loka Budaya ini juga bisa dimanfaatkan sebagai tujuan wisata para wisatawan ya, yang datang untuk berkunjung menyaksikan atau melihat pemandangan-pemandangan di tanah Papua, sekaligus juga bisa belajar tentang sejarah dan juga apa saja sih kesenian-kesenian tradisional yang ada di tanah Papua.

0: Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai uang Republik Indonesia atau ORI, yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk panitia penyelenggara pencetakan uang kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI, sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.
1: Aduh, nyamuk ini banyak apa dalam kamar ini? Aduh.
2: Itu lagi, Bapak. Saya tidak bisa tidur karena nyamuk banyak dalam sakamar.
3: Ini karena Bapak tidak mau kerja bakti kas bersih alang-alang samping rumah.
1: Mama. Kerja bakti itu tugas kita orang bersama. Baru bukan hanya kas bersih alang-alang saja, kita orang juga harus menerapkan 3M.
2: 3M itu apa, Bapak?
1: 3M itu menguras tempat penampungan air, mengubur barang bekas, dan menutup tempat penampungan air.
3: Sekarang su 3M plus, Bapak. Iyo, yaitu menghindari gigitan nyamuk menggunakan obat nyamuk dan tidur menggunakan kelambu.
1: Itu Mama su tahu baru. Kalau begitu besok kita orang kerja bakti, oke?
4: Oke, Bapak.
5: Waspadalah pada perubahan cuaca. Perangi nyamuk dengan cermat.
6: Masih di Ketorong Pensiklopedi Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, kalau kita mau ngomongin Papua ini masih banyak banget ya kekayaan-kekayaan budaya dan juga tradisi-tradisinya yang perlu kita eksplor. Nah, kali ini Mas Cita akan hadirkan informasi tentang 5 suku unik yang ada di Papua. Nah, banyak ya, ada sekitar 250 hingga 300 suku yang ada di Papua, di tanah Papua. Dan kali ini Mas Cita ambil dulu ya, informasikan tentang 5 suku unik di Papua yang sangat terkenal, bahkan sampai di mancanegara. Nah, yang pertama adalah suku Asmat. Nah, suku Asmat ini merupakan salah satu suku terbesar yang ada di Papua. Nah, hal yang membuat suku ini lebih terkenal adalah karena hasil ukiran kayunya yang dianggap sangat unik. Nah, suku Asmat juga terkenal dengan tarian Tobe yang khas. Lalu ada suku Dani, sahabat budaya. Nah, suku Dani juga menjadi salah satu suku paling populer di Papua. Nah, suku yang mendiami daerah pegunungan ini juga menjadi suku terbesar di Papua. Nah, keunikan suku Dani adalah mereka masih mendiami rumah-rumah adat yang diberi nama Honai. Lalu ada suku Korowai, sahabat budaya. Ini dikenal akan keunikannya, yaitu masyarakatnya yang tinggal di sebuah rumah-rumah pohon, dan mereka tinggal di atas rumah pohon yang amat tinggi dengan ketinggian mencapai 15 sampai 50 meter. Lalu ada suku Muyu, sahabat budaya. Nah, suku Muyu ini adalah salah satu suku di Papua yang mendiami daerah sekitar Sungai Muyu yang terletak di sebelah timur Laut Merauke. Nah, bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa Muyu. Lalu ada suku Amungme, sahabat budaya. Nah, suku Amungme ini bisa dikatakan sebagai suku tertua di wilayah timur Indonesia. Nah, suku Amungme ini adalah suku yang terkenal memiliki ikatan kuat dengan gunung. Nah, bagi suku ini, gunung dan sekitarnya adalah sebuah tempat suci yang harus dijaga. Nah, itu dia sahabat budaya, 5 suku unik yang ada di Papua.
7: Ladies and gentlemen, this is special for

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Konservasi Indonesia yang berada di kawasan cincin api Pacific Ring of Fire membuat kita sering mengalami bencana alam, termasuk gempa bumi dan letusan gunung berapi. Erupsi gunung berapi tidak hanya mengeluarkan suara dentuman, tetapi juga lontaran, pasir, batu pijar, dan abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan saluran pernafasan manusia dan hewan. Tidak hanya itu, abu vulkanik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang tumbuh di daerah yang terpapar abu vulkanik dan merusak serat-serat tanaman. Ada banyak cara untuk menghindari dan melindungi diri terhadap bahaya abu vulkanik. Tindakan pencegahannya adalah mengenakan pakaian pelindung, kacamata, dan masker debu. Menutup rumah tinggal rapat-rapat supaya jangan sampai abu vulkanik masuk dan mengendap di dalam rumah. Jika Anda memiliki gangguan atau masalah kesehatan pada pernafasan, ada baiknya segera mengungsi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

0: Perla, suara bayi Papua, suara bayi Kalimantan, suara bayi Sulawesi, suara bayi Jawa, suara bayi Sumatera. Dapatkah kita membedakannya? Jika kita sulit menyatukan perbedaan, karena memang perbedaan tidak untuk disatukan, maka satukanlah persamaan dan lupakan perbedaan yang ada. Kita sama, kita satu, kita Indonesia.
1: Lalu-lalang kendaraan berpacu dengan terik matahari yang cukup panas siang ini. Di ujung flyover, sayup terdengar suara penjajah makanan, saut menyaut memanggil para pejalan kaki yang melintas, menggelitik hati untuk singgah. Food Street Kramat, tulisan besar terpampang di atas kios, dihiasi ijuk melengkung dan runcing ke atas, khas Gonjong atap rumah adat Minangkabau, seakan menyambut setiap orang yang melewati kawasan ini. Puluhan kios yang tertata rapi menjajakan nasi kapau dan makanan khas Minang lainnya seperti lemang tapai, membuat pengunjung seakan tak sadar bahwa sebenarnya mereka tengah berada di pusat ibu kota, tepatnya di Jalan Kramat Raya, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Langkah pun terhenti di sebuah kios nasi kapau yang mengklaim bahwa nasi kapau yang disediakan asli kapau Kabupaten Agam. Sembari kami berbincang dengan penjualnya, Mas Suwaro.
2: Asli kapau.
3: Sejak tahun berapa, Mas?
2: Ya, itu sejak tahun 70-an dari zamannya masih petromak zaman dulu.
1: Para pedagang nasi kapau di kawasan Senen merupakan para pedagang Minang yang telah mengadu nasib sejak tahun 70-an. Rata-rata, usaha nasi kapau mereka saat ini diteruskan oleh anak dan cucu mereka.
2: Cuma sekarang udah ganti-ganti ini generasinya. Yang waktunya orang tuanya udah meninggal, ya penerusnya anaknya.
1: Lauk ditata di dalam nampan-nampan aluminium berukiran sedang secara bertingkat. Banyak variasi menu yang ditawarkan, bisa mencapai puluhan, di mana setiap kios nasi kapau memiliki menu spesial tersendiri.
2: Yang paling orang cari gitu, tambusu, bebek hijau, dendeng balado, balado merah, balado, dendeng batokok.
3: Sekarang ada berapa menu sih di sini?
2: Ya banyak lah, saya juga bingung.
3: Ada berapa? Ada lebih 20 berapa?
2: Ya lebih lah. Lebih, ini diantaranya berapa? Ayam aja kan berapa macam, ada ayam pok, ayam gule, ayam bakar, ayam goreng, ayam rendang, ada tunjang, ada pala kakap, ada babat khusus, telur ikan, sama cumi, otak juga ada.
1: Harga yang ditawarkan juga tidak terlalu mahal, tergantung lauk apa yang dipilih.
2: Kalau pakai ayam, pakai rendang, pakai itu 25. Paling mahal 45. Nasi bebek, nasi pala kakap, nasi sop itu paling mahal. Ya paling murah nasi telur 15. Nasi bergedel paling 10.000.
1: Namun apa yang membedakan nasi kapau yang berada di kawasan Senen, Jakarta Pusat ini dengan nasi kapau yang ada di Sumatera Barat?
2: Bedanya ada macam-macam, ditambahin-tambahin apa. Kadang-kadang kita kalau orangnya minta milih sendiri, ya kita kasih pilih sendiri. Kita kasih nasinya aja, kita ngasih sayur gitu. Ntar orang pilih sendiri. Kalau nggak ada yang pilih sendiri, kita ambilin gitu.
3: Jadi tetap ini ya, nggak pakai centong yang panjang gitu?
2: Enggak. Masalahnya kan kalau di Padang kan gitu, ininya kita di tengah-tengah kan, gitu.
1: Yeah. Memenuhi selera pasar tanpa harus kehilangan originalitas merupakan kunci bertahannya makanan ini di ibu kota.
2: Kalau kita di sini kan menyesuaikan lidah. Dari orang makan di sini itu bukan orang Padang doang gitu. Dari segala kalangan lah, dari Jawa mana aja lah, dari Jawa, Sunda, Padang, termasuk orang Barat juga lah.
1: Hal ini juga diamini oleh Anwar Effendi Datuk Putih, Wakil Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Padang Pariaman yang kebetulan sedang santap siang sepiring nasi kapau di lokasi ini.
4: Kamu, terus tukang masak kamu, karena ini mungkin dari Padang itu. Jadi yang masak itu biasanya masakan Padang, jadi kan santannya untuk nama ya. Acu tiga ya, pokoknya dari masakan kapau ya, atau masakan Padang umumnya. Acu jadi dahwa, banyak nasi kapau atau masakan Padang yang lain lah pokoknya termasuk Pariaman. Kamu aku yang merantau, ciri khas daerah tidak ada tinggalkan. Baik cara masakan, bumbu dan segala macamnya mempertahankan bagaimana citra rasa Minang dulunya itu tetap dipertahankan turun temurun. Itu membuat saya terbawakan Padang digemari oleh seluruh suku, bukan hanya Padang saja. Masakan Padang hampir seluruh warga suku menyukainya karena bumbu itu tidak bisa ditiru dengan lainnya.
1: Walau tetap menjaga keaslian rasa, namun para karyawan yang bekerja di kios-kios nasi kapau ini tak semua berasal dari Sumatera Barat.
2: Kalau di sini mah mayoritas ya Jawa Sunda aja.
3: Karyawannya. Pemiliknya Minang.
2: Ada yang masaknya. Kadang-kadang pemiliknya ada yang orang Jawa, tapi yang masaknya orang Padang.
1: Uniknya, dari puluhan kios nasi kapau di sini rata-rata buka nyaris 24 jam. Dengan menerapkan sistem shift bagi karyawannya.
2: Ini buka dari jam 7:30. Ya kita nyampe pagi. Maksudnya kita plus 24 jam. Subuh tutup. Ntar jam 7:30 kita buka lagi. Ada sih Pak.
1: Dibina langsung oleh Dinas Koperasi UKM serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta, sentra nasi kapau ini aman dari pengusuran. Walaupun berada di pinggir jalan raya, seperti yang dituturkan oleh Ibu Emi yang sudah berjualan sejak 21 tahun lalu di lokasi ini.
5: Enggak ada, udah dari dulunya nasi kapau ini diperbolehkan. Jalan Keramat Raya ini semuanya kan pada dikusur. Kalau ini udah khasnya, berarti sini emang di Jakarta Pusat.
1: Namanya hidup tentu ada pasang surut. Begitu juga penjual nasi kapau di kawasan Senen.
5: Yang jadi kendala dari pengurangan yang pembeli. Kalau lagi rame ya ramenya ketolongan. Bulan puasa rame banget orang makan. Ya harapannya ya pengen lancar selalu gitu. Biar kita enggak terhambat dengan apalah gitu, apapun.
3: Pas
5: gitu.
3: Covid kemarin buka nggak?
5: Alhamdulillah buka, belakang. Nah, tapi yang layanin itu aja, online.
1: Makanan adalah budaya, kebiasaan, keinginan, dan identitas. Makanan yang baik tentu dimulai dengan produk yang baik.
4: Jira Panambo kepada seluruh yang membuka usaha kuliner, baik itu nasi kapau, nasi Pariaman, dan Padang Sumbar umumnya, pertahankan ya halalannya. Karena seluruh sindik kehidupan awal harus bertani ke situ. Itu lah tradisi dari mereka. Karena orang Minang pasti Islam. Itu mau kini ada wacana dari gubernur bahwasanya kalau bisa nanti seluruh makanan Padang itu ada sebutan halal.
1: Satu makanan tradisional Indonesia memiliki cerita tersendiri dalam filosofi dan identitas budaya Minangkabau. Selalu memiliki tempat di hati penikmatnya.
3: Enak banget, favorit aku nih.
6: Wah, nasi kapau tuh lancar banget, enak banget. Karena memang saya suka dengan sayur kacang panjang. Jadi di dalam sayur kapau itu ada kol, nangka, dan kacang panjang.

0: pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.
1: Kepada Papa dan Mama tercinta, Ananda merasa senang tinggal di kota ini. Dalam waktu seminggu saja, Ananda sudah memiliki puluhan rumah. Pak, Ma, gembiranya aku karena banyak orang abai di sini. Gak pakai masker, suka kumpul-kumpul, suka berpergian, gak jaga jarak, gak cuci tangan. Ah, indahnya. Ananda tunggu ya, Pak, Ma, di sini. Salam peluk dari jauh untuk Papa Covid dan Mama Covid, tertanda Omikron.
2: Lah piye to iki kok padha diem bae? Pakai maskernya, patuhi protokol kesehatan, ikut vaksinasi biar Omikron enggak betah lama-lama di Indonesia. Oke?

makanan tradisional di Indonesia. Siapa bilang kalau makanan sashimi atau daging ikan mentah yang disajikan untuk langsung disantap hanya dimiliki oleh bangsa Jepang? Tahukah Anda bahwa Indonesia pun memiliki beberapa makanan khas yang terbuat dari daging ikan mentah? Salah satu wilayah yang memilikinya adalah Maluku Utara, khususnya Ternate. Secara umum, kuliner di wilayah Ternate memang banyak dipengaruhi oleh dua wilayah Maluku dan Sulawesi Utara. Seperti halnya bahasa sehari-hari di Ternate, untuk makanan pun juga memiliki cita rasa khas Maluku dan Sulawesi bagian utara. Hal ini sangat wajar mengingat posisi geografis Ternate yang berada lebih dekat ke Sulawesi Utara, namun masih menjadi satu wilayah dengan Maluku Utara. Salah satu hasil kuliner khas Ternate yang menyerupai sashimi Jepang ini adalah gobu ikan. Untuk penyebutan makanan ini diharuskan lengkap, karena bila kita menyebutkan hanya gohu saja, dikhawatirkan sama dengan makanan khas lain dari Sulawesi yang berupa rujak pepaya muda. Makanan ini adalah sajian kuliner yang sama dengan ikan gohu dari pesisir Sulawesi Utara, hanya berbeda di penyebutan nama saja. Berbahan dasar ikan tuna atau cakalang mentah, gohu ikan juga sering disebut sebagai sashimi Ternate oleh beberapa orang. Cara membuat makanan ini pun sangat sederhana dan mudah untuk dilakukan. Biasanya, ikan tuna atau cakalang dipotong menyerupai dadu, dicuci kemudian dilumuri dengan garam dan perasan lemon. Setelah itu, daun kemangi pun dicampurkan dan adonan ini pun didiamkan selama beberapa saat. Sembari menunggu bumbu untuk meresap, Anda dapat menyiapkan rajangan bawang merah dan juga cabai rawit yang ditumis dengan sedikit minyak kelapa. Setelah aromanya muncul, maka tumisan minyak ini dapat langsung disiramkan ke dalam adonan ikan yang sudah didiamkan beberapa saat. Kemudian, gohu ikan pun siap untuk disajikan.

0: Hai, kalian pernah nggak lihat orang yang di tangannya punya gambar tato titik koma atau biasa disebut dengan semikolon?
1: Belum lama ini, seorang anak berusia 13 tahun menggunakan simbol semikolon. Bentuknya adalah tanda titik dan koma sebagai DPWA-nya. Peristiwa ini sempat viral di TikTok.
2: Ngapain sih anak 13 tahun pakai tanda semikolon? Mari kita bahas tanda yang menjadi akar dari permasalahan ini.
1: Sebenarnya apa sih semikolon itu? Kenapa sih simbol itu mendadak jadi viral belakangan ini? Yuk, kita cari tahu. Adapun semikolon mental healthy merupakan kampanye kesadaran kesehatan mental Amy Blue dengan cara menggambarnya di pergelangan mereka. Tato ini menandakan bahwa mereka mewakili dan mendukung orang-orang yang berurusan dengan penyakit mental atau kehilangan seseorang karena bunuh diri. Apa sih arti tanda titik koma dalam psikologi?
0: Gambar semikolon di pergelangan tangan ini melambangkan sang penulis adalah kamu, dan kalimat tersebut adalah hidupmu. Semikolon ini adalah sebuah harapan. Berharap kalau ceritanya belum selesai. Berharap kalau orang-orang yang memiliki masalah itu memilih untuk terus berjuang daripada mengakhiri hidupnya. Teruslah berjuang dan jangan akhiri ceritamu.
3: Bencana gelombang pasang tentu menjadi ancaman bagi masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pantai. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan dalam penanganan bencana gelombang pasang. Pertama, mengantisipasi masyarakat dengan memberikan peringatan dini kepada masyarakat dari data hasil perakiran cuaca melalui radio atau alat komunikasi dan penyampaian informasi lainnya. Kedua, bagi para pelayar, hindari daerah yang sedang mengalami cuaca buruk atau tunda dulu berlayar saat cuaca laut sedang ekstrim. Ketiga, mempersiapkan tempat pengungsian apabila terjadi gelombang pasang di pesisir pantai. Keempat, membuat infrastruktur pemecah ombak untuk mengurangi energi gelombang yang datang, terutama di daerah pantai yang bergelombang besar. Kelima, tetap tenang jika terjadi gelombang pasang di tengah laut maupun di pinggir pantai. Dengan memahami penanganan bencana gelombang pasang, diharapkan mampu meminimalisir terjadinya bencana.

0: makanan tradisional di Indonesia.
1: Sayuran seringkali dihindari oleh beberapa orang di Indonesia, bahkan di dunia. Padahal kandungan gizi yang terdapat di dalamnya jelas sangat bermanfaat untuk komposisi tubuh. Jenis olahan yang itu-itu saja mungkin jadi alasan salah satunya untuk tidak mengkonsumsi sayuran. Namun, para anti sayuran harus mencoba sebuah hidangan khas Gorontalo yang kaya dengan gizi dan lezat dengan isi berbagai macam sayuran. Ada campuran jagung, kemangi, tomat, ditambah juga dengan ikan cakalang atau udang yang menjadi kombinasi makanan yang memiliki nilai gizi yang tinggi.

Arif. Cabai rawit menjadi salah satu bumbu utama yang dicampurkan ke dalam kuah binte bilhuta. Rasa pedas cabai ini akan memberikan rasa pedas dan hangat di lidah. Proses memasak olahan ini sebenarnya tidak terlalu sulit. Cukup merebus jagung dan bahan-bahan lain seperti cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah secara terpisah. Lalu simpan di sebuah mangkok dan campurkan parutan kelapa beserta udang kering, potongan tomat, dan air perasan jeruk. Kemudian yang jadi pelengkap rasanya yaitu siramkan kuah yang telah direbus ke mangkok yang berisi bahan-bahan yang sudah dicampur sebelumnya.

0: Teman, tahukah kamu jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain? Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C-reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan.
1: Pro 4 RRI.
2: Pro 4 RRI.
3: Pro 4 RRI.

Selanjutnya tadi, lagu atau Wenani merupakan lagu daerah khas suku Moi. Lagu ini berirama cepat dan bernuansa gembira. Atau Wenani menceritakan tentang kisah para nelayan suku Moi yang mencari ikan dengan tombak, namun mengalami kesulitan. Sampai pada akhirnya, para kaum wanita membawa racun tuba yang membuat ikan-ikan pusing dan akhirnya mudah untuk ditangkap. Atau Wenani adalah sebuah lagu pengiring tari Wutukala dengan makna yang berisi ucapan syukur dan kebahagiaan suku Moi. Beralih ke berita selanjutnya. Kota Agats adalah ibu kota dari sebuah wilayah pemekaran dari kabupaten. Kota ini berada di pesisir selatan Pulau Papua, berdekatan dengan wilayah Timika yang berada di Kabupaten Mimika. Ada keunikan tersendiri yang dimiliki oleh Agats. Kondisi tanah berlumpur dan rawa membuat kota ini harus berdiri dengan sarana jalan yang berupa papan. Seluruh jalan di Kota Agats memang menyerupai jembatan yang dibuat dari kayu besi. Demikian, saya Mace Ita. Sampai jumpa pada Kabar Papua jam 12.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara.

Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Betawi. Die mau nyubit kite, kite juga boleh nyubit die. Artinya, kalau dia mau mencubit kita, kita juga boleh mencubit dia. Maksudnya, kalau seseorang merepotkan atau menyusahkan orang lain, maka dia pun harus mau menerima perlakuan seperti itu.

0: Yaudah ntar lah, Mak.
1: Kamu ini males banget sih, Salah.
0: Terus ini pulang di mana, Mak?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
0: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh! Nah. Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
0: Ya,
1: tolong bantuin Mak ngangkutin barang-barang ini, Saleh.
0: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Ya, orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Mak lah.
0: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Loh, memang kenyataannya kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di obrolan UMKM dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar. Seperti biasa di setiap episode, saya tidak sendiri, tentunya selalu ditemani oleh narasumber yang nantinya akan kita ajak berbincang terkait bagaimana program ataupun terkait dengan UMKM itu sendiri. Nah, mungkin penonton sudah penasaran ya, seperti siapa nanti yang akan menjadi narasumber kita di episode kali ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di obrolan UMKM dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar. Koperasi keren, UMKM naik kelas. Nah, sobat UMKM, kali ini narasumber kita yang akan kita ajak berbincang mungkin sudah bisa dilihat sendiri juga di sini, ada Bapak Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bapak Andi Zulkifli. Langsung saja saya sapa. Assalamualaikum, Bapak.
4: Waalaikumsalam, Mbak.
3: Baik. Untuk perkenalan nih Pak, mungkin penonton kita, sobat UMKM maupun juga UMKM yang ada di Kota Makassar yang sering menonton obrolan UMKM, pengen tahu dulu seperti apa sebenarnya ruang lingkup dari Dinas Penanaman Modal dan juga Pelayanan Terpadu Satu Pintu itu sendiri sekarang, Pak.
4: Iya, makasih Mbak Esa. Jadi saya kira saya cukup berterima kasih untuk di buatkan podcast seperti ini. Ini juga menjadi tugas saya mensosialisasikan terkait mengenai dinas saya, yaitu penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Nah, seperti Mbak Esa tadi jelaskan, bahwa kalau terkait mengenai dinas DPMPTSP ini kan singkatan, kan terlalu panjang.
3: Iya, betul. Ya. DPMPTSP. Lebih gampang.
4: Jadi, dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Ya. Kalau kita melihat ruang lingkupnya ini memang dinas yang memang selalu berubah-berubah namanya.
3: Okay.
4: Kalau saya tidak salah ada 3 kali perubahan.
3: Yeah.
4: Ya, dulu yang namanya kantor perizinan. Ya, waktu tahun 90-an.
3: Okay.
4: Ya, kemudian berubah ya menjadi badan perizinan satu pintu atau biasa SIMTAP ya. Satu atap.
3: Ya. Ya,
4: satu atap. Jadi pelayanan terpadu satu atap. Kemudian berubah lagi di tahun 2016 menjadi DPMPTSP.
3: Wah, dari
4: penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
3: Jadi tambah panjang Pak namanya.
4: Ya. Kenapa berubah? Karena memang sistemnya yang selalu berubah. Ya, sistemnya terus mengikuti bagaimana terkait mengenai supaya bisa lebih pelayanan lebih cepat dan lebih tepat. Nah, seperti itu. Dan ini memang menyesuaikan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi.
3: Baik.
4: Jadi fungsi dari tugas dan fungsi dari DPMPTSP ini adalah membantu Pak Wali Kota dalam hal terkait di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Bapak Wali Kota. Baik. Kalau bicara mengenai pelayanan terpadu satu pintu itu adalah perizinan yang menjadi kewenangan Pak Wali Kota. Ya. Jadi ada dua tupoksinya. Yang pertama terkait mengenai penanaman modal. Ya, penanaman modal itu terkait mengenai investasi. Ya, bagaimana kami mempromosikan Kota Makassar supaya para investor mau datang menanam modalnya di Kota Makassar.
3: Baik.
4: Bagaimana kami melakukan pembinaan, melakukan pengawasan ya terkait mengenai investasi dan penanaman modal yang ada di Kota Makassar. Itu yang pertama tupoksi. Kemudian yang kedua terkait mengenai perizinan yang menjadi kewenangan Bapak Wali Kota Makassar. Nah, perizinan ini kan begitu banyak kewenangan yang diberikan oleh dari pemerintah daerah. Ya misalnya perizinan di terkait mengenai perizinan usaha, izin usaha, terkait mengenai izin pendidikan, misalnya mau membuat sekolah di tingkat PAUD, tingkat SD, itu menjadi kewenangan pemerintah kota. Kemudian izin kesehatan juga, itu di PTSP pelayanannya. Kemudian berbagai macam izin yang menjadi kewenangan pemerintah kota.
3: Baik, jadi semua bentuk perizinan ada di
4: PTSP itu sendiri. Ya, karena prinsipnya kalau kita bicara dulu sistemnya, ketika mau mengurus perizinan tertentu, misalnya saya mau mengurus izin IMB, ya dulu harus ke tata ruang, ke PTSP dulu, ke kantor perizinan dulu, baru ke tata ruang, baru ke kedua camat, baru kembali lagi ke perizinan.
3: Okay.
4: Nah, sekarang semua dipusatkan di PTSP, jadi bukan lagi masyarakat yang berkeliling ke kantor-kantor, tetapi orang-orang kantor itu kami panggil untuk berkantor di PTSP, sehingga masyarakat cukup satu pintu saja semua, mulai dari permohonan sampai dengan penerbitan, semua satu pintu di PTSP.
3: Jadi tidak perlu bolak-balik lagi mencari ini, mencari baik, tadi kita pisahkan dulu, ini ada dinas penanaman modalnya, kemudian juga ada PTSP-nya itu sendiri. Nah, kebetulan nih Pak Pak Kadis, penonton kita juga banyak yang kemudian berasal dari UMKM atau memiliki UKM di Kota Makassar itu sendiri. Terkait dengan penanaman modal, kalau tadi sedikit dijelaskan mengenai penanaman modal, bagaimana dari dinas penanaman modal sendiri ini mencari investor, apakah itu hanya terpaku pada itu saja, atau dari dinas penanaman modal juga boleh memberikan, justru memberikan modal ini masuk ke UMKM-nya ini Pak, ini gimana Pak?
4: Ya, kalau kita bicara mengenai UMKM kemudian dihubungkan dengan PTSP, ini memang dua-duanya terlibat, dua-duanya berpengaruh ya. Dari penanaman modalnya itu terkait mengenai bagaimana kami melakukan pembinaan. Kami juga ada di situ dalam melakukan pembinaan UMKM. Kami terlibat di situ, ya. Dalam bahkan turun juga ikut mengawasi terkait mengenai dalam hal pengawasan penanaman modalnya,
3: penanaman modalnya,
4: klasifikasi penanaman modalnya, klasifikasi usaha modalnya. Itu juga kami terlibat di situ. Tapi kalau terkait mengenai PTSP-nya, itu juga kita terlibat. Misalnya karena terkait mengenai perizinannya. Ya, jadi pemerintah pusat selalu menghitung jumlah UMKM itu yang diakui sesuai dengan perizinannya.
3: Perizinannya.
4: Ya, karena ada juga UMKM tapi tidak memiliki izin, itu tidak dihitung oleh pemerintah pusat.
3: Oke, lalu apakah kemudian dari DPM PTSP ini sendiri memiliki kewajiban untuk bagaimana supaya UKM-UKM atau UMKM yang ada di Kota Makassar itu mau mengurus perizinannya? Karena kan kalau misalnya mereka tidak punya izin, tentu juga mungkin ada dampak buruknya bagi UKM itu sendiri atau pemerintah Kota Makassar sendiri. Silakan.
4: Ya, kalau UMKM yang tidak memiliki izin sudah pasti tidak akan bisa dibantu oleh pemerintah.
3: Nah,
4: mau dari segi terkait mengenai pengembangannya, bantuan modalnya, kerjasamanya, kemitraannya, itu tidak akan pernah bisa diintervensi oleh pemerintah kalau tidak memiliki izin. Ya, makanya kami juga tetap menggalakkan sosialisasi bekerjasama dengan dinas koperasi dan UMKM untuk bagaimana mensosialisasikan terkait mengenai pentingnya perizinan ini. Ya, karena pemerintah pusat juga menghitung jumlah UMKM di suatu daerah itu berdasarkan perizinannya. Nah, sekarang kalau kita bicara mengenai izin UMKM, ini juga terjadi perubahan dengan aturan-aturan dulu. Ya, dengan kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja ini merubah sistem perizinan yang utamanya ada di UMKM. Sekarang sudah ada namanya OSS,
3: One
4: Man Single Submission. Ya, RBA ya, jadi dia berbasis resiko. Ini pemerintah dari pemerintah pusat sudah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 5 dan nomor 6 tahun 2021 terkait mengenai OSS. Kalau nomor 5 terkait mengenai penjelasan OSS.
3: Iya.
4: Kalau PP nomor 6 itu kewajiban pemerintah daerah untuk melaksanakan OSS di daerahnya masing-masing. Nah, ini ada perubahan dan ini begitu mudah sekarang untuk UMKM terkait mengenai pendaftaran di OSS. Saya kasih contoh salah satu kemudahannya. Ya. Kalau dulu izin UMKM itu adalah namanya situs IUP.
3: Iya, betul.
4: Situs IUP ini dulu ya, situs IUP ini diurus harus mengambil formulir di PTSP. Kemudian harus pergi ke lurah camat minta pengantar.
3: Yeah. Ya.
4: Kemudian kembali lagi ke PTSP. Nah, sekarang ya, tidak perlu lagi masyarakat mau mengurus UMKM, khususnya UMK ini pergi mengambil formulir karena sudah melalui sistem online. Syaratnya gampang, cukup KTP, kemudian NPWP, kemudian ada emailnya, kemudian dimasukkan di dalam sistem OSS, diinput di situ karena sudah online. Jadi kapanpun dan dimanapun bisa
3: diakses.
4: Ya. Kemudian tinggal diisi berapa jumlah modalnya, kemudian berapa jumlah karyawannya, kemudian klasifikasi usahanya apa, kemudian menandatangani surat pernyataan lingkungan. Kalau dia berisiko rendah, kalau rata-rata UMKM ini semuanya risiko rendah. Kalau UMK, ya, usaha mikro kecil. Ya. Nah, jadi tidak perlu lagi kita kelurahan, kecamat, ambil formulir di PTSP, tidak perlu. Ya, begitu kita input dan selesai, sudah mendatangi pernyataan, langsung kita print selesai. Ya, begitu mudahnya sekarang perizinan UMK. Ya, nah, cuma tantangannya banyak masyarakat yang tidak paham terkait mengenai IT ini.
3: Ya.
4: Nah, makanya kami juga, dua strategi kami, pertama membuka loket konsultasi yang ada di PTSP. Jadi contoh kami ini ada loket konsultasi bagi masyarakat yang tidak paham terkait mengenai misalnya pembuatan email bagaimana, kemudian menginputnya di sistem bagaimana, itu akan kami bantu.
3: Ya.
4: Kemudian ada juga namanya layanan lokal untuk kami. Jadi ini layanan mobile perizinan terpadu. Jadi ada mobil kami yang keliling ke kecamatan. Ya, kami siapkan komputer, kami siapkan printer, wifi, kemudian kami tinggal melakukan pelayanan di kelurahan dan di kecamatan. Silakan bagi teman-teman masyarakat yang mau mengurus izin usaha UMKM-nya, itu bisa langsung di situ terbit sepanjang lengkap KTP dan NPWP ini.
3: Wah, itu kurang mudah, apalagi ya, Pak. Kalau misalnya berhalangan untuk datang ke kantor, bisa mungkin melihat di mana mobil yang disematkan tadi untuk supaya lebih mudah lagi kita mengurus perizinannya.
4: Dan di sekarang ini ada namanya Pak Wali Kota membuat program kontainer terpadu.
3: Baru-baru
4: di situ juga ya Pak Wali. Di situ juga kami melakukan pelayanan terkait mengenai EDB.
3: Okay.
4: Jadi sekarang undang-undang yang baru bukan lagi menyebut, tidak ada lagi namanya situs IUP. Yang ada namanya NIB, nomor induk berusaha.
3: Dan itu sudah satu kesatuan, Pak. Kalau kemarin kan situnya beda, kemudian SIUP-nya beda.
4: Bisa menjadi satu kesatuan. Dan itu menjadi, NIB itu menjadi legalitas untuk UMK, usaha mikro kecil.
3: Sangat dimudahkan, Pak Kadisa. Baik, tadi disampaikan sedikit mengenai jika UKM atau pelaku usaha UMKM itu sendiri tidak mendaftarkan perizinannya, salah satu yang menjadi dampak buruknya adalah tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah Kota Makassar. Nah, kemudian apakah sejauh ini, Pak, kalau dari PTSP-nya sendiri melihat seberapa aktif pelaku usaha itu sendiri untuk mau mendaftarkan usahanya, karena kalau kita lihat kondisinya sekarang mungkin masih banyak ya masyarakat yang punya usaha tapi mungkin masih menunda-nunda waktu untuk mengurus perizinannya karena mungkin masih merasa bisa mengelola sendiri.
4: Kalau saya melihat data, kami bisa melihat data di sistem OSS kami untuk tahun 2023 itu sudah ada 9.600 UMK yang mendaftar perizinannya.
3: Sudah banyak.
4: Dan ya sudah keluar izinnya dan itu menjadi legalitas. Ya. Kemudian kalau kita menghitung dari jumlah perizinan dari sejak diterbitnya OSS ini tahun 2021 ya sampai dengan 2023 itu sudah sekitar 28.000 izin terbit. Jadi ini cukup luar biasa meningkat. ya ini menandakan bahwa memang Kota Makassar ini sangat ditopang dengan perekonomian yang bagus, yaitu di UMKM. Ini yang kami permudah izinnya, kami sosialisasikan, kemudian kami bersama Dinas Koperasi ya, untuk lebih giat lagi untuk menyampaikan kepada pelaku-pelaku usaha untuk segera melegalkan usahanya.
3: Baik, ya terkait itu Pak, terkait sinergitas mungkin ya dengan Dinas Koperasi itu sendiri, apakah ada program khusus yang kemudian dilakukan bersama Dinas Koperasi yang kemudian peruntukannya adalah untuk pelaku usaha UMKM?
4: Iya, jadi kami terus bersinergi di Inkubator Center, kami bersinergi setiap melakukan misalnya Dinas Koperasi atau DPMPTSP membuat pameran, itu kami sama-sama melakukan pelayanan terkait mengenai UMKM, NIB, kemudian kami juga saling bertukar informasi data terkait mengenai berapa jumlah data UMKM, kemudian Dinas Koperasi juga memiliki data bahwa UMKM ini ada yang memiliki izin dan ada yang tidak memiliki izin. Itu yang kami minta, yang tidak memiliki izin mana kami akan mengurus legalitasnya, mana yang punya potensi untuk menjadi UMKM yang lebih baik atau yang punya potensi untuk dikembangkan, itu juga kami akan melakukan pola kemitraan dengan usaha-usaha yang skala besar. Nah, ini kan ada pola kemitraan, itu diatur di regulasi keputusan BKPM nomor 1 tahun 2022 terkait mengenai pola kemitraan antara usaha besar dengan usaha kecil, mikro, kecil, dan menengah. Jadi cara pengembangannya ini harus ada pola kemitraan dengan usaha besar. Nah, itu yang selalu kita sama-sama sinergikan bagaimana mengembangkan UMKM ini di Kota Makassar.
3: Oke, jadi aktif peran aktif kemudian yeah, bersama dengan Dinas Koperasi agar supaya UMKM di Kota Makassar ini mau melegalkan tadi yeah, seperti kata Pak Adis melegalkan itu. Terakhir Pak Adis, mungkin yang perlu disampaikan kepada pelaku usaha kita, penonton kita, yeah, harapannya seperti apa, kemudian juga mungkin himbauan yeah, kepada UMKM yang ingin yeah, mungkin mendaftarkan perizinannya yeah, di ya, DPM, PTSP.
4: Jadi kami dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu di Satu Pintu sangat berharap kepada masyarakat atau para pelaku usaha yang ingin melegalkan usahanya, silahkan datang ke kantor kami di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu di Satu Pintu. Kami akan membantu untuk menerbitkan namanya NIB, nomor induk berusaha, khususnya dari pelaku usaha UMK. Ini sangat penting karena ini setidaknya dengan adanya legalitas akan membantu dan kami akan mengembangkan bagaimana usaha-usaha yang ada di Kota Makassar.
3: Baik. Ya,
4: selain di kantor kami juga ada membuka pelayanan di konter atau kontainer terpadu Makassar yang ada di semua kecamatan. Kemudian kami juga menyiapkan ada namanya lontara layanan mobile perizinan ya, yang akan berkeliling juga di kecamatan ya. Jadi silakan yang ingin melegalkan usahanya, silakan datang ke kantor kami atau ke pelayanan di konter atau kontainer terpadu. Karena ini sangat gampang, cukup syaratnya KTP dan NPWP, itu saja. Jadi tidak perlu ke lurah, tidak perlu ke camat, tidak yeah, perlu ambil formulir, tetapi kami akan membantu langsung menginputkan dan menerbitkan izinnya. Ya, saya kira itu.
3: Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Adis untuk informasi yang diberikan kepada Sobat UMKM. Tadi perlu digarisbawahi bahwa ketika Sobat UMKM ini punya legalitas yang jelas di pemerintah Kota Makassar, bisa mendapatkan bantuan untuk bisa lebih mengembangkan usahanya itu sendiri. Jadi sebenarnya sudah sangat dimudahkan Pak Adis ya, untuk pelayanannya bisa mobile, bisa langsung datang ke kantor. Dan perlu digarisbawahi bahwa ketika usaha kita mendapatkan legalitas yeah, itu salah satu yang bisa didapatkan adalah bantuan dari pemerintah Kota Makassar untuk bisa lebih mengembangkan usahanya itu sendiri. Baik, terima kasih banyak Pak Adis untuk kesempatannya untuk ngobrol di obrolan UMKM. Nantikan episode-episode berikutnya bersama narasumber-narasumber yang akan kita hadirkan nanti. Saya Elsa.
4: Saya Zulkifli.
3: Amin.

0: Kak, tolong ambilin buku itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun, studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan.

0: Kalian bisa senang-senang macam saya. Enak sekali.
1: Tidak bro, saya generasi bersih dari narkoba. Kau juga kalau mau jadi anak berprestasi macam saya, kau tinggalkan dan katakan tidak pada narkoba.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
3: Ma, sakit apa kata dokter?
4: Gak ada apa-apa, Pa. Cuma sedikit stres. Papa tahu gak dokter menyarankan apa?
3: Apa?
4: Dokter menyarankan supaya kita relax dengan liburan ke New York, Paris, London, Tokyo, atau Sydney, Pa. Enaknya kita pergi kemana ya, Pa?
3: Enaknya kita pergi ke dokter lain aja yuk.
5: Interview.

asli Indonesia yang berada di kawasan cincin api Pacific Ring of Fire membuat kita sering mengalami bencana alam, termasuk gempa bumi dan letusan gunung berapi. Erupsi gunung berapi tidak hanya mengeluarkan suara dentuman, tetapi juga lontaran, pasir, batu pijar, dan abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan saluran pernafasan manusia dan hewan. Tidak hanya itu, abu vulkanik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang tumbuh di daerah yang terpapar abu vulkanik dan merusak serat-serat tanaman. Ada banyak cara untuk menghindari dan melindungi diri terhadap bahaya abu vulkanik. Tindakan pencegahannya adalah mengenakan pakaian pelindung, kacamata, dan masker debu. Menutup rumah tinggal rapat-rapat supaya jangan sampai abu vulkanik masuk dan mengendap di dalam rumah. Jika Anda memiliki gangguan atau masalah kesehatan pada pernafasan, ada baiknya segera mengungsi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

0: Cep.
1: Apa Nona?
0: Beta pun tebakan buat Ale.
1: Apa itu?
0: Benda apa? Kalau hitam, dong bilang bersih.
2: Pro 4 RRI.
3: Pro 4 RRI.
2: Pro 4 RRI.

Pace-Pace TKD, Kota Merauke adalah kota kabupaten yang terletak jauh di ujung timur Indonesia. Keistimewaannya tidak hanya itu, kota ini juga merupakan titik terakhir wilayah Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Hal ini membuat keberadaan kota ini sungguh berarti dan istimewa bagi sejarah perjuangan berdirinya Indonesia hingga menjadi bagian dari sebuah lagu perjuangan yang berjudul Dari Sabang sampai Merauke. Tidak hanya wisata sejarah, Merauke juga mempunyai tempat-tempat wisata menarik untuk didatangi. Seperti Pantai Lampu Satu yang begitu luas menghampar, wisata alam pun juga menjadi pilihan yang menarik untuk didatangi. Salah satu yang terkenal adalah Taman Nasional Wasyor. Dalam sisi kuliner, Merauke juga terkenal mempunyai makanan yang cukup khas dan unik. Daging rusa misalnya. Ini akan banyak ditemui di Merauke dan diolah dalam berbagai macam jenis makanan. Hal ini sangat beralasan karena rusa merupakan hewan yang mempunyai jari hewan buruan. Beralih ke berita selanjutnya, Tari Wutukala adalah sebuah tarian yang berasal dari Papua Barat Daya, tepatnya Sorong. Tarian ini dimiliki oleh suku Moi dan biasanya dilakukan dalam berbagai acara seremonial adat mereka. Tari Wutukala biasanya dilakukan dalam kelompok secara berpasangan antara kaum pria dan wanita karena tari ini menceritakan sebuah aktivitas tradisional yang memang dilakukan oleh pria dan wanita secara bersama-sama. Demikian saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 13.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Masih di kita orang Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, kali ini Mbak Cita juga masih akan memberikan informasi budaya Nusantara. Nah, jadi sahabat budaya, budaya itu ya itu merupakan sebuah warna dalam suatu negara ya. Nah, karena di dalamnya itu menggambarkan ciri khas dan juga karakter yang bersinar di setiap budaya yang terpampang di salah satu di sebuah negara ya. Salah satunya adalah Indonesia. Nah, Indonesia ini tidak hanya dikenal sebagai negara maritim ya, tapi juga kaya akan budaya. Karena memang berbagai suku bangsa yang ada di dalam negara Indonesia itu punya berbagai macam adat dan budaya. Nah, karena itu sahabat budaya, karena punya banyaknya adat dan budaya, ini membuat Indonesia semakin kaya akan keanekaragamannya. Nah, dengan ragam budaya yang begitu mengagumkan, ya, pemerintah maupun pihak terkait itu menggelar aktif ya berbagai aktivitas yang memperkenalkan budaya Indonesia. Nah, hal tersebut ya bisa memperkenalkan budaya Indonesia ke berbagai negara dan bisa melestarikan karya leluhur. Nah, kali ini sahabat budaya, Majid akan hadirkan informasi tentang budaya-budaya Indonesia yang disukai oleh wisatawan mancanegara. Nah, seperti apa saja nih budaya-budaya yang paling disukai oleh masyarakat atau wisatawan mancanegara. Nah, yang pertama adalah bambu, bambu angklung ya sahabat budaya. Nah, siapa sih yang nggak kenal sama alat musik yang satu ini ya? Hanya dengan cara digoyangkan ya, alat musik yang berasal dari Jawa Barat ini bisa mendapat pengakuan dari UNESCO ya. Bahkan ini mendapat penghargaan dan dinobatkan sebagai bagian dari World Heritage. Jadi tidak heran popularitas angklung itu semakin meningkat. Nah, saat ini angklung sering digelar dan terkenal di Saung Angklung Ujo. Nah, lalu yang berikut adalah seni wayang. Nah, ini warisan budaya wayang ini ternyata juga sudah dimasukkan dalam UNESCO sejak tahun 2003. Nah, jadi banyak sekali ya para wisatawan-wisatawan mancanegara yang tertarik untuk mencoba dan juga mempelajari seni wayang ini. Nah, bentuk promosi yang dilakukan pemerintah Indonesia ke negeri kangguru misalnya, ini juga mendapat sambutan dan apresiasi hangat dari mereka. Nah, lalu yang berikut adalah batik sahabat budaya. Nah, ini kain yang meliputi berbagai corak yang menawan dan menarik, ini juga ternyata sudah masuk ke dalam daftar daftar UNESCO. Nah, jadi warisan leluhur sejak dahulu kala ini semakin mencuat namanya ya. Nah, jadi kain batik ini seringkali menjadi souvenir bagi wisatawan mancanegara ya, sehingga mereka memberi apresiasi penuh karena setiap keindahan coraknya. Bahkan ya sahabat budaya, setiap tanggal 2 Mei itu diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Nah, lalu yang berikut adalah gamelan sahabat budaya. Ini alat musik ensemble yang menghasilkan nada yang indah, ini ternyata populer di luar Nusantara sahabat budaya ya. Nah, sayangnya ya sahabat budaya, minat kalangan muda-mudi Indonesia tuh berkurang dengan alat musik ini ya. Nah, sebagai contoh nih ya sahabat budaya, di New Zealand School of Music ya, ini gamelan ini bahkan dijadikan kurikulum tetap di sana. Nah, bahkan di Amerika Serikat ini memajang satu set gamelan di salah satu ruang pameran museum musik mereka ya. Sayang sekali ya sahabat budaya kalau negara-negara lain sangat mengapresiasi alat musik gamelan ini, sedangkan kita ya terutama kalangan muda-mudi di Indonesia itu sangat kurang minatnya terhadap alat musik yang satu ini ya. Nah, lalu yang berikut ada tari saman sahabat budaya. Ini tarian yang menampilkan gerak tepuk tangan dan gerakan lainnya yang dibawakan oleh banyak orang, ini diakui dan juga masuk dalam daftar warisan budaya UNESCO. Nah, biasanya tarian ini digelarkan untuk merayakan peristiwa penting dalam adat suatu daerah setempat. Nah, itu ya sahabat budaya ya, keberagaman budaya Indonesia yang sangat menarik dan juga sangat dikenal hingga ke mancanegara.
Nah, sebagai warga negara ya yang punya budaya tersebut ya, nah, kita perlu mencintai budaya kita sendiri dan juga menjaga dan melestarikan budaya leluhur ya. Nah, jangan sampai budaya kita terancam punah. Nah, bahkan ya yang paling menakutkan itu adalah sampai diakui oleh negara lain ya.

mengapa tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila. Seperti diketahui, bahwa hari lahir Pancasila adalah hari nasional yang diperingati pada tanggal 1 Juni setiap tahunnya. Alasan tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila adalah berdasarkan peristiwa sejarah pertama kalinya Pancasila sebagai negara diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Melansir situs resmi Kemdikbud dan BPIPRI, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila berdasarkan momentum-momentum sidang BPUPKI pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945 silam. Dalam sidang BPUPKI, para tokoh mulai dari Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno menyampaikan gagasannya terkait dasar negara Indonesia merdeka. Pada 1 Juni 1945 menjadi lahirlah istilah Pancasila.

0: Masih di Kitorop Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, kali ini Masjid akan hadirkan ada satu informasi tentang Masjid At-Tahir yang berpotensi menjadi tempat wisata religi. Nah, sahabat budaya pasti tahu ya, kalau Masjid At-Tahir ini dibangun oleh keluarga besar Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir ya, yang juga sudah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Nah, Ketua PBNU ya Kiai Haji Abdullah Latopada ya, Masjid At-Tahir ini mengatakan ya, masjid yang terletak di daerah Depok Jawa Barat ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah ya, tapi juga berpotensi menjadi tempat wisata religi setiap akhir pekan. Nah, selain itu dengan parkiran yang luas ya, ini menjadi daya tarik bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah dan juga pelaku ekonomi kreatif lainnya ya, sehingga ini banyak menyerap tenaga kerja. Nah, menurutnya Masjid At-Tahir yang indah dengan desain klasik modern ini tentu ya harus dimanfaatkan dan dimaksimalkan untuk kesejahteraan umat secara luas. Nah, diakuinya ya, masjid memang bukan hanya sebagai sarana ibadah saja, namun juga sebagai pusat gerakan ekonomi rakyat. Nah, menurutnya memakmurkan masjid melalui berbagai cara ya, baik pengabdian maupun memberdayakan ekonomi umat, itu adalah tujuan mulia yang perlu mendapat dukungan umat Islam. Nah, di sisi lain ia juga kagum dengan semangat Erick Thohir dan keluarga besarnya atas baktinya kepada almarhum ayahnya dengan membangun sebuah masjid yang megah. Nah, ia menilai langkah Erick Thohir yang memuliakan orang tuanya melalui pembangunan ini, yang pembangunan masjid itu patut ditiru dan bisa menjadi panutan masyarakat ya. Ya, sahabat budaya, ini memang sebuah contoh yang sangat terpuji ya, dan ini bisa dijadikan teladan bagi umat ya. Nah, karena pembangunan masjid ini ya oleh keluarga besar Erick Thohir ini menggunakan kelebihan rezekinya dan digunakan di jalan yang bagus ya. Itu dia sahabat budaya. Nah, yang berminat ya, siapa tahu jalan-jalan ke Depok ya, terus lihat nih Masjid At-Tahir ya, sempatkan untuk datang melihat masjid tersebut yang warnanya putih ya, luar biasa. Apalagi kalau sudah disinari dengan lampu ya, luar biasa, sangat indah sekali masjid tersebut.
1: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
2: Pinjaman online ilegal, Pak.
1: Alamat?
2: Enggak jelas, Pak.
1: Situs resmi atau aplikasi mobile?
2: Enggak ada juga, Pak.
1: Terdaftar di OJK?
2: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
1: Kok malah bangga kamu?
2: Maaf, Pak.
1: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
2: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
1: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
2: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak, yang mengakhiri hidup juga banyak.
3: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.
1: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
2: Pinjaman online ilegal, Pak.
1: Alamat?
2: Enggak jelas, Pak.
1: Situs resmi atau aplikasi mobile?
2: Enggak ada juga, Pak.
1: Terdaftar di OJK?
2: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
1: Kok malah bangga kamu?
2: Maaf, Pak.
1: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
2: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
1: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
2: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak, yang mengakhiri hidup juga banyak.
3: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.
4: Baik, masalah bantuan pemerintah ini cuma sekali saja. Ini voucher sembako ini, itu cukupkah kita makan itu selama berapa bulan?
5: Keluarga yang saya hidupi sekarang, ada orang tua sudah umurnya 50-an lebih, anak saya 5 orang. tidak punya suami, masih kecil anak saya.
6: Melambatnya pertumbuhan ekonomi akibat penyebaran virus corona kian menguat, sejalan dengan luasnya dampak yang ditimbulkan di berbagai sektor. Kabupaten Nunukan sendiri memulai babak baru ketika puluhan warga Nunukan dinyatakan positif terinfeksi virus corona. Pelabuhan Tunon Takanunukan yang dijuluki pintu utama keluar masuknya orang dan barang antar negara ini menjadi titik nadi perekonomian, kini terlihat bagai kota mati tak bertuan menyusul kebijakan pemerintah Malaysia memberlakukan lockdown. Lalu, seberapa besar pengaruh virus ini bagi kehidupan pedagang asongan yang hanya bergantung hidup di wilayah pelabuhan? Kami bersama tim menuju tempat kediaman pedagang asongan. Jalan yang terbuat dari kayu dengan kondisi sebagian terlihat lapuk akibat terkena panasnya matahari kami lalui. Sepanjang jalan nampak berjejer rumah panggung dengan material kayu di atas lahan yang selalu lembab dan berair, yang mampu menahan beban rumah dan beban arus air yang tergenang. Terdengar suara dan senyum sapa dari seorang pria parubaya berumur 63 tahun. Beliau Nurdin, ketua pedagang asongan. Raut wajahnya terlihat segar menggunakan masker, tapi matanya tak mampu menyembunyikan kondisi krisis ekonomi yang mereka alami. Di rumah kontrakan kayu di atas air dengan luas 4x5 meter, Nurdin bersama istri dan satu orang anaknya hanya mengandalkan area pelabuhan sebagai penyambung hidup. Dari pengakuan Nurdin, seluruh anggota Himpedas terpaksa mengadu nasib mencari pekerjaan yang bisa menyambung hidup mereka. Namun, serangan COVID-19 yang tak pandang bulu ini menyernakan seluruh harapan mereka dan memutus mata rantai ekonomi. Mereka yang sebagian besar adalah janda terpaksa harus mengadu nasib mencari pekerjaan tanpa arah.
7: Jadi Pak Nurdin, bagaimana Himpedas di kondisi COVID-19 ini, apakah masih berjalan atau seperti apa Pak Nurdin?
8: Ya, wah, kalau itu mau diang itu Pak ya, ini imbasnya ini COVID ini betul-betul sangat parah. Ini mereka hidupnya kan selama ini di pelabuhan, nantinya jual apa yang dia boleh jual. Mereka itu bekerja dapat hari ini untuk hari ini, kerja besok, menjual untuk besok, hidupnya untuk besok juga. Nah, jadi selama ada COVID ini mereka ini betul-betul kehilangan akal, karena mereka tidak tahu mau kemana sudah. Yang janda-janda ini, kasihan ini, anak-anaknya pun semua dia bawa. Ada kan baru-baru kejadian ini kecelakaan, itu 2 hari berturut-turut itu tinggal di rumah, apa yang mau dimakan.
6: Kami pun kembali mengunjungi Elvi, seorang janda yang harus menghidupi 5 anak dan ibu kandungnya yang sudah tua renta. Musibah menimpa Elvi ketika harus mengadu nasib saat akan berangkat mengikat tali rumput laut atau mak betang sebagai penyambung hidup. 2 anaknya mengalami kecelakaan, hingga satu di antaranya yang masih sekolah dasar menghembuskan nafas terakhir. Penderitaan yang dialami Elvi semakin berat menghadapi krisis ekonomi di tengah COVID-19 dan merelakan kehilangan si buah hatinya menghadap yang kuasa.
5: Pencarian saya cuma di pelabuhan, pedagang asongan. Setelah ada COVID, saya pergi mabetang karena banyak biaya yang dibutuhkan. Membayar kontrakan rumah, anak sekolah, makan sehari-hari.
9: Mbak
5: betang biasa saya dapat 50, kadang 70, begitu pakai beli peras. Kasihan kami yang tidak ada pekerjaan, pencarian cuma di pelabuhan aja.
6: Kepala Dinas Sosial Kabupaten Nunukan, Jabar, mengakui dampak serius COVID-19 ini menimbulkan efek trauma besar bagi warga Nunukan, khususnya warga tak mampu. Berbagai langkah dilakukan pemerintah untuk mengakomodir kondisi sosial yang tak pernah terbayangkan ini. Bahkan, dirinya pun turut bersedih terhadap musibah yang menimpa salah satu anak dari anggota pedagang asongan saat mencari nafkah.
9: Bentuk bantuan itu ada dalam bentuk beras, ada dalam bentuk voucher, dan ditukar untuk mendapatkan sembako. Itu yang telah kita lakukan. Nah, di samping itu juga, dari kementerian juga mengalokasikan anggaran untuk bantuan sosial tunai. Itu juga sasarannya kepada warga yang kurang mampu, termasuk pedagang asongan.
6: Di tengah tekanan ekonomi, pedagang asongan yang merupakan masyarakat kalangan bawah tak pernah putus asa. Mereka terus berusaha mencari nafkah halal untuk keluarganya. Mereka yang berada di ujung Kalimantan, penjaga NKRI di ujung negeri ini, yakin badai COVID-19 akan berlalu. Tatanan kehidupan baru mereka mulai, karena mereka yakin kita adalah negara pejuang dengan merah putih yang melekat di sanubari.

0: Pro 4 RRI. Masih dengar lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia. Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikephor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Legra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Legra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.
1: Kemana nih kita?
2: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
1: Oke, pakai Google Maps aja.
0: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
1: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
2: 20M, bos.
1: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
0: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
1: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus.
2: Kita belok kiri aja, bos.
1: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
0: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
2: Hah?
0: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
2: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
0: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Lalu-lalang kendaraan berpacu dengan terik matahari yang cukup panas siang ini. Di ujung flyover, saya terdengar suara penjajah makanan, saut menyaut memanggil para pejalan kaki yang melintas, menggelitik hati untuk singgah. Food Street Kramat, tulisan besar terpampang di atas kios, dihiasi ijuk melengkung dan runcing ke atas khas Gonjong, atap rumah adat Minangkabau, seakan menyambut setiap orang yang melewati kawasan ini. Puluhan kios yang tertata rapi menjajakan nasi kapau dan makanan khas Minang lainnya seperti lemang tapai, membuat pengunjung seakan tak sadar bahwa sebenarnya mereka tengah berada di pusat ibu kota, tepatnya di Jalan Keramat Raya, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Langkah pun terhenti di sebuah kios nasi kapau yang mengklaim bahwa nasi kapau yang disediakan asli kapau Kabupaten Agam. Sembari kami berbincang dengan penjualnya, Mas Waro.
4: Asli kapau.
5: Sejak tahun berapa, Mas?
4: Ya, itu sejak tahun 70-an dari zamannya masih Kota Romak zaman dulu.
3: Para pedagang nasi kapau di kawasan Senen merupakan para pedagang Minang yang telah mengadu nasib sejak tahun 70-an. Rata-rata, usaha nasi kapau mereka saat ini diteruskan oleh anak dan cucu mereka.
4: Cuma sekarang

0: deh.
1: Apa ganti-ganti ini generasinya? Yang waktunya orang tuanya sudah meninggal ya, penerusnya anaknya.
2: Lauk pitata di dalam nampan-nampan aluminium berukiran sedang secara bertingkat. Banyak variasi menu yang ditawarkan, bisa mencapai puluhan. Di mana setiap kios nasi kapau memiliki menu spesial tersendiri.
1: Yang paling orang cari gitu, tambusu, bebek hijau, dendeng balado, balado merah, balado dendeng batokok.
3: Sekarang ada berapa menu sih di sini?
1: Ya banyak lah, saya juga bingung.
3: Ada berapa? Ada lebih 20 gak?
1: Ya lebih lah. Lebih, ini deretannya berapa? Ayam aja kan berapa macam, ada ayam pok, ayam gule, ayam bakar, ayam goreng, ayam rendang, ada tunjang, ada pala kakap, ada babat khusus, telur ikan, sama cumi, otak juga ada.
2: Harga yang ditawarkan juga tidak terlalu mahal, tergantung lauk apa yang dipilih.
1: Kalau pakai ayam, pakai rendang, pakai itu 25. Paling mahal 45. Nasi bebek, nasi pala kakap, nasi sop itu paling mahal. Ya paling murah nasi telur 15. Nasi bergedel paling 10.000.
2: Namun apa yang membedakan nasi kapau yang berada di kawasan Senen, Jakarta Pusat ini dengan nasi kapau yang ada di Sumatera Barat?
1: Bedanya ada macam-macam, ditambahin-tambahin apa. Kadang-kadang kita kalau orangnya minta milih sendiri ya kita kasih pilih sendiri gitu. Kita kasih nasinya aja, kita ngasih sayur gitu. Kalau orang pilih sendiri, kalau nggak ada yang pilih sendiri kita ambilin gitu.
3: Jadi tetap ini ya, nggak pakai centong yang panjang gitu?
1: Enggak. Masalahnya kan kalau di Padang kan gitu, intinya kita di tengah-tengah kan, gitu.
2: Memenuhi selera pasar tanpa harus kehilangan originalitas merupakan kunci bertahannya makanan ini di ibu kota.
1: Kalau kita di sini kan menyesuaikan lidah. Dari orang makan di sini itu bukan orang Padang doang gitu. Dari segala kalangan lah, dari Jawa mana aja lah, udah Jawa, Sunda, Padang, termasuk orang Barat juga lah.
2: Hal ini juga diamini oleh Anwar Effendi Datuk Putih, Wakil Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Padang Pariaman, yang kebetulan sedang santap siang sepiring nasi kapau di lokasi ini.
4: Ambo, terus tuh kapas saya sama, karena biji mungkin dari Padang juga. Jadi kapas saya itu biasanya pasangan Padang, jadi karena santannya.
5: Pro 4 RRI.
6: Pro 4 RRI.
5: Pro 4 RRI.

Pacemaci Kekade. Tari Magasa adalah sebuah tarian yang seringkali digunakan dalam prosesi penyambutan tamu, perkawinan, atau acara-acara penting lainnya. Tarian ini dipentaskan secara berkelompok dan dapat dilakukan oleh semua kalangan tanpa batasan umur. Tari Magasa sebenarnya bercerita tentang suku Arfak yang sedang merayakan kemenangan atas perang yang mereka lakukan. Tarian ini memiliki sebuah makna yang lebih dalam daripada sebuah tarian penyambutan. Beralih ke berita selanjutnya, suku Asmat adalah suku besar yang cukup ternama di bumi Papua. Salah satu yang menonjol ketika membicarakan suku ini adalah hasil seni ukiran mereka yang sudah terkenal hingga ke mancanegara. Ukiran Asmat memiliki ciri khas tersendiri kalau dibandingkan dengan ukiran dari daerah lain. Pengerjaan yang rapi dan detail-detail ukiran yang rumit ini menjadi alasan kenapa ukiran Asmat dapat tersohor hingga ke seluruh penjuru dunia. Motif-motif yang berhubungan dengan alam, makhluk hidup, dan aktivitas kehidupan sehari-hari banyak ditemui di dalam ukiran Asmat. Walaupun seni ukir merupakan seni yang umum dimiliki oleh suku Asmat, tapi tidak semua orang dapat menjadi pengukir. Mengukir adalah kemampuan yang diturunkan antar generasi dan umumnya hanya dilakukan oleh kaum pria Asmat. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 14.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara.

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat hidup orang sekampung, yang merendah anjung menganjung, yang tinggi anjung menganjung.
0: Artinya, adat hidup orang sekampung, yang rendah saling meninggikan, yang tinggi saling menjunjung.

0: panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi. Cepetan.
1: Apa-apa? Kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah nggak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.
2: Ih, kok serem sih? Perasaan rumah sepi. Cuma kita berdua aja kan? Kok ada suara air di kamar mandi? Siapa sih? Ih, penakut banget sih. Ya udah yuk, cek aja. Oh, gak ada siapa-siapa. Tapi tuh keren. Kenapa masih nyala? Sampai luber-luber lagi. Boros banget sih. Kalau gini caranya, siap banget aku perang lawan hantu. Mau tahu apa tagihan air membengkak?
3: Eits, sorry. Jangan salahin hantu. Aku kok tadi yang lupa matiin air. Niatnya sih mau isi ember buat mandi. Malah keasikan terima telepon. Maaf ya, maaf juga hantu. Malah kamu yang jadi kami hitamnya. Lain kali gak pakai lupa matiin keran air deh.

0: Hatta pernah mengatakan gitu ya, bahasa itu kan identitas bangsa. Berarti bahasa daerah itu adalah identitas dari suku bangsa itu. Bahasa daerahnya hilang, maka salah satu identitas hilang. Suku bangsa itu hilang juga.
1: Betul ya, Pak ya. Halo Sobat Belajar, jumpa lagi dalam podcast Dijen Pau Dikdas dan Dikmen bersama saya Fitriasari. Sebelumnya kami infokan bahwa seluruh tim yang terlibat dalam pembuatan podcast ini telah melakukan swab antigen dan dinyatakan negatif. Sobat Belajar, pripun kabare? Ba akabanyo? Napa habar? Apa kareba? Naragero telo? Nah, Sobat Belajar, tahu artinya? Betul sekali. Ungkapan-ungkapan tadi artinya apa kabar dalam berbagai bahasa daerah. Indonesia memiliki sekitar 718 bahasa daerah yang tersebar di 34 provinsi. Hal ini merupakan kekayaan budaya bangsa Indonesia yang harus senantiasa kita lestarikan dengan cara mempelajari dan menggunakannya dalam keseharian kita. Nah, untuk tahu bagaimana upaya pelestarian bahasa daerah melalui program revitalisasi bahasa daerah, hari ini telah hadir bersama kita Profesor H.E. Aminuddin Aziz, MA PhD, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud dan Ristek. Apa kabar Pak Aminuddin?
2: Alhamdulillah baik, Mbak Fitri.
1: Sehat gimana ya Pak kabarnya? Ya? Alhamdulillah baik juga Pak. Sehat. Iya. Terima kasih banyak Pak, sebelumnya kami sampaikan sudah Bapak sudah berkenan hadir ya Pak ya ke studio podcast kami.
2: Iya,
1: di sela-sela kesibukan Bapak pastinya ya Pak ya. Topik hari ini sangat penting dan juga sangat menarik, yaitu kan mengenai bahasa daerah dan upaya pelestariannya. Nah, sebetulnya apa sih Pak pentingnya bahasa daerah itu sendiri Pak?
2: Iya, terima kasih Mbak Fitri. Ini pertanyaan yang sangat fundamental ya.
1: Betul.
2: Sangat mendasar kalau kita kaitkan dengan bahasa daerah. Apa sih nilai pentingnya gitu? Pertama saya ingin mengatakan bahwa Indonesia ini lahir dari kebinekaan. Salah satu kebinekaan itu adalah dalam hal berbahasa. Tadi Mbak Fitri sudah menyampaikan sampai hari ini gitu ya, kita sudah memetakan melalui badan bahasa itu 718 bahasa daerah. Dan ini belum semuanya terpetakan.
1: Masih ada yang
2: masih ada terdata. Karena wilayah-wilayah yang harus dipetakan itu kan begitu luas ya, dari Sabang sampai Merauke, terutama di wilayah-wilayah timur ya, timur bagian timur Indonesia itu 2/3 lebih itu ditemukan di sana. Itu satu. Jadi pertama itu tentang kebinekaan kita. Yang kedua, bahasa daerah itu juga sebagian besar dari kita itu menjadi bahasa ibu kita. Nah, kalau ini dilihat, apa sih nilai pentingnya? Bahasa daerah itu sebagai bahasa ibu kita itu paling tidak memiliki beberapa fungsi. Fungsi pertama mungkin fungsi emotif ya, saya menyebutnya fungsi emotif, karena dengan bahasa daerah itu, dengan bahasa ibu itu, kita mengekspresikan emosi kita. Karakter kita dibesarkan, ya, dididik, dibentuk oleh bahasa ibu atau bahasa daerah kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bahasa daerah ini adalah bahasa kultural. Ketika kita berkomunikasi dengan warga masyarakat kita, tempat kita hidup, umumnya menggunakan bahasa daerah. Nah, ini akan membentuk sebuah komunitas tutur yang kemudian mereka saling terikat satu sama lain. Nah, bukan berarti kita memang mau primordial ya, tidak gitu. Tapi kedaerahan ini menjadi penting, menjadi bagian dari ciri keindonesiaan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahasa daerah juga itu memiliki fungsi pendidikan. Nah, fungsi pendidikan ini beberapa riset yang kita baca ya, baik itu di negara kita melalui program inovasi misalnya, dan juga di beberapa negara lain, apakah itu di Asia, di Afrika, kemudian di Eropa bahkan gitu, yang menggunakan bahasa daerah, bahasa setempat yang dikuasai oleh anak-anak pada tingkat dasar kelas 1, 2, 3 misalnya, itu ternyata hasil belajarnya jauh lebih baik
1: gitu ya Pak ya,
2: karena mereka sudah terbiasa dengan menggunakan bahasa daerahnya, dengan bahasa ibunya, lalu ketika materi ini disampaikan itu mereka tidak berpikir dua kali kan dalam bahasa yang lain gitu. Misalnya kalau di Indonesia bagian timur digunakan bahasa Indonesia, padahal anak-anak belum mengerti bahasa Indonesia. Artinya mereka harus menguasai dulu bahasa Indonesia kan, sebelum memahami materi. Jadi ada fungsi pendidikan. Yang keempat, bahasa daerah juga memiliki fungsi politik ya.
0: fungsi politik, misalnya kalau kita lihat kejadian berpisahnya Bangladesh ya dari Pakistan, dan kemudian tanggal 21 Februari itu di apa dinyatakan oleh UNESCO sebagai Hari Bahasa Ibu Internasional, itu kan gara-gara mereka yang mempunyai bahasa daerah di Bangla itu kan dilarang oleh pemerintah tadinya. Nah, ini gerakan ini yang kemudian besar dan akhirnya terjadi pemberontakan di sana sini, lalu mereka menjadi menjadikan bahasa daerah sebagai gerakan politik. Dan yang terakhir fungsi ekonomi. Ya, bahasa daerah juga kan bisa berfungsi sebagai fungsi ekonomi, misalnya membuat konten-konten ya, gitu betul. Sekarang ini banyak sekali. Kemudian dalam lagu-lagu ya, lagu-lagu bahasa daerah itu kan bisa dijual.
3: Oke, lagi viral juga Pak ya yang cover pakai lagu daerah itu ya.
0: Betul. Nah, sekarang kita kan kemarin ini baru ada festival ya di Berlin menggunakan bahasa daerah ya, film Nana itu ya dibintangi oleh Happy Salma gitu. Dan itu kan full bahasa daerah ya. Nah, ini kan menjadi ajang ekonomi gitu. Nah, melihat ini semua, jadi bagaimanapun bahasa daerah itu sangat penting posisinya gitu. Dan bagi bahasa Indonesia, bahasa daerah ini menjadi salah satu sumber untuk pengayaan kosakata bahasa Indonesia.
3: Oh, jadi ada bagian serapan juga dari bahasa daerah.
0: Betul. Sekarang ini dari data kita ya, di dalam KBBI kita yang 116 ribuan itu baru sekitar 7.600-an itu kosakatanya diambil dari bahasa daerah.
3: Yang sekali yang diserap dari bahasa daerah ya Pak.
0: Ya, nah ini karena kita memang mengundang masyarakat penutur bahasa daerah untuk memberikan daftar istilah kosakata dari bahasa daerahnya yang memiliki konsep unik.
3: Tapi mungkin ada syarat tersendiri juga ya Pak bagi bahasa daerah itu agar bisa diserap menjadi bahasa Indonesia, itu ada karakteristiknya lagi.
0: Ada kan? Itu terutama dia memiliki konsep yang unik yang tidak ditemukan dalam bahasa Indonesia. Ya, saya bisa kasih contoh misalnya, ya kata nyeri gitu ya. Nyeri itu kan beda dengan sakit. Ya, nyeri itu kan dari bahasa Sunda.
3: Oh.
0: Gitu. Nah, ini kemudian diambil. Kemudian kalau kita suka makan ya, makan nasi, ada liwet nih. Liwet itu sesuatu yang tidak ada dalam budaya lain, adanya dalam budaya orang Sunda. Nah, ini kemudian diambil.
3: Ngeliwet ya Pak?
0: Ngeliwet gitu ya. Kemudian kalau ini sebentar lagi Ramadan ya. Nah, menjelang sore
3: ngabuburit.
0: Tidak ada kan budaya itu. Itu kemudian diambil. Dan juga dari konsep-konsep bahasa lain, bahasa daerah lain. Ini keunikan ya.
3: Betul.
0: Jadi kalau itu ada konsep yang unik dari bahasa daerah, maka kita ambil ya. Dan itu digunakan secara luas oleh masyarakat, kita masukkan ke dalam KBBI gitu. Jadi kayalah bahasa Indonesia kita kan.
3: Dari faktor ekonomi juga bisa ini juga Pak. Kalau kita jalan-jalan ke suatu daerah, bisa bahasa daerahnya itu dikasih harga murah ya Pak.
0: Nah,
3: bisa diskon.
0: Betul.
3: Kalau nggak bisa dimahalin ya nanti nawarnya.
0: Betul sekali.
3: Iya Pak, betul. Lalu gini Pak, terkait tren yang sekarang itu di kalangan anak muda di mana mereka beranggapan menggunakan bahasa Inggris atau campur-campur bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia ala anak Jaksel itu tuh keren banget. Nah, sekarang posisi bahasa daerah di tengah fenomena seperti ini seperti apa sih Pak, kondisi bahasa daerah kita sekarang?
0: Ini sesuatu yang sangat menarik ya kalau kita melihatnya dari fenomena atau gejala orang berbahasa. Saya menyebut fenomena itu atau gejala orang berbahasa terutama anak muda itu kan sesungguhnya gejala sesaat saja. Ya, kalau misalnya ada dulu ya kita mengenal bahasa alay gitu ya. Bahasa anak layang
3: bahasa,
0: gitu.
3: Bahasa SD aga paga.
0: Nah, kemudian itu. Ada bahasanya apa dulu Vicky ya.
3: Ya Vikinisasi.
0: Vikinisasi. Iya, kemudian dia bisa Hertia.
3: Iya gitu. Dulu ya Pak ya. Aduh ketahuan deh umurnya nih.
0: Ya ini zaman-zaman itulah ya. Karena saya membimbing tesis beberapa mahasiswa yang menulis tentang itu.
3: Menarik banget.
0: Nah, tapi semakin dewasa ya, semakin konservatif orang berbahasa itu. Dia tidak lagi mau menggunakan bahasa-bahasa yang sesaat itu karena strukturnya kan tidak pasti. Kalau bahasa tidak baku itu. Nah, sikap anak muda itu sikap yang sedang bergejolak sesungguhnya dari segi berbahasa.
3: Lagi percobaan sama sesuatu yang baru.
0: Betul, ingin mencoba gitu. Tapi lama-kelamaan itu akan hilang sendirinya.
3: Okay.
0: Nah, bagaimana dengan fenomena orang berbahasa dicampur-campur gitu? Mencampur bahasa itu atau dalam istilah sosiolinguistiknya itu disebut dengan code mixing ya, atau code switching, beralih kode, mencampur kode, itu sesuatu yang lumrah. Ya. Jadi kita tidak bisa kemudian menyalahkan orang ketika mencampur kode, mencampur bahasa. Karena ketika sebuah konsep tidak bisa disampaikan dalam bahasa yang sedang dipakai, dia punya istilah dalam bahasa lain, dia akan beralih, gitu. Termasuk ke dalam bahasa daerah, ke dalam bahasa asing, atau ke dalam bahasa Indonesia sendiri. Nah, itu yang pertama ya, itu gejala sesaat. Yang kedua terkait dengan post missing tadi. Yang ketiga, sikap yang tadi itu, mencampur dengan bahasa asing. Menganggap bahwa bahasa asing, segala sesuatu yang dari asing itu lebih baik.
3: Keren gitu ya.
0: Keren gitu ya. Ini yang disebut dengan gejala xenomania, ya, oh, atau xenophilia.
3: Xenophilia.
0: Nah, apa itu? Menganggap sesuatu yang datang dari luar, itu sesuatu yang lebih keren. Padahal sesungguhnya, dengan menggunakan bahasa setempat, itu juga bisa keren. Nah, sikap yang menganggap bahasa daerah tidak keren ini menjadi salah satu sumber menurunnya penggunaan bahasa daerah.
3: Salah satunya
0: ya,
3: Pak.
0: Ya, karena sikapnya. Tapi lama-kelamaan, tadi saya katakan, sikap ini juga akan hilang gitu ya. Kalau misalnya terus-terus diperkenalkan.
3: Oke, gitu. Baik. Jadi intinya dengan cara itu ya, Pak ya.
0: Betul.
3: Sosialisasi perkenalan. Betul. Bahasa daerah tersebut.
0: Jadi menanamkan kembali rasa bangga menggunakan bahasa daerah gitu ya. Tidak kampungan menggunakan bahasa daerah itu karena dari bahasa daerah itu kita bisa juga memperoleh inspirasi baru gitu.
3: Betul,
0: ya.
3: Betul, Pak. Dari tadi kan sekitar 718 bahasa daerah ya, Pak ya, di seluruh Indonesia. 25-nya itu terancam punah dan ini menurut data yang ada ya, Pak ya, dan 6-nya itu kritis dan 11-nya itu sudah dinyatakan punah. Nah, ini kan sangat menyedihkan ya, Pak ya. Nah, ini sebetulnya apa sih, Pak, faktor yang menyebabkan kepunahan bahasa daerah tadi? Atau jauh-jauh mungkin lebih dari 11 gitu kenyataan.
0: Ya, memang data kita, ya, data pokok bahasa kita, DAPOBAS, yang kita miliki, sampai saat ini memang baru 11.
3: Ya.
0: Saya katakan baru 11. Ini artinya ada potensi bahasa yang lain pun bisa saja punah. Ya, bahasa yang tadi sudah kritis itu bisa saja punah. Nah, penyebabnya apa? Tadi salah satunya sikap bahasa, dan itu memang yang menjadi faktor penyumbang terbesar. Ya, sikap bahasa dari anak-anak muda, orang tua yang tidak lagi menggunakan bahasanya, itu menjadi faktor penyebab utama menurunnya vitalitas atau daya hidup dari sebuah bahasa. Faktor kedua itu adalah karena migrasi. Ya, migrasi dari satu tempat ke tempat lain. Di tempat baru dia tidak menggunakan bahasanya lagi karena tidak ada teman gitu ya. Misalnya Mbak Fitri nih punya bahasa daerah katakanlah dari bahasa Jawa ya. Pindah katakanlah ke Kalimantan, nanti ke ibu kota baru gitu. Di situ tidak ada teman ya di lingkungan itu, maka akan berpindah ke dalam bahasa Indonesia. Nah, ini menjadi penyebab. Mungkin karena kepindahan bekerja, atau mungkin karena sekolah, atau mungkin karena faktor mobilitas.
3: Ya.
0: Dari satu tempat terus, dia ke tempat lain, itu sering tidak menggunakan lagi bahasa daerahnya. Yang ketiga, itu faktor kawin silang. Ya. Kawin silang etnis.
3: Antar suku ya, Pak.
0: Ya, antar etnis yang berbeda bahasa daerahnya. Nah, ini akan menjadi konflik tersendiri kan dalam keluarga. Suami dengan istri bisa saja bertanya-tanya nanti ketika mendidik anak mau pakai bahasa apa. Ya. Nah, walaupun sebetulnya ini ada sebuah teori yang mengatakan ya one parent one language, orang tua satu bahasa. Ya. Ketika berbicara dengan ibunya dia menggunakan bahasa ibunya, ketika bicara dengan bapaknya ya menggunakan
3: jika
0: bahasa.
3: Jika seperti bapak. Itu malah justru menguntungkan bagi anak ya, Pak.
0: Sangat
3: ya?
0: Jadi menguntungkan.
3: Bisa dua bahasa daerah.
0: Betul, karena pada waktu sangat dini ya mereka sudah dibesarkan secara bilingual, gitu, secara dua bahasa. Dan riset sejauh ini menunjukkan orang-orang yang dua bahasa atau multi bahasa itu jauh lebih cepat berpikir, ya, tingkat berpikirnya bisa lebih cepat. Nah, itu yang ketiga. Kemudian faktor yang keempat mungkin karena bencana, ya. Jadi berkurang tuh para penutur bahasa daerah itu. Dan tentu saja faktor yang dari ini semua ya karena tidak lagi digunakan oleh para penuturnya gitu.
3: Mungkin nggak sih Pak ada faktor kurangnya dokumentasi bahasa daerah tersebut tidak dikumentasi.
0: Pendokumentasian bahasa itu kan pada hakikatnya lisan ya. Jadi bentuk pertama bahasa itu dari para ahli filsafat bahasa mengatakan the primary form of language is spoken. Ya, Jadi bentuk awal bahasa itu, bentuk yang paling hakiki itu kan bahasa lisan. Nah, pendokumentasian artinya bahasa tulis, itu adalah bentuk sekunder, bentuk kedua. Nah, bahwa bentuk tulisan ini, pendokumentasian itu kan hanya terkait dengan aksara. Ya. Nah, ini akan membantu ketika bahasa itu memang kemudian sudah punah, kemudian baru kita akan
3: pelajari kembali
0: seperti misalnya revitalisasi bahasa-bahasa seperti bahasa Hebrew, ya, bahasa Ibrani. Kemudian kemarin saya baru hadir di acara diskusi dengan Janet King dari New Zealand. Bagaimana dia dengan timnya merevitalisasi bahasa Maori di New Zealand?
3: Bahasa Latin termasuk nggak, Pak?
0: Bahasa Latin juga termasuk yang seperti itu. Kalau misalnya mau dipelajari kembali, dihidupkan kembali, ada penuturnya. Karena menghidupkan kembali bahasa daerah atau bahasa apapun gitu ya, itu tergantung kepada para penuturnya. Mereka mau apa enggak gitu. Kalau misalnya sudah tidak mau lah, tidak fungsional lagi itu istilahnya, ditinggalkan.
3: Itu bisa dihidupkan kembali ya, Pak, yang sudah punah itu?
0: Bahasa Ibrani itu kan sudah bukan hanya puluhan tahun, sudah ratusan tahun tidak dipakai. Tapi karena gerakan politik, ya, kecintaan kembali kepada bahasa itu oleh orang-orang Yahudi, dihidupkan kembali. Bahasa Maori itu sudah, kan Maori itu ditemukan 1000 tahun yang lalu gitu. Kemudian ketika Inggris datang ke New Zealand, ya, menjajah begitu, bahasa Maori kan semakin banyak ditinggalkan. Dan tidak ada lagi penuturnya yang bisa menggunakan bahasa Maori, hanya dalam bahasa Inggris dengan aksen New Zealand. Nah, ini ada yang gerakan yang kemudian mereka ingin membangunkan kembali. Dan dalam waktu 20-30 tahun berikutnya, bahasa ini sudah bisa dihidupkan kembali.
3: Bisa ya, Pak? Hitungan puluhan tahun ya, Pak?
0: Ya, karena apa? Melalui proses pembelajaran di sekolah. Okay. Gitu. Yeah. Karena revitalisasi bahasa yang paling efektif itu harus melalui jalur persekolahan. Gitu. Nah, makanya tentu saja kalau ini bicara Ditjen PAUD Dikdas Dikmen, ini di sini memegang peranan yang sangat penting.
3: Seperti mulok gitu. Ya, Pak, ya, mulok bahasa daerah.
0: Betul,
3: ya.
0: Betul, bisa menjadi mulok. Nah, tapi ketika tidak bisa jadi mulok, ya, misalnya karena sebuah daerah itu punya bahasa daerah yang begitu beragam. Bayangkan, Mbak Fitri, misalnya di sebuah wilayah di NTT atau di Papua, satu kecamatan saja bahasanya bisa berbelas-belas.
3: Gitu. Nah, itu yang mana yang dipakai? Nah,
0: pertanyaannya seperti itu, mana yang mau dipakai? Nah, kita kan tidak bisa memaksakan, ya, pakai bahasa ini nanti malah konflik dengan orang lain. Nah, lalu bagaimana caranya? Inilah inisiatif yang kita buat, ya, dan kemarin Mas Menteri sudah meluncurkannya secara resmi tanggal 22 Februari. Ada beberapa model yang kami tawarkan untuk mengisi pembelajaran sesuai dengan konteks wilayahnya. Misalnya, kita kemarin Mas Menteri ya menyebut ada 3 model, model A, B, dan C. Model A ini akan diterapkan di sekolah yang mengajarkan bahasa daerah sebagai mulok. Gitu. Jadi tidak susah ini, ya. Dan di situ hanya satu bahasa yang dominan. Ini akan dipakai di 3 wilayah, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali. Gitu. Nah, karena di Jawa Barat kan dominan bahasa Sunda. Jawa Tengah itu bahasa Jawa, di Bali ya bahasa Bali. Tapi ada yang model B. Model B ini ada beberapa bahasa yang saling bersaing. Nah, jadi ada kompetisi bahasa di situ. Misalnya di NTT, di Sulawesi Selatan. Itu paling tidak ada bahasa Toraja, ada bahasa Makassar, ada bahasa Bugis, ya.
3: Banyak.
0: Ini saling bersaing, kan? Penuturnya banyak.
3: Dan sangat berbeda, ya, Pak.
0: Sangat berbeda, gitu. Nah, untuk yang begini, muloknya silahkan dipakai, tapi juga ada di masyarakat. Nah, ini komunitas bergerak di sini.
3: Muloknya muluk apa, Pak? Kalau seperti itu, Pak?
0: Muloknya bahasa-bahasa yang besar itu.
3: Oh, gitu. Gitu. Jadi ya, semuanya jadikan mulok semuanya.
0: Bisa satu, bisa beberapa, ya, tergantung daerahnya gitu. Kalau yang wilayah ini misalnya ini lebih banyak Toraja, ya udah bahasa Toraja saja. Yang ini lebih banyak Bugis, ya bahasa Bugis. Misalnya di Kota Makassar, ya bahasa Kota Makassar, bahasa Makassar.
3: Kota atau kabupaten, ya, Pak, nanti ya, bahasanya.
0: Karena itu akan bergantung kepada kabupaten kota, kan. Karena di SD dan di SMP. Kemudian yang ketiga nih, yang model C. Model C ini tidak ada bahasa daerah yang diajarkan, ya, di sekolah. Mulok tidak mungkin, tapi kita gerakan ini melalui komunitas. Jadi komunitas ini, komunitas adat, ya, mungkin mengajarkan bahasa daerah itu di gereja, mungkin di balai desa, mungkin di taman bacaan masyarakat, mungkin di pusat adat, ya, di mana saja. Saya mengajak tentu saja kepada para siswa, pelajari ya, bahasa daerah, jangan ditinggalkan, ini adalah kekayaan kita. Dan siapa tahu ini nanti justru akan memberikan manfaat besar dalam perjalanan hidup kalian.

tempatnya ke KAD, besamus atau rumah semut sebenarnya bukanlah sarang yang dibuat oleh semut. Lebih tepatnya disebut sebagai maha karya alam. Merauke adalah sarang dari hewan sejenis rayap. Tingginya bisa mencapai 5 meter dengan diameter lebih dari 2 meter dan ukurannya bervariasi di atas permukaan tanah. Musamus terbentuk dari bahan dasar rumput kering, tanah, dan air liur rayap pembuatnya. Bentuk musamus seperti kerucut dan menjulang tinggi ke atas permukaan tanah, menyerupai stalagmit di gua-gua. Tekstur permukaan musamus berlekuk-lekuk dan berwarna coklat kemerahan. Musamus juga terdapat di beberapa wilayah dunia lainnya, seperti Australia, tapi kalau di wilayah Indonesia, musamus hanya ada di wilayah Merauke. Beralih ke berita selanjutnya, pikon sebenarnya berasal dari kata pikoname dan dalam bahasa Baliem berarti alat musik bunyi. Pikon merupakan alat musik tradisional khas suku Dani yang biasa dimainkan oleh kaum pria. Suara yang dihasilkan oleh pikon sebenarnya tidaklah merdu, malahan cenderung sumbang. Hal ini wajar karena pada awalnya pikon dibuat hanya sebagai penghilang penat, sehingga suara yang dihasilkan pun lebih mirip suara kicau burung yang tidak bernada. Tidak sembarang orang dapat memainkan alat ini karena cara memainkannya yang cukup rumit. Tapi kerumitannya inilah yang membuat pikon menjadi otentik dan istimewa. Demikian, saya Mace Ita. Sampai jumpa pada Kabar Papua jam 15.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara.

Masih di Kitorong Pensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, Sobat Budaya, kali ini Mas Ceta juga masih akan memberikan informasi-informasi budaya Nusantara. Nah, jadi Sobat Budaya, budaya itu ya itu merupakan sebuah warna dalam suatu negara. Ya, nah karena di dalamnya itu menggambarkan ciri khas dan juga karakter yang bersinar di setiap budaya yang terpampang di salah satu di sebuah negara, ya salah satunya adalah Indonesia. Nah, Indonesia ini tidak hanya dikenal sebagai negara maritim, ya, tapi juga kaya akan budaya. Karena memang berbagai suku bangsa yang ada di dalam negara Indonesia itu punya berbagai macam adat dan budaya. Nah, karena itu Sobat Budaya, karena punya banyaknya adat dan budaya, ini membuat Indonesia semakin kaya akan keanekaragamannya. Nah, dengan ragam budaya yang begitu mengagumkan, ya, pemerintah maupun pihak terkait itu menggelar aktif, ya, berbagai aktivitas yang memperkenalkan budaya Indonesia. Nah, hal tersebut ya bisa memperkenalkan budaya Indonesia ke berbagai negara dan bisa melestarikan karya leluhur. Nah, kali ini Sobat Budaya, Mas Ceta akan hadirkan informasi tentang budaya-budaya budaya-budaya Indonesia yang disukai oleh wisatawan mancanegara. Nah, seperti apa saja nih budaya-budaya yang paling disukai oleh masyarakat atau wisatawan mancanegara. Nah, yang pertama adalah bambu, bambu angklung, ya Sobat Budaya. Nah, siapa sih yang gak kenal sama alat musik yang satu ini, ya? Hanya dengan cara digoyangkan, ya, alat musik yang berasal dari Jawa Barat ini bisa mendapat pengakuan dari UNESCO, ya. Bahkan ini mendapat penghargaan dan dinobatkan sebagai bagian dari World Heritage. Jadi tidak heran popularitas angklung itu semakin meningkat. Nah, saat ini angklung sering digelar dan terkenal di Saung Angklung Ujo. Nah, lalu yang berikut adalah seni wayang. Nah, ini warisan budaya wayang ini ternyata juga sudah dimasukkan dalam UNESCO sejak tahun 2003. Nah, jadi banyak sekali ya para wisatawan-wisatawan mancanegara yang tertarik untuk mencoba dan juga mempelajari seni wayang ini. Nah, bentuk promosi yang dilakukan pemerintah Indonesia ke negeri kanguru misalnya, ini juga mendapat sambutan dan apresiasi hangat dari mereka. Nah, lalu yang berikut adalah batik, Sobat Budaya. Nah, ini kain yang meliputi berbagai corak yang menawan dan menarik, ini juga ternyata sudah masuk ke dalam daftar daftar UNESCO. Nah, jadi warisan leluhur sejak dahulu kala ini semakin mencuat namanya, ya. Nah, jadi kain batik ini seringkali menjadi souvenir bagi wisatawan mancanegara, ya, sehingga mereka memberi apresiasi penuh deh, karena setiap keindahan coraknya, bahkan ya Sobat Budaya, setiap tanggal 2 Mei itu diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Nah, lalu yang berikut adalah gamelan, Sobat Budaya. Ini alat musik ansambel yang menghasilkan nada yang indah. Ini ternyata populer di luar Nusantara, Sobat Budaya, ya. Nah, sayangnya ya Sobat Budaya, minat kalangan muda-mudi Indonesia tuh berkurang dengan alat musik ini, ya. Nah, sebagai contoh nih ya Sobat Budaya, di New Zealand School of Music, ya, ini gamelan ini bahkan dijadikan kurikulum tetap di sana. Nah, bahkan di Amerika Serikat, ini memajang satu set gamelan di salah satu ruang pameran museum musik mereka. Ya, sayang sekali ya Sobat Budaya, kalau negara-negara lain sangat mengapresiasi alat musik gamelan ini, sedangkan kita ya, terutama kalangan muda-mudi di Indonesia itu sangat kurang minatnya terhadap alat musik yang satu ini. Nah, lalu yang berikut ada tari saman, Sobat Budaya. Ini tarian yang menampilkan gerak tepuk tangan dan gerakan lainnya yang dibawakan oleh banyak orang. Ini diakui dan juga masuk dalam daftar warisan budaya UNESCO. Nah, biasanya tarian ini digelarkan untuk merayakan peristiwa penting dalam adat suatu daerah setempat. Nah, itu ya Sobat Budaya, ya, keberagaman budaya Indonesia yang sangat menarik dan juga sangat dikenal hingga ke mancanegara.
Nah, sebagai warga negara ya yang punya budaya tersebut ya, nah, kita perlu mencintai budaya kita sendiri dan juga menjaga dan melestarikan budaya leluhur ya. Nah, jangan sampai budaya kita terancam punah. Nah, bahkan ya yang paling menakutkan itu adalah sampai diakui oleh negara lain ya.

0: masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Serimpi merupakan sebuah tarian Jawa klasik dari tradisi Kraton Kesultanan Mataram dan dilanjutkan pelestariannya serta pengembangannya sampai sekarang oleh 4 istana pewarisnya di Jawa Tengah, Surakarta, dan Yogyakarta. Penyajian tari pentas ini dicirikan dengan 4 penari melakukan gerak gemulai yang menggambarkan kesopanan, kehalusan budi, serta kelemah lembutan yang ditunjukkan dari gerakan yang pelan serta anggun dengan diiringi suara musik gamelan. Sejak zaman kuno, tari serimpi sudah memiliki kedudukan yang istimewa di keraton-keraton Jawa dan tidak dapat disamakan dengan tari pentas yang lain karena sifatnya yang sakral. Dulu, tari ini hanya boleh dipentaskan oleh orang-orang yang dipilih keraton. Serimpi memiliki tingkat kesakralan yang sama dengan pusaka atau benda-benda yang melambangkan kekuasaan raja yang berasal dari zaman Jawa Hindu.
2: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
3: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
4: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
5: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
6: Masih di Kitorong Pensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, kali ini Majita akan hadirkan ada satu informasi tentang Pulau Bungin Taburi. Nah, Pulau Bungin Taburi ini berada di Desa Bangko, Kecamatan Maginti, Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara. Nah, Pulau Bungin Taburi ini punya keunikan, sahabat budaya. Nah, pulau ini hanya terdiri dari gundukan pasir putih ya, dan juga memiliki pantai yang dapat berpindah tempat, sahabat budaya. Yaelah, pantainya bisa pindah tempat tuh gimana ceritanya ya. Jadi sahabat budaya, pada musim angin barat ya, gundukan pasir ini akan berpindah ke arah timur, dan pada musim angin timur gundukan pasirnya berpindah kembali ke arah barat. Ya, makanya pantainya ini bisa berpindah tempat ya, sahabat budaya. Nah, Bungin Taburi ini diadopsi dari bahasa suku Bajo yang mendiami pulau-pulau di sekitarnya. Nah, bungin oleh mereka ini adalah pasir yang menjadi daratan ya, ini semacam pasir timbul ya, sahabat budaya. Sedangkan taburi ini adalah sebuah keong besar yang biasa ditemukan di daerah laut berpasir. Nah, mayoritas Desa Bangko ini dihuni oleh suku Bajo, dan diantaranya ya, diantara banyaknya pemukiman suku Bajo di Sulawesi Tenggara, nah Desa Bangko ini merupakan salah satu yang hingga saat ini masih tetap mempertahankan tradisi bermukim di atas laut. Nah, Bangko dalam bahasa Bajo sendiri itu berarti bakau ya, atau mangrove. Nah, menurut penuturan beberapa warga di sana, ini bisa jadi penamaan pulau tersebut dikarenakan banyaknya mangrove yang menutupi pulau tersebut. Nah, di pulau ini juga sahabat budaya bisa berpetualang di hutan mangrove ya, bisa memancing ikan, mencari kepiting, atau membaur bersama masyarakat dalam beraktivitas. Nah, jadi bagi sahabat budaya yang ingin menuju ke Pulau Bangko, ini bisa melalui semua desa yang berada di sekitar Pulau Bangko, seperti Desa Kembar Maminasa, juga Pajala, dan juga Baraka, dengan menggunakan sampan berukuran besar ataupun kecil yang dimiliki oleh nelayan di sekitarnya. Nah, sahabat budaya, wilayah ini juga sangat cocok bagi sahabat budaya yang menyukai wisata bahari ya, karena ini perpaduan antara kearifan lokal dan keindahan pemandangan birunya lautan ini akan menjadi sajian utama saat sahabat budaya berkunjung ke sini ya. Apalagi ya, dapat menikmati kuliner khas masyarakat nelayan di Pulau Apung ini. Nah, tidak sampai di situ sahabat budaya, ada bermacam seafood seperti kepiting, cumi-cumi, lobster ya, kerang, dan juga ikan itu bisa dicicipi dengan harga yang cukup terjangkau.

0: Prompat RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
2: Adat ngan hukum hanjit tri, legezat ngan sifat.
1: Artinya, adat ciptaan manusia bergandengan dengan hukum Tuhan atau agama. Barulah adat itu kuat dan dapat dipertahankan. Apabila keduanya bergandengan, maka barulah dipandang sempurna.
3: Masih di kita pensi Klopedi Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, Indonesia perlu berbangga, ya patut berbangga, karena kita sudah punya sirkuit Mandalika yang digunakan sebagai ajang MotoGP, sahabat budaya. Nah, sahabat budaya, sirkuit Mandalika ini ya dari segi olahraga tentu memberikan keuntungan tersendiri ya, karena akhirnya kita juga bisa dikenal oleh seluruh dunia bahwa Indonesia juga punya sirkuit yang bagus ya, yang terbaik pula ya. Nah, dari sektor pariwisata juga ya, MotoGP Mandalika ini punya andil memberi keuntungan promosi yang tidak terhingga bagi destinasi pariwisata andalan Lombok, Nusa Tenggara Barat khususnya, dan Indonesia pada umumnya. Nah, destinasi pariwisata itu akan semakin tersentralisasi sesuai dengan segmennya ya, mulai dari destinasi pariwisata olahraga, juga destinasi halal hingga wisata alam. Nah, karena itu sahabat budaya, peluang tersebut harus dioptimalkan dengan maksimal ya, mengingat MotoGP ini berpotensi menjangkau banyak masyarakat dari berbagai belahan dunia. Nah, pengamat kebijakan publik ya, Agus Pambagio mengatakan kondisi Lombok saat ini dengan adanya ajang MotoGP Mandalika semakin baik dalam hal pelayanan sektor pariwisata. Nah, karena itu penting untuk terus dievaluasi sebagai upaya meningkatkannya. Nah, salah satunya kawasan usaha mikro kecil dan menengah ya, UMKM itu harus ditata lebih rapi sebab dapat membuat masyarakat atau pengunjung lebih tertarik datang ke lokasi UMKM berdagang. Nah, ia meyakini potensi UMKM di NTB dapat meningkatkan perekonomian ya, sehingga pemulihan akibat dampak dari wabah global COVID-19 ini dapat dilakukan lebih cepat.
4: Total belanjanya Rp17.350 ya Bu.
5: Selamat sore Bu, semuanya jadi Rp250.500 ya.
4: Total belanjanya Rp550.750, silahkan kembaliannya.
6: Sadar nggak, mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
7: Radio Republik Indonesia Serui mempersembahkan feature pendidikan ketika guru honorer menghantar anaknya ke Istana Presiden.
8: Mimpi seorang miskin, saya ingin anak-anak Papua itu bisa maju.
9: Sebagai guru honor, dukanya memang lebih banyak.
8: Aduh, guru honor, gajinya tidak seberapa.
9: Tapi ya, itu jalani saja.
10: Ketujuan pena, kalau kau tekun belajar, kau rajin, kau jujur, kau akan mendapatkan harta apa saja yang kau inginkan lewat pena. Saya katakan itu dengan pilih.
7: Memberikan kehidupan yang layak bagi keluarga, terutama pendidikan, bagi 5 orang anaknya, merupakan impian terbesar bagi Bapak Isaskar Mambrasar dan Ibu Deborah Mambrasar. Di tengah kesederhanaan hidup, bahkan jauh dari sejahtera, Bapak Isaskar dan Ibu Deborah harus menghidupi 5 orang anak mereka dalam sebuah gubuk kecil berlantai tanah, beratap daun sagu, dinding gabah, dan hanya ada nyala pelita yang menerangi gubuk tempat mereka berada saat malam hari. Bapak Isaskar berprofesi sebagai guru honorer pada SMP Yayasan Pendidikan Kristen. dan sekolah lain selama sekitar 4

0: demi keluarga. Perjuangan Bapak Isaskar Mamdasar dan Ibu Deborah menyekolahkan anak-anaknya hingga berhasil bukanlah persoalan mudah.
1: Saya punya anak ini 5, yang nomor 3 Willy. Jadi saya punya anak 5 ini memang dia beda sekali dengan
2: saudara-saudaranya.
1: Sebelum sekolah dia sudah bisa membaca. Waktu itu kita sekolahkan di TK Adi Irma. Jadi saya kalau pasar ada beli rica atau bawang yang bungkusnya itu majalah, jadi dia kasih halus. Dikasih halus sampai rapi, kemudian disimpan di bawah kasur. Nanti tunggu Bapak pulang mengajar, dia minta di Bapak untuk membacanya, dia mendengar. Jadi mungkin Bapak ini lama-lama Bapak capek, aduh. Terus begini saya capek, lebih baik saya diajar membaca supaya dia membaca sendiri. Dan dia usia 4 tahun setengah, dia sudah bisa membaca. Dan dia sempat mengeluh karena setiap sekolah nanti buka hitam-hitam karena apa ini belita. Jadi dia sempat mengeluh, dia bilang, "Mama, kapan pun pakai lampu yang terang, guys. Belajar begini lah." Ya saya sedih. Saya menangis kasihan. Anak ini punya kemauan belajar, tapi cuman kesedihan apapun saya tidak pernah tunjukkan ke anak-anak saya. Kasih semangat terus. Dan Mama ingin kamu semua itu sekolah yang bagus dan angkat derajat orang tua. Jangan hidup menderita seperti Mama. Saya katakan itu dengan Billy. Dan saya masih tetap bekerja. Semuanya pekerjaan apa yang saya bisa kerjakan, saya kerjakan.
0: Menghidupi keluarga dari gaji honorer sebagai guru bahasa Inggris per bulan sebesar Rp500.000 di sekitar tahun 90-an terkadang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ketika biaya hidup dan pendidikan menghimpit, Bapak Isaskar harus mengambil kelas tambahan dan menawarkan jasa kursus bahasa Inggris dari rumah ke rumah. Dengan mengayuh sepeda miliknya, Bapak Isaskar terkadang harus bermandikan hujan atau terik matahari mendatangi rumah peserta kursus.
3: Good afternoon, students. In book one, buku satu, let's see. 1990-an itu keliling, ditawarkan jasa ke bos-bos di sini, kepala-kepala bagian, kepala kantor, untuk mengajarkan bahasa Inggris ke mereka punya anak-anak. Dan saya ingat waktu-waktu itu khusus tambahan karena memang kondisi ekonomi seperti itu. Itu saya mengajar keliling itu, tapi saya waktu itu honor di SMP JPK. Pertama itu Pasar Bandar, saya kasih kursus ke dia punya anak-anak. Saya dari rumah ke rumah karena kami rumahnya masih rumah pondok. Rumah pondok, gabah-gabah, atap daun sagu, pakai pelita, paksa jalan begitu. Istri. Sudah, semua sudah dapat. Baik. Sekarang dengarkan saya bacakan bacaannya. This man is a farmer. The woman is his wife. Is she a partner? No, she is not a partner.
0: Motivasi dan dorongan untuk tekun belajar dan berusaha selalu disampaikan oleh Bapak Isaskar dan Ibu Deborah kepada anak-anaknya dalam setiap kesempatan. Berbagai usaha dilakukan untuk dapat menyekolahkan anak-anaknya.
3: Waktu Billy mau masuk ITB, uang dari mana? Saya bilang sama dia, Bapak tidak punya uang. Kalau kau ke Bandung, kalau kau tidak berhasil, saya tidak tahu bagaimana caranya kau pulang. Jadi, dukanya seperti itu. Sebagai guru honor bergerak di bidang pendidikan, itu yang kadang-kadang saya punya suara atau saya kemunculan saya di kantor bupati atau di mana mereka masih apa ditanggapi. Cuma modal itu saja saya adakan pendekatan. Akhirnya Tony waktu itu dia masih pengusaha, dia bantu 25 juta. Kemudian di beberapa tempat, sampai akhirnya Billy bisa pergi ikut tes. Ya, tapi puji Tuhan akhirnya dia bisa lolos.
0: Kesulitan ekonomi sangat dirasakan oleh Ibu Deborah Mambrasar. Seorang ibu rumah tangga, kerja serabutan pun dilakukan untuk anak-anaknya.
1: Sedangkan saya kan kerja serabutan. Jadi apa saja yang saya kerjakan mau buruh cuci pakaian, mau kadang orang. Ya, saya kebetulan sedikit punya talenta untuk memasak, kadang orang panggil untuk bantu memasak. Ya, apa saja saya kerjakan waktu saya masih masih kuat. Saya bilang dengan anak-anak, dengan semua, dengan diri juga, mama dan bapak ini tidak akan bisa meninggalkan kamu harta kekayaan. Tapi kamu punya harta itu, ini ada di sini. Saya tunjukkan pena. Kalau kau tekun belajar, kau rajin, kau jujur, kau akan mendapatkan harta apa saja yang kau inginkan lewat pena. Jadi saya memberikan semangat. Begitu juga dengan adiknya. Ya karena kita keadaan ini, ya makan itu ya hanya sekedar ini saja. Kadang adik-adiknya juga ya mengeluh, makan begini saja. Jadi saya pungut sayur kangkung yang dikali, yang orang buang batang kangkung, dia
2: tumbuh sendiri.
1: Cari, mama tumis cepat-cepat, dan kamu makan. Cuma saya memang sekalipun makan itu makanan sedikit, makanan yang apa adanya, saya selalu terapkan tepat waktu.
0: Perjuangan hidup disertai usaha dan doa yang tak henti-hentinya dilakukan, akhirnya membuahkan hasil. Bagi Bapak Isaskar, rasanya seperti mimpi. Ketika pada bulan November 2019 menyaksikan pelantikan putranya, Gracia Yosafat Yobel atau Billy Mambrasar di Istana Negara sebagai salah satu staf khusus milenial Presiden Joko Widodo. Sebagai wujud panggilan jiwa untuk mencerdaskan anak-anak Papua, Bapak Isaskar dan Billy Mambrasar mendirikan Yayasan Kitong Bisa, sebuah LSM yang bergerak di bidang pendidikan, khususnya pengembangan kemampuan bahasa Inggris dan pendidikan karakter.
3: Ada satu statement yang saya bilang sama dia, Bill, kita masih tetap orang miskin. Anggap saja bahwa ini mimpi, mimpi seorang miskin. Papa punya angan-angan satu saat kita bisa bangun sebuah lembaga pendidikan yang bisa memberikan pendidikan yang berkualitas untuk anak-anak Papua. Jangan karena terbelit dengan rasa miskin, rasa kurang, kemudian anak-anak nggak bisa belajar. Ya, buktinya saya bisa. Jadi kemudian dia bentuk Yayasan Kitong Bisa itu sampai sekarang. Dari tim Yayasan Kitong Bisa, kemudian dia bikin kegiatan-kegiatan tidak hanya ke Papua, tapi hampir di seluruh Indonesia. Rupanya itu kemudian diperhatikan oleh pemerintah. Terusnya pada waktu Jokowi sudah presiden, lalu dia undang Billy, dia bisa masuk ke staf khusus milenial. Dan memang itu perjuangan saya sebagai guru honor waktu itu setengah mati. Ya, untung istri saya waktu itu dia bikin kue, dia jual, jadi ekonomi keluarga bisa ditunjang.
0: Sementara Ibu Deborah hanya tersenyum sambil meneteskan air mata ketika bercerita tentang Billy, anaknya.
1: Jadi dia mulai telepon saya, Mama, saya turun dari pesawat ini, saya cuma numpang di toilet dengan di kafe saja. Kenapa? Saya harus kembali lagi. Kembali buat apa? Pak Presiden panggil. Jadi di situ yang kita baru tahu bahwa dia diundang Pak Presiden untuk dilantik jadi staf presiden. Jadi sedih kalau dikenang kehidupan saya, tapi indah sekali. Apa susah untuk dilupakan karena terlalu indah.
0: Keberhasilan Billy Mambrasar kiranya menjadi inspirasi dan motivasi bagi anak-anak Papua untuk bangkit dan maju, berprestasi dalam pendidikan, membangun Papua dan Indonesia. Kini semua jerih lelah dan pengorbanan yang sudah didedikasikan kepada anak-anaknya terbayarkan lewat keberhasilan pendidikan yang pada akhirnya menghantarkan salah satu putranya, Gracia Yosafat Yobel Mambrasar, atau yang akrab dipanggil Billy, masuk Istana Presiden sebagai salah satu staf khusus milenial Presiden. Kepada semua generasi muda Papua, Bapak Isaskar, Ibu Deborah, dan Billy berpesan, "Kitong bisa, kitong anak Papua pasti bisa, kalau mau berubah." Saya Nur Lailah Latar, sampai jumpa.

Kongres Pemuda II di Batavia 28 Oktober 1928. Untuk pertama kalinya, lagu Indonesia Raya diperdengarkan ke khalayak. Wage Rudolf Supratman memainkan lagu ciptaannya di depan peserta kongres dengan gesekan biolanya yang mendayu-dayu. Setelah selesai memainkan Indonesia Raya yang kelak menjadi lagu kebangsaan Indonesia, para hadirin meminta agar lagu tersebut dinyanyikan. Setelah melalui diskusi, akhirnya Indonesia Raya dinyanyikan dengan sedikit perubahan lirik demi keamanan, karena kongres diawasi oleh aparat kolonial Belanda. Kata merdeka dalam lirik lagu itu dihilangkan dan diganti dengan kata mulia. Adapun orang yang pertama kali melantunkan lagu Indonesia Raya dalam Kongres Pemuda II itu adalah Doli Salim, yang tak lain merupakan putri kesayangan Haji Agus Salim.

Kemace KKAD, selain dikenal sebagai suku yang memiliki tradisi berperang, suku Dani juga dikenal pandai bernyanyi dan memiliki nyanyi-nyanyian kehidupan yang luar biasa. Selain itu, nyanyian pun berfungsi sebagai isyarat bagi sesama teman ketika berburu di hutan. Isi atau pesan yang ingin disampaikan dalam nyanyian juga beragam, mulai dari penyambutan tamu, ungkapan syukur atas berkat-berkat, atau aktualisasi aktivitas keseharian suku Dani. Tapi secara umum, isi nyanyian suku Dani bersifat heroik dan penuh kepahlawanan. Beralih ke berita selanjutnya. Tari perang sebenarnya dilakukan sebagai peringatan sebelum perang dan setelah perang. Sebelum perang, suku Dani melakukan tarian ini untuk unjuk gigi atau demonstrasi kekuatan yang mereka miliki di hadapan musuh. Hal ini dilakukan sebagai bagian strategi untuk mengintimidasi musuh sebelum berperang. Lain halnya dengan tarian yang dilakukan setelah perang. Mereka melakukan tarian untuk memperingati kemenangan dan menghormati pasukan mereka yang gugur dalam perang. Seperti halnya rekonstruksi perang, tarian perang juga menarik untuk disaksikan. Wisatawan biasanya dapat melihat tarian ini dalam festival Lembah Padiem. Demikian, saya Maja Ita. Sampai jumpa pada kabar Papua jam 16.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih? Iya benar, RRI digital hadir buat abang empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya abang empo sendiri. Mau dengerin Perempat Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, duh bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran Perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat, sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Perempat Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Senang sekali hari ini saya Yeskiel Noel kembali menyapa pendengar semua di Suara Budaya Nusantara edisi Senin 31 Agustus 2026 bersama dengan RRI Pekanbaru dan RRI Jakarta yang pada siang hari ini akan membawakan tema Patriotisme Melayu Riau. Bersama narasumber ada Datuk Sri H. Taufik Ikram Jamil sebagai Ketua Umum DPH LNR Provinsi Riau gitu. Jadi buat Abang Po yang tertarik dan juga yang penasaran seperti apa nanti dialognya ya, boleh langsung bergabung aja di WhatsApp dan juga di telepon. Nanti kita akan ada sesi untuk tanya jawabnya. Tapi sebelum itu kita akan sapa terlebih dahulu nih, di Pekanbaru sudah ada rekan saya Kak Fadria Hidayati. Assalamualaikum Kak Fadria. Mohon maaf Kak Fadria, suaranya kecil banget ini di sini. Iya, boleh dibesarkan atau dibenahi terlebih dahulu untuk suara yang lebih jelas. Ya. Oke, lebih baik. Lebih baik, ya.
3: Okay. Halo Noel dan juga pendengar program Mampat di seluruh Indonesia dimanapun Cimandan dan Pot berada. Baik Noel, sudah bisa kedengaran suara kita hari ini?
2: Iya, oke, sudah baik. Ya, sudah kedengaran sampai sini. Oke, Kak Fadria, mungkin sebelumnya kita panggilnya apa nih kalau di Pekanbaru?
3: Kalau panggilan di Pekanbaru itu audiensnya Cik Tuan dan Puan, Noel.
2: Cik Tuan dan Puan.
3: Iya, betul.
2: Oke, untuk Kak Fadria sendiri maunya dipanggil apa nih?
3: Puan Jia aja.
2: Puan Jia ya, oke siap Puan Jia. Oke Puan Jia, mungkin boleh di soundingkan lagi nih mengenai tema di siang hari ini dan juga narasumber di siang hari ini.
3: Baik, terima kasih Noel dan pendengar program 4 dimanapun Cik Tuan dan Puan berada. Suara Budaya Nusantara RRI Pekanbaru kali ini kita temanya ada Patriotisme Melayu Riau. Tentunya hari ini tidak sendiri, kita bersama narasumber dari LAMR atau Lembaga Adat Melayu Riau, yaitu Datuk Sri Haji Taufik Ikram Jamil. Assalamualaikum, selamat siang Datuk.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, Noel, kita udah bisa mulai langsung aja nih ya. Dia udah gak sabar ini untuk berbicara soal.
2: Siap. Siap Puan Jia. Tapi sebelum itu mungkin kita infokan terlebih dahulu. Untuk paruh waktu pertama kita pemaparan dari narasumber terlebih dahulu, baru setelah itu break lagu dan kita akan buka untuk pendengar untuk bertanya ya tentunya melalui WhatsApp dan juga telepon. Baik, seperti itu. Silakan langsung saja boleh Puan Jia.
3: Oke, baik. Nah, tadi juga Noel sudah mengundang untuk Cik Tuan dan Puan atau pendengar program 4 dimanapun berada. Nanti yang ingin bergabung bersama topik obrolan kita hari ini, Patriotisme Melayu Riau, bisa melalui line telepon, baik itu Pekanbaru maupun Jakarta.
2: Yeah.
3: Baik, kebetulan sekali ya, Datuk, ya, panggilannya Datuk, betul Datuk?
4: Datuk Sri.
3: Baik, Datuk Sri, kebetulan sekali ini adalah hari terakhir bulan Agustus, bulan lahirnya negara Republik Indonesia. Wah, topik kita ini Patriotisme Melayu Riau. Tapi kita akan bahas terlebih dahulu ini Patriotisme Melayu Riau maksudnya dalam hal apa ini Datuk?
4: Maksudnya adalah begini, kalau kita melihat dalam sejarah nasional gitu ya, seolah-olah patriotisme dari Riau itu tidak muncul gitu. Itu harus kita akui gitu ya. Kalau kita lihat dari beberapa jilid sejarah nasional itu, Riau itu papan tersebut 7 baris gitu. Bayangkan. Sementara di sisi lain, kita mendengarkan ini kerana kita merasa kita sangat terlibat dalam wujudnya bangsa Indonesia ini.
3: Uh-huh.
4: Bukan saja dari segi bahasa, itu kita ada bahasa, harta benda, tapi juga perjuangan fisik. Dan kita malah mengatakan bahwa Riau ini termasuk Riau dan Kepulauan Riau, itu adalah daerah yang pertama-tama kali menentang penjajah asing.
3: Hmm.
4: Ya. Jadi ketika orang lain belum, kita sudah gitu. Dan kemudian itu terus bergulir, dan dari sini pernah memunculkan hal-hal yang sebenarnya spektakuler gitu ya.
3: Mm-hmm.
4: Nah, tapi itu soal biasa sebetulnya. Sebab gini, kenapa kita Meliriau ini memang dia agak kurang suka memamerkan diri.
3: Mm-hmm.
4: Jadi itu satu hal yang di dalam manajemen modern sebetulnya hal itu tidak pada tempatnya. Seharusnya kita katakan apa yang telah dan akan kita buat gitu kan gitu. Jadi tapi itu satu sisi lain. Cuma saya itu hendak mengatakan bahwa memandang patriotisme ini jangan memandang patriotisme dalam model modern gitu.
3: Mm-hmm.
4: Ini harus dipandang berdasarkan waktu dan tempatnya. Nah, kalau sekarang patriotisme itu adalah satu upaya untuk membela diri dan mengendekakan dalam kawasan atau dalam lingkungan Republik Indonesia. Tetapi kalau dulu itu tidak bisa begitu. Kalau dulu, dan itu semua terjadi sebelum Indonesia merdeka, itu harus ditafsirkan sebagai satu upaya untuk bertahan dan memperkatakan diri di dalam lingkungan masyarakat di mana mereka berada. Itu bagaimana menurut itu. Nah, sekarang pertama gini kita. Kalau kita melihat bahwa penjajahan asing itu kan mulai itu sebetulnya ketika Melaka jatuh. Lihat, Melaka itu jangan dipandang luar negeri bagi Melayu. Itu penting. Itu adalah bagian dari Riau. Atau Riau ini dulu juga bagian dari Melaka. Jadi dia ketika kemerdekaan Melayu berpusat di Melaka dan Riau berada di situ. Nah, 1511 Melaka dijatuhkan oleh Portugis. Bangsa asing pertama kali yang menjatuhkan bangsa ini adalah bangsa Portugis. 1511 orang-orang Imam Sebes terjadi pertempuran yang sangat dahsyat sekali, dan waktu itu kerajaan Melaka itu kerajaan yang paling makmur di Nusantara.
3: Mm-hmm.
4: Nah, kalau kita lihat misalnya di dalam penelitian asing mengatakan ada 4 kerajaan yang besar di Indonesia di Nusantara.
3: Mm-hmm.
4: Pertama misalnya Sriwijaya. Ingatnya Sriwijaya itu juga berpusat di Riau satu. Mm-hmm. Yang kedua kerajaan Majapahit. Yang ketiga kerajaan Demak.
3: Mm-hmm.
4: Yang keempat adalah Melaka. Nah, di Melaka itu 90 bahasa berada di pasar. Itu menurut orang teramat. Nah, satu saat 1511 mereka kemudian diruntuhkan oleh Portugis.
3: Mm-hmm.
4: Ya. Nah, 1512 orang-orang Riau ini pergi menyerang Portugis di Melaka. Jadi Sultan Melaka terakhir nama Sultan Mahmud.
3: Mm-hmm.
4: Setelah dia dihancurkan oleh Portugis, dia mengundurkan diri ke Bintan. Nah, Bintan yang sekarang Kepulauan Riau, yang dulu adalah satu sama Riau sebagai provinsi Riau. Eh. Lari Bintan, kemudian Bintan juga dijatuhkan. Sultan Mahmud pun dijatuhkan, kemudian dia pergi mendirikan kemerajaan kembali untuk menguasai itu ke Kampar gitu. Dan Riau gitu ya. Nah, ini ketika 1511 Melaka dijatuhkan Portugis, 1512 orang-orang Riau dari Gasib, dari Bengkalis, dan pergi menyerang Portugis di Melaka. 1512. Hanya beberapa bulan setelah Melaka datang Portugis. Nah, itu pertama. Yang kedua, tahun 1516, orang-orang Riau di bawah pimpinan Narasinga II, yang dipimpin oleh Narasinga II, Raja Indragiri, pergi menyerang Portugis di Melaka. Dan menang. Waktu itu. Portugis kalah. Tetapi kenyataannya ketika kota dikepung, ibu kota kerajaan dikepung, di sana kan gini, orang-orang kita kan berada di kota kan.
3: Mm-hmm.
4: Sementara penjajah itu Portugis itu berada di luar gitu kan.
3: Mm-hmm.
4: Di luar, dan sehingga yang terkepung itu akhirnya terkepung adalah saudara kita sendiri.
3: Oh,
4: Narasimha II mundur, dia balik lagi. Tetapi dia membawa seorang jenderal Portugis.
3: Mm-hmm.
4: Yang kemudian bersatu dengan dia dan dimakamkan justru mendekat matinya di Indragiri.
3: Baik, Dato, berarti ini topiknya memang diangkat karena Riau sendiri kurang dilihat patriotismenya di nasional di Indonesia khususnya gitu ya.
4: Nah kemudian itu satu yang jadi mohon maaf dalam catatan sejarah nasional orang yang petugas itu diserang tahun 1521 berarti sudah sekian tahun itu disebut kita tidak menuduh salah bukan tapi itu catat kenyataan kemudian fatah hilaf menyerang 1521 sementara di Riau ini pada tahun sampai tahun 1535 itu masih berperang dengan petugas itu tidak ada catatan di dalam sejarah nasional sehingga kemudian waktu itu saya ketika Menteri Kebudayaan beberapa bulan lalu mengatakan dia akan menulis ulang sejarah nasional. Saya katakan, kami dari lembaga Riau mengatakan Pak Menteri, kalau Bapak mau buat itu ditulis dari daerah. Artinya, kita bisa buat sejarah nasional dari Riau. Sejarah nasional dari Jawa Barat. Sehingga dari daerah muncul, kemudian banyak. Kita ada bangsa besar. Dan luas sekali tentu itu baru dari segitu. Kita setiap abad itu berperang. Pada abad setelah habisnya sebelah orang-orang kalau catatan kita perang atau semua ini kepada abad ke-19 banyak. Nah di Riau itu abad ke-17 sudah ada tadi kan. Kemudian abad ke-18 kita sudah namanya Tengku Buang Asmara. Tengku Buang Asmara itu dia juga Tengku Buang Asmara dia berperang dengan Belanda gitu. Nah kemudian pada kita kenal dengan namanya Tuan Kota Musai. Ingat Tuan Kota Musai dia berperang bukan hanya di Riau. Dan itu waktunya 19 tahun berperang dia di Sumatera yang sekarang masuk daerah Sumatera Barat, bunduk ada masuk daerah yang namanya Sumatera Utara, malah terakhir dia masuk ke wilayah Malaysia. Ingat dan harus diingat bahwa waktu itu Malaysia Indonesia itu kita kawan ini kawan kawasan satu rumpun. Jadi perang itu juga adalah perang bagaimana membela bangsa. Nah terakhir ini saya itu Tuan Kota Musai perangnya 19 tahun. Nah, dan satu-satunya pahlawan nasional yang makamnya berada di luar negeri justru Tuan Kota Tembusai. Nah, kemarin ini baru kemarin nih, hari Ahad kemarin, minggu kemarin ini, saya diundang oleh pemuda-pemuda di Kampar. Mereka bicara bagaimana para dubalang di sana itu menghantam Belanda. Ingat, di Sumatera Tengah, kawasan yang terakhir dikuasai oleh Belanda itu di Riau, Kampar. Jadi Sumatera Barat, apa itu sudah kuasa Belanda, Riau belum, justru terakhir tidak. Nah, dan itu kita kenal nama Dubalang Usman, Dubalang Datuk Tabano, begitu. Nah, itu satu pertempuran yang sangat berbeda dengan memiliki catatan-catatan yang baik, dan itu tidak sempat dikenal. Bukan saja orang-orang pedalaman yang disebut orang masuk hukum adat, itu juga ikut bertempur. Misalnya, contoh misalnya. Kalau kita orang Riau ini pasti dengar pernah dengan nama Koyen. Koyen itu orang Akit. Orang Akit dia menyerang Belanda gitu. Dan sampai kalau menurut satu catatan itu sebabnya Akit ini di kawasan Kerajaan Siak. Nah sampai akhirnya kemudian Belanda mendirikan benteng di Siak kena untuk menahan serangan-serangan yang terus dari maskapai pedalaman. Artinya tidak pernah menyerah. Jadi kita setiap tahun kita tentu. Nah, terakhir kalau kita lihat pada semua bagaimana. Ketika Indonesia merdeka, Riau itu masih dikuasai oleh 9 kerajaan dan masuk hukum adat. Dan semua kerajaan itu tidak bergabung dengan Indonesia. Malahan, Sultan Syarif Kasim misalnya, bukan hanya menyerahkan kedaulatan, tapi juga dia memberi 13 juta gulden yang waktu itu sangat besar bagi perjuangan Republik ini. Itu artinya, hendak kita pandangkan bahwa patutnya Riau itu, Melayu Riau itu, dalam pengertian, jangan dipandang dari segi kondisi politik sekarang tetap juga hari depan. Sebab kalau bicara Melayu Riau, itu kita bicara internasional. Sebab kawasan Melayu itu bukan hanya kawasan Riau, tapi juga bukan kawasan Malaysia. Kalau itu kan sekarang, Melayu-Malaysia. Bukan, padahal di Indonesia ini, di Indonesia pun puncaknya Melayu itu. Misalnya contoh, di Kampar itu. Di Kampar itu, Kerajaan Sriwijaya, Depun Tahujang justru berada di Kampar. Nah kemudian Sultan Mahmud yang terkenal itu, justru kemudian dia meninggalnya di Kampar. Meninggal di Kampar, kemudian keturunan dia ini kemudian mendirikan Kerajaan Johor, Kerajaan Perak. Justru datang dari kita sini. Oleh karena itu kita perlu mengumumkan, dan Alhamdulillah, hari ini memberi kesempatan kepada kita untuk bicara ini. Kita bicara-bicara, bukan percaya atau tidak, tetapi kita ini sama-sama. Oleh karena itu, wajar juga kalau bila masyarakat Riau juga harus mempertahankan republik ini, tetapi republik ini juga harus memberikan kontribusi yang adil kepada wilayah ini, bukan hanya ada pengakuan tetapi juga kepada hal-hal yang menyangkut katakanlah pendapatan apa segala macam itu. Okay. itu
3: makanya. Berarti Dato' Sari memang Provinsi Riau sendiri, Riau khususnya, bangsa Melayu di Riau gitu, itu sebelum bergabung ke Indonesia bahkan kiprahnya itu sudah terkenal secara mancanegara bisa bahkan kita tuh mungkin bergabung ke negara tetangga, Narasinga yang sekarang adalah Singapura.
4: Ya betul. Ya betul, gini. Narasinga itu Indragiri.
3: Oh Indragiri, baik.
4: Kalau kita lihat gini, Zain. Hari ini adalah hari kemerdekaan Malaysia, 31 Agustus, dan tahun 57. Coba ingat, hari Provinsi Riau itu 9 Agustus tahun 57. Usia Riau sama Malaysia sama. Riau sebagai provinsi, Malaysia sebagai negara. Apa sebab itu terjadi? Sebab waktu itu, kalau misalnya waktu itu Republik Indonesia tidak memberi Riau sebagai provinsi, ada kemungkinan Riau bergabung dengan Malaysia.
3: Iya, betul.
4: Nah, makanya oleh Soekarno, ditekanlah surat keputusan Riau itu 9 Agustus bukan di Jakarta dia datang. Dia justru datang di Bali. jadi itu undang-undang darurat. Nah, kemudian direvisi lagi pada tahun 2022. Nah, itu kena darurat ini. Jadi itu. Jadi ada makanya kita bicara harus kita bicara itu. Tetapi kita sadar bahwa hal ini memang tidak muncul ke permukaan. Di samping kita juga tadi orang Melayu itu tak suka pamer gitu. Jadi kalau pamer itu paling malas. Tetapi saya katakan semalam pada anak muda kampar, kalau kita tak ngomong siapa yang tahu kita? Maka kita memandangkan kita Islam saja kalau kalian tidak dakwahkan, tidak ada yang tahu bahwa Islam begini. Harus disampaikan, kita sampaikanlah, maka kita sampaikan. Dan barangkali itu ada supaya kita bisa saling memahami itu.
3: Baik. Nah, kalau untuk sejarahnya sendiri, Datuk Seri, akhirnya Riau bergabung dengan Nusantara itu seperti apa, Datuk?
4: Ya, karena memang kalau kita lihat gini ya, coba Anda lihat, mungkin direnungkan. Riau itu berada di pinggir sekaligus di tengah. Ya kan? Dipandang dari Jakarta, Riau itu kan di pinggir. Ya? Di pinggir Sumatera Timur kan. Tapi dipandang dari Malaysia, kita juga berada di pinggir kan. Tapi dipandang dari Indonesia dan Malaysia, kita justru berada di tengah. Nah, dalam arti gini, ada pilihan, tetapi pilihan paling masuk akal itu memang kita bergabung dengan Republik Indonesia ini. Itu dan karena ada sejarah macam. Kalau kita mengatakan gini, mohon maaf tuan ya. Pernah satu kali kan Mahathir mengatakan begini, sebetulnya Riau itu bagian dari Malaysia. Begitu. Kita katakan, apa tak Malaysia bagian dari Riau? Begitu kan? Jadi coba lihat kerajaan Johor, kerajaan apa itu? Justru kan tadi saya katakan, justru dari sini
3: dimunculkan.
4: Jadi itu ya itu artinya ya alhamdulillah kita. Nah, leluhur kita telah membuat satu pilihan dan pilihan itu yang harus kita jaga sekarang.
3: Baik, Datuk. Tadi sedikit dia mendengar bahwa ternyata Provinsi Riau khususnya itu telah menyumbangkan bukan hanya jiwa, raga, bahkan harta dari Provinsi Riau sendiri itu disumbangkan hampir 100% ya, Datuk ya. Atau berapa jumlah pastinya waktu itu, Datuk?
4: Kalau waktu itu ya persennya kita tak jelas, tapi gini. Kalau kita lihat gini ya. Kau terlihat, sewaktu Sultan Syarif Kasim menyerahkan 3 juta golden nilainya itu. Tapi juga waktu itu produksi minyak di Riau sudah berproduksi. Produksi minyak di Riau waktu tahun 45 itu sekitar 50 ribu barel per hari. Itu cukup besar. Dan itu minyak terbaik di dunia. Minas. Minyak Minas. Dan minyak itu kan ditambang ketika Sultan Syarif Kasim masih berkuasa. Dan itu bersama antara Kedan Siak dengan kerajaan. Dengan Belanda, dengan perusahaan Belanda. Dan ingat juga waktu tahun abad akhir 19, ketika di Kampar itu ada tambang emas dan tambang bilik timah. Dalam catatan-catatan Belanda disebut timah sana di Kampar itu terbaik, lebih bagus dari Bangka Belitung. Begitu disebut itu. Itu juga akan diserahkan. Kemudian misalnya lahan-lahan perkebunan dari Gunung Sahilan, Kerajaan Gunung Sahilan, itu juga akan diserahkan. Untuk kemarin malahan mohon maaf, menurut catatan bahwa Sultan Syahrir Kasim juga ikut menyumbang pesawat selewah yang diadik. Dia juga ikut menyumbang. Artinya peranan dia juga ada di dalam berat yang selama ini kita pernah dengar. Itu kan ada. Tapi itu soal sumbang-menyumbang itu persoalan ikhlas. Dan itu tak perlu kita kongsi. Tetapi perlu juga disadari.
3: Betul. Ya, kalau misalnya patriotisme juga masih dipertanyakan gitu, aduh.
4: Ya. Nah, itu kan. Kan gini anu poin aja. Saya sendiri merasakan aja. Ketika saya umur saya sudah 63 tahun. Waktu SMP, SPG, saya dulu SLU SPG. Saya, ketika kita belajar tentang sejarah, tak ada sejarah Riau yang diatur. Kecuali itu. Tapi alhamdulillah sekarang ini sudah, alhamdulillah, kita ada pelajaran budaya Melayu Riau dan itu sudah diakui secara nasional. Jadi dari gini, di dalam pelajaran budaya Melayu itu juga disebut, dia diungkapkan tentang bagaimana posisi kita dan kita berterima kasih lah. Jadi begini, mengapa kita berterima kasih? Pelajaran budaya Melayu ini di Indonesia itu yang sudah diakui secara nasional itu cuma baru 5 provinsi. Satu bahasa itu. Pelajaran bahasa Sunda, bahasa Jawa. Yang kedua bahasa Sunda. Yang ketiga Bali. Kalau Jawa ini dia meliputi Jawa Tengah dan Jogja. Nah, maka saya 5. Bali berempat. Kemudian budaya Melayu. Nah, di dalam budaya itu ada 3 item. Itu kita ajarkan, kita paparkan bagaimana perjuangan kita bergabung dengan Republik ini, apa peranan kita dan di mana posisi kita. Itu. Termasuk ini Tuan Malaysia, ada satu lagi yang perlu saya katakan. Kami dari LAM itu mengusulkan agar misalnya Syekh Abdullah Brokan dijadikan sebagai pahlawan nasional.
3: Pahlawan nasional, ya.
4: Dia justru berjuang bukan dari Riau, tapi justru dia di seputar utara sana gitu. Ya, di Gunung Sahara Utara, dia pengaruh sangat besar sekali. Dia juga sempat juga pernah punya interaksi dengan Hos Cokro Aminoto, dan kita. Artinya dia juga ikut menyumbang secara intelektual jelas, dia muridnya 20 ribu orang ya, jadi pendidikan, tapi juga dia menyumbang uang, walaupun tidak banyak. Tapi bukan sebanyak tidak, tapi situ ada, kalau ulama-ulama besar ini kan tak punya uang banyak. Tapi ketika kita memberi itu ada nilai simbolis yang berbeda. Artinya dari segi bahasa juga, dari segi harta, dari segi juga di waraga peperang, masuk orang-orang sakai, orang-orang akib juga ikut sama-sama untuk memperjuangkan wilayah ini terbebas dari penjajahan asing.
2: Iya. Oke, baik. Ibu Andrea, ini sepertinya kita harus break terlebih dahulu dan kasih kesempatan untuk pendengar kita untuk bertanya nanti ya.
3: Baik, gitu. Noel.
2: Oke, deh, boleh disebutkan dulu untuk nomor telepon di Pekanbaru?
3: Baik, untuk nomor telepon di Pekanbaru, Ceton dan Puan, Anda bisa bergabung melalui line telepon kita di 23606 atau 0811-7600-959 untuk via WhatsApp-nya.
2: Baik, untuk di Jakarta, Bang Po boleh banget nih dan mendengar semua ya di 0812-1124-928 di WhatsApp dan juga di telepon studio ada di 0213504510. Dan setelah ini kita akan lanjut kembali dan untuk Bang Po dan juga pendengar yang mau bertanya dipersilahkan. Tapi setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi ya, abangku dan pendengar semua di seluruh Nusantara. Kita membahas mengenai patriotisme Melayu Riau bersama dengan Datuk Sri dan juga ada rekan saya di RRI Pekanbaru, ada Puan Driah ya. Baik, apakah di Pekanbaru sudah ada penelpon dari Puan Driah?
2: Di Pekanbaru kelihatannya belum nih, tapi belum, WhatsApp ya, yang masuk udah ada. Tapi gimana, di Jakarta udah ada penelpon belum, Noel?
1: Di Jakarta saat ini sudah ada penelpon, boleh kita angkat dulu ya.
2: Silakan.
1: Baik, selamat siang, assalamualaikum. Dengan siapa ini?
3: Selamat siang, assalamualaikum Bang Noel.
1: Iya, Cik Ria.
3: Dengan Cik Ria ya.
1: Iya, siap.
3: Baru ada Puan siapa?
1: Puan Ria. Ria.
3: Puan Ria, sama namanya ya. Dengan Cik Ria nih di Jakarta Selatan. Dengan narasumbernya, manggil apa nih? Datuk apa ya?
2: Datuk Sri.
3: Datuk Sri, assalamualaikum. Iya, wah, senang sekali ya ada undangan di acara dan bulan Nusantara Pekanbaru ini.
1: Yeah.
3: Memang patriotisme ini Melayu Riau adalah semangat cinta tanah air yang berakar pada nilai-nilai budaya, sejarah perjuangan Sultan, benar nggak? Dan kuasa apa hidup masyarakat Melayu di Riau untuk membela kedaulatan bangsa serta menjaga kehormatan. Dan kita terakhir ini pas bulan Agustus sudah selesai temanya nih, bagus banget ya. Nah, Datuk. Nah, Datuk ini kan pasti ada nilai dan falsafah utamanya kan, melindungi tuan, menjaga marwah, itu udah pasti. Anda adat bersendiri sahranya itu ada. Nah, seperti apa nih tokoh-tokoh dan sejarahnya perjuangan seperti Sultan Syarif Kasim, Tengku, apa lagi ya, aku coba baca, Tengku ya, Tangkusai. Nah, itu saja saya mau ingin apa tanggapan dari Datuk, amat baru-baru ini kan di Pekanbaru baru patriot orang Melayu ini kan menjaga marwah membangun negeri. Semoga nanti apa nih di tengah golok arus globalisasi, patriotismenya orang Melayu Riau menjadi modal penting lah dalam menjaga jati diri bangsa. Begitu ya. Itu saja. Puan, Datuk, Bang Noel, terima kasih banyak waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Cik Guria. Mungkin sudah menangkap ya inti pertanyaannya tadi, Datuk.
4: Ya, dan di situ kita ada tercantum bahwa kita tidak pernah menyerah. Sebab ada juga pepatah mengatakan esa hilang dua terbilang, patah tumbuh hilang berganti. Satu pergi, dua pergi, Sultan Syarif Kasim pergi, sudah meninggal kita semua, tapi insya Allah akan ada pengganti-pengganti yang lain gitu kan. Itu yang apanya. Dan Sultan Syarif Kasim itu luar biasa ya, dia menjadi masyarakat biasa dan miskin ketika dia meninggal. Soal raja berpuasa ya. Jadi ya, soal dia pernah minta ditambahkan bagaimana penghasilan dia. Dia sudah menyerahkan itu, kemudian dia kan pernah juga dia hampir nyeberang ke Singapura. Sebab ini harta-harta siak itu di Singapura sangat banyak sampai sekarang. Itu sekarang tak boleh diambil ya. Artinya gini, bagaimana itu masih banyak orang bisa bercerita bagaimana dia harus ke belakang Padang dekat Singapura itu harus menerima ya, sebagai seorang sultan yang berkuasa itu kan sangat luar biasa tuh keadaan hidup seperti itu. Artinya itu menjadi bagian yang tak terlupakan di dalam sejarah kita.
2: Baik, sumbangsihnya kepada Indonesia ini adalah sampai beliau menjadi papa ya, menjadi miskin papa gitu ya, Datuk ya. Nah, jadi tidak usah dipertanyakan lagi nih.
4: Itu, Tuan Kutan Busai itu ya, Tuan Kutan Busai daripada dia menyerah pada Belanda, pilih bagus dia membawa diri, dia kemudian mengadakan serangan dari Malaysia, dan kemudian dia memang kalau dia meninggal sebagai seorang ulama, jadi dia tak begitu anu, tetapi itu juga memperlihatkan bahwa dia harus berpisah dengan keluarga besarnya di tanah Sumatera. Oke,
2: kemudian tadi bagaimana ini menjaga semangat kita di tengah arus globalisasinya, Datuk, gitu? Karena
4: oleh karena itulah kita misalnya kita berupaya untuk senantiasa menularkan ini kepada generasi muda, generasi muda, dan dengan menggunakan berbagai cara, termasuklah kita sama dengan RRI ya, dan begitu. Jadi kita sama dengan RRI, surat alhamdulillah 2 bulan berjalan. Bagaimana kita menanamkan nilai-nilai patriotisme, nilai-nilai positif bagi bangsa ini kepada anak muda. Kita juga menggunakan media-media lain yang lebih dekat kepada anak-anak muda, bila kita gunakan AI itu hampir setiap hari, bagaimana hubungan dengan mereka itu. Di samping kita memang secara di pemerintah kita bertugas untuk menyusun kurikulum dan menilai buku tentang budaya Melayu Riau di sekolah-sekolah di Riau.
2: Oke. Baik, Noel, sepertinya sudah terjawab nih, Noel.
1: Iya, itu dia tadi ya, sudah dijawab pertanyaan dari Cik Guria tadi yang bersemangat sekali ya. Baik, di Pekanbaru apakah sudah ada WhatsApp atau telepon?
2: Iya, adanya WhatsApp nih, Noel.
1: Baik, boleh dibacakan, nggak apa-apa.
2: Boleh dibacakan ya. Ya. Assalamualaikum, Suara Budaya Nusantara, RRI Pekanbaru dan juga RRI Jakarta. Saya Nabila di sini. Saya sempat dengar isu mengenai daerah istimewa Riau. Itu seperti apa, Datuk? Bukankah sudah selayaknya Provinsi Riau ini dapat hadiah lah atas apa yang dikorbankan? Ya. Nah, gitu pertanyaannya, Noel.
1: Ya, siap. Boleh langsung dijawab aja.
4: Sudah selayaknya. Ada tujuh hal yang menjadi domain itu, di samping bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, bahasa Melayu berasal dari Riau, kemudian petro-petro tadi itu baik dari segi harta benda maupun nyawa sekaligus yang mana, juga tentang bagaimana di toleransi di Riau ini sangat terjaga, nomor dua terbaik Indonesia ya di Riau, dengan beragam di sini ada 80-an ya, 80-an dan kalau kita melihat misalnya bagaimana kosmopolitan Pekanbaru itu kan luar biasa ya. Nah, itu terjaga dengan baik, makanya apalagi ya itu juga yang ini juga pertimbangan bahwa sumbangan Riau untuk devisa negara juga masih sangat besar
2: ya. Betul. Nah, ya, sampai ya. Hari ini ya, ya Datuk ya. Ya. Dari bawah dari ya, atas itu, semuanya. Ya,
4: dari ada minyak di atas dan minyak di bawah kan. Dan ini potensinya juga masih sangat besar gitu ya. Sementara ya juga ketahui masih banyak masyarakat Riau yang masih hidup di bawah garis kemiskinan, terutama masyarakat adatnya ya. Adatnya itu satu yang. Nah, kalau kita mencari melarutkan Riau sebagai daerah istimewa itu, istimewa itu secara budaya. Dan kalau misalnya Jogja itu istimewanya terletak kepada pemerintahan dan sejarah tradisional. Sebenarnya Aceh adalah Islamnya. Riau itu budaya Melayu. Melayunya itu. Jadi dia istimewa dalam budaya Melayu itu. Dan kalau kita melihat dari keadaan seperti itu, ya tentu sudah sangat wajar dia menerima itu pengakuan sebetulnya,
2: ya,
4: pengakuan negara. Tapi kalau pengakuan apa, saya rasa orang juga sudah mengaku itu ya. Tapi negara itu belum mengaku dan itu penting bagi masyarakat Riau dan masyarakat Indonesia untuk mengatakan hal itu, karena dengan demikian mereka dinilai beragai. Tapi juga dalam untuk diplomasi internasional juga penting bagi Indonesia. Jadi, artinya daerah istimewa Riau itu bukan hanya penting bagi masyarakat Riau, tapi juga bagi Indonesia. Jadi gini, si debat internasional, orang akan mengatakan, oh berarti Melayu itu bukan hanya di Malaysia ya, berarti Melayu itu juga di Indonesia. Malahan mereka kaji, oh ternyata pusat Melayu itu justru di Indonesia. Ya contoh misalnya Kerajaan Serdaya. Siapa yang tidak tahu Kerajaan Serdaya sebagai sebuah kerajaan besar tanah Melayu? Dan itu justru berpusat. Kalau tak di Riau, justru di Sumatera Selatan. Ini kadang berpindah-pindah, oke. Jadi ada satu saat yang berada di Riau, ada satu saat yang di Sumatera Selatan, ada juga saat yang di Malaysia. Itu sesuatu yang lumrah. Kita Indonesia saja belum sampai

0: Beliau ketika ada material ada, digambar di apa itu material parental, kemudian material di Riau pesisir, tapi juga ada parental yang gabung ketika itu ada, dan itu alhamdulillah tidak ada masalah dalam ini. Nah itu menunjukkan bagaimana kayanya Indonesia, dan itu bisa kita lihat contoh di Riau. Bagaimana misalnya kepemimpinan tradisional di Riau itu masih hidup dan bisa bergabung dengan modern, contoh misalnya di Pelalawan. Pelalawan itu ada bupati, tapi juga ada Sultan Pelalawan, masih berfungsi. Juga berfungsi secara budaya ya. Juga ada kebatin, tradisional yang lebih tua dari apa, masih berfungsi. Ada jalan di sana disebut Gosman Batin itu masih berfungsi. Mana soal pengadilan masih menerima soal keterangan mereka mengenai tanah. Itu masih hidup. Tempat lain tidak ada yang selengkap ini ya. Jadi kita bagaimana pun di Indonesia ada monarki, ada tradisi, ada kemudian masih ada, dan itu alhamdulillah masih bertahan di Riau dan undang-undang negara kita itu menjamin hal itu diakui, dan artinya perjuangan Riau dan sebagai istimewa yang dipelopori oleh Ilham itu sifatnya memang sesuai dengan undang-undang, tidak bertentangan dengan undang-undang.
1: Baik, Noel, apa masih ada dari Jakarta yang ingin bertanya?
2: Baik, sebenarnya masih ada nih, masih banyak puan ya. Cuman karena keterbatasan waktu ini kita ya.
1: Saya baru sadar.
2: Iya, betul banget, udah nggak kerasa, udah 13.55 waktu Indonesia Barat ini. Jadi mungkin kita pembahasannya yang lebih lanjut mungkin akan di lain waktu. Dan sementara itu mungkin dari Dato ada pesan dan harapan mungkin ya mengenai tema di siang hari ini, yaitu terkait patriotisme Melayu Riau. Silakan Dato.
0: Insya Allah masyarakat Riau akan tetap mempertahankan patriotisme itu sendiri untuk kita bersama-sama ke depan.
2: Oke, baik ya, semoga patriotisme nggak hilang, nggak cuma di warga Melayu Riau saja, tapi di seluruh Indonesia tetap patriotisme menjadi hal yang utama. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Datuk Sri dan juga Puan Jia ya, untuk waktunya di siang hari ini kita bisa bersama di Suara Budaya Nusantara dengan RRI Pekanbaru dan RRI Jakarta. Terima kasih banyak, sukses selalu untuk Datuk dan juga Puan ya.
1: Terima kasih kembali juga Noel.
2: Siap, itu dia Abang Po dan pendengar semua ya di Nusantara. Itu dia Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pekanbaru dan RRI Jakarta untuk edisi Senin 31 Agustus 2026. Kalau gitu saya Yeskel Noel pamit dari undur diri dan sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Kabar Papua jam 16. Maci-maci kata Ade, lukisan kulit kayu adalah kerajinan asli Papua yang dihasilkan oleh masyarakat kampung Asei. Lukisan ini awalnya merupakan sebuah tradisi yang diajarkan turun-temurun sejak leluhur warga Asei dan tidak sembarang orang bisa melakukannya. Pada mulanya lukisan dibuat sebagai simbol dan peringatan atas segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan kampung tersebut. Keunikan lain yang terdapat pada lukisan kulit kayu ini adalah cara mereka melukis dengan menggunakan batang tunas kelapa yang masih muda. Menurut mereka, penggunaan batang tunas ini akan mempengaruhi guratan lukisan yang mereka buat. Jadi, bila ada tiruan lukisan kulit kayu, mereka dapat membedakan mana lukisan yang asli Asei dari guratannya. Kulit kayu yang dipakai diambil dari pohon kombou yang sering dijumpai di sekitar Pulau Asei. Kita beralih ke berita selanjutnya. Kalau kalian berkunjung ke Papua, mungkin pernah melihat tarian yang satu ini. Tari Yospan namanya. Tari yang merupakan kepanjangan dari Yosim Pancar ini adalah tarian pergaulan yang sering dibawakan muda-mudi sebagai bentuk persahabatan. Yosim adalah tarian yang mirip Polonaise dari dansa barat. Tari ini berasal dari Sarmi, kabupaten di pesisir utara Papua, dekat Sungai Membramo. Ada pula sumber yang mengatakan kalau Yosim berasal dari wilayah Teluk Sereri atau dari Serui Waropen. Sementara Pancar adalah tari yang berkembang di Biak Numfor dan Manokwari pada awal tahun 1960-an. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 17.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Ya, baik, macam-macam kakak ada orang, masih di kita orang punya suara budaya Papua di Perempat RRI Jayapura. Dan tadi kita sudah ikuti bersama suara budaya Nusantara dari RRI Pekanbaru dan RRI Jakarta. Selanjutnya macam-macam di pukul 16 sampai di pukul 17 waktu Indonesia Timur, lagu-lagu Papua menghibur kita orang semua di kita punya teras budaya dengan beberapa informasi budaya lainnya. Macam Sierra akan menemani macam-macam orang ya. Sampai nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur di edisi Senin 31 Agustus 2020.

Masih di Ketorong Pensiklopedi Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, kita masih ngobrol atau Macita masih akan hadirkan informasi tentang rumah adat Papua. Kalau tadi Macita sudah hadirkan informasi tentang rumah Honai, lalu rumah Ebei, ya juga rumah Hunila dan juga rumah Wamai. Nah, kali ini ada rumah adat Papua yang lainnya. Nah, ini biasa disebut dengan rumah kaki seribu. Wah, namanya aja agak sedikit serem ya, rumah kaki seribu ya sahabat budaya. Nah, jadi sahabat budaya, rumah kaki seribu atau biasa disebut juga dengan Mot Aki Aksa, ini merupakan rumah tradisional khas suku Arfak yang berada di Papua Barat. Nah, rumah ini disebut sebagai rumah kaki seribu karena memiliki kaki atau tiang pondasi yang sangat banyak seperti hewan berkaki seribu. Nah, Mot Aki Aksa sendiri ini memiliki bentuk seperti rumah panggung, tapi yang membedakan Mot Aki Aksa dengan rumah panggung lainnya adalah banyaknya tiang pondasi yang berada di bawah rumah dan menjadi tumpuan utama bangunan rumah. Nah, atap rumah ini terbuat dari rumput ilalang dan lantainya terbuat dari anyaman rotan. Sedangkan dinding bangunan rumahnya itu terbuat dari kayu yang disusun secara horizontal dan vertikal dengan cara saling mengikat. Unik ya sahabat budaya rumah kaki seribu ini. Nah, lalu yang berikut adalah rumah pohon sahabat budaya. Nah, suku pedalaman asli Papua ya, yakni suku Korowai juga memiliki rumah adatnya sendiri yang disebut dengan nama rumah pohon. Jadi seperti namanya, rumah ini terletak di bagian dahan pohon dengan ketinggian sekitar 15 sampai 50 meter sahabat budaya. Tinggi banget ya sahabat budaya. Jadi suku Korowai ini membangun rumah pohon ini dengan tujuan untuk menghindari binatang buas dan juga gangguan roh jahat yang mereka sebut dengan laleo. Nah, laleo ini diyakini oleh suku Korowai sebagai makhluk jahat atau iblis kejam yang berjalan seperti mayat hidup dan akan berkeliaran pada malam hari. Nah, masyarakat suku Korowai itu percaya bahwa semakin tingginya rumah yang mereka buat, maka mereka juga akan semakin terhindar dari roh-roh jahat. Nah, itu dia sahabat budaya rumah pohon ya, rumah pohon asli suku Korowai. Nah, lalu yang berikut adalah rumah Kariwari. Nah, rumah Kariwari ini merupakan rumah tradisional suku Tobati Engros ya, yang tinggal di sekitar Teluk Yotefa dan juga yang ada di Danau Sentani, Jayapura. Nah, bangunan rumah Kariwari ini juga cukup unik ya, karena berbentuk 5x8 yang terbuat dari kayu besi, bambu, dan daun sagu hutan. Nah, rumah ini umumnya terdiri dari 2 lantai dan 3 ruangan yang memiliki fungsi berbeda-beda. Nah, berbeda dengan rumah adat Papua lainnya ya, yang berfungsi sebagai rumah hunian tempat tinggal. Nah, rumah Kariwari ini memiliki fungsi sebagai tempat edukasi dan juga tempat ibadah. Nah, karena itu ya sahabat budaya, rumah ini dianggap sebagai tempat sakral dan suci oleh suku Tobati Engros. Nah, lalu rumah adat Papua yang terakhir ya adalah rumah Rumsram. Nah, rumah Rumsram ini merupakan rumah adat Papua yang berasal dari suku Biak Numfor yang terletak di pantai utara Papua. Nah, sama halnya seperti rumah Kariwari ya, rumah ini juga bukan merupakan hunian tempat tinggal, melainkan tempat kegiatan mengajar yang dikhususkan untuk para laki-laki. Nah, bangunan rumah Rumsram itu berbentuk persegi dengan atap seperti perahu terbalik. Nah, desain atap ini sebenarnya berkaitan dengan profesi kebanyakan masyarakat suku Biak Numfor, yaitu sebagai pelaut. Nah, rumah ini memiliki lantai yang terbuat dari kulit kayu, dinding dari bambu air, dan juga pelepah sagu, serta atap yang terbuat dari daun sagu yang telah dikeringkan. Nah, umumnya rumah Rumsram akan memiliki tinggi sekitar 6-8 meter yang dibagi menjadi 2 bagian yang dibedakan berdasarkan tingkatan lantainya. Nah, itu dia sahabat budaya beberapa rumah adat Papua beserta dengan keunikannya. Jadi setiap rumah adat di Papua itu punya fungsi dan keunikan masing-masing yang disesuaikan dengan cara hidup setiap sukunya.

Masih di Ketolong Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, kalau kita mau ngomongin Papua ini masih banyak banget ya kekayaan-kekayaan budaya dan juga tradisi-tradisinya yang perlu kita eksplor. Nah, kali ini Mas Cita akan hadirkan informasi tentang 5 suku unik yang ada di Papua. Nah, banyak ya, ada sekitar 250 hingga 300 suku yang ada di Papua, di tanah Papua. Dan kali ini Majita ambil dulu ya, informasikan tentang 5 suku unik di Papua yang sangat terkenal, bahkan sampai di mancanegara. Nah, yang pertama adalah suku Asmat. Nah, suku Asmat ini merupakan salah satu suku terbesar yang ada di Papua. Nah, hal yang membuat suku ini lebih terkenal adalah karena hasil ukiran kayunya yang dianggap sangat unik. Nah, suku Asmat juga terkenal dengan tarian Tobe yang khas. Lalu ada suku Dani, sahabat budaya. Nah, suku Dani juga menjadi salah satu suku paling populer di Papua. Nah, suku yang mendiami daerah pegunungan ini juga menjadi suku terbesar di Papua. Nah, keunikan suku Dani adalah mereka masih mendiami rumah-rumah adat yang diberi nama Honai. Lalu ada suku Korowai, sahabat budaya. Ini dikenal akan keunikannya, yaitu masyarakatnya yang tinggal di sebuah rumah-rumah pohon, dan mereka tinggal di atas rumah pohon yang amat tinggi dengan ketinggian mencapai 15 sampai 50 meter. Lalu ada suku Muyu, sahabat budaya. Nah, suku Muyu ini adalah salah satu suku di Papua yang mendiami daerah sekitar Sungai Muyu yang terletak di sebelah timur Laut Merauke. Nah, bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa Muyu. Lalu ada suku Amungme, sahabat budaya. Nah, suku Amungme ini bisa dikatakan sebagai suku tertua di wilayah timur Indonesia. Nah, suku Amungme ini adalah suku yang terkenal memiliki ikatan kuat dengan gunung. Nah, bagi suku ini, gunung dan sekitarnya adalah sebuah tempat suci yang harus dijaga. Nah, itu dia sahabat budaya, 5 suku unik yang ada di Papua.

0: Bagi setiap umat muslim di Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji di Mekah akan mendapat gelar haji atau hajar di depan namanya. Alasan filosofis pemberian gelar ini, karena kala itu perjalanan ibadah haji bagi orang Nusantara menjadi perjuangan panjang, mulai dari harus mengarungi lautan berbulan-bulan, menghindari perompak, hingga menjelajah gurun pasir. Seseorang yang pada akhirnya mampu melalui berbagai ujian dalam perjalanan tersebut, lalu berhasil kembali dalam kondisi selamat ke tanah air, dianggap telah mendapatkan anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, dari perspektif kolonial, pada zaman dulu, pemerintah kolonial Belanda mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap orang-orang yang baru pulang berhaji karena jemaah tersebut dianggap memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan berpotensi mengobarkan semangat perjuangan. Pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap jemaah yang baru pulang dari tanah suci. Mereka mencatat, menarik denda, membatasi, bahkan memberi tes kepada jemaah yang baru pulang berhaji. Dan yang paling signifikan, mereka memberikan gelar haji kepada orang-orang yang pulang dari tanah suci supaya mudah diawasi jika terlibat gerakan menentang penjajahan mulai dari tahun 1916. Dari hal inilah yang memunculkan ide penyematan gelar haji di depan nama jemaah Indonesia yang baru pulang ibadah haji di tanah suci.
1: Papa, main yuk.
2: Sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang. Aisyah main sendiri aja sana.
1: Oh, dia main HP-nya.
3: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.
4: Memiliki populasi penduduk yang mayoritas beragama Islam tidak menjadikan kota Bukit Tinggi di Provinsi Sumatera Barat menjadi eksklusif. Walau norma ada dan Islam cukup kental, di kota kecil ini hidup berbagai etnis selain etnis Minangkabau. Sebut saja Tionghoa, Melayu, Jawa, Batak, Sunda, India, Nias, dan beberapa etnis lainnya. Begitupun agama. Di kota ini ada juga beberapa kelompok agama non-Islam, seperti Katolik, Protestan, dan Buddha. Berbagai etnis dan kelompok agama ini hidup rukun berdampingan satu sama lain tanpa ada konflik. Meskipun salah satu lembaga survei beberapa waktu lalu menyatakan Sumatera Barat sebagai salah satu daerah intoleran di Indonesia. Namun, dari Bukit Tinggi, masyarakatnya menjawab,
5: saya melihat itu hal yang sudah biasa dan tidak mencolok. Karena dari dulu kebiasaan itu sudah terjadi, sehingga kami tidak merasakan bahwa saya ini orang Minang, saya ini orang Jawa, saya orang Batak, saya orang apa. Semuanya saudara. Jadi sudah sama.
4: Keharmonisan ini sudah terjalin jauh sebelum Indonesia merdeka. Perbedaan adat dan budaya serta etnis dan agama bukan penghalang untuk masyarakatnya hidup saling harmonis berdampingan. Kebebasan beragama terjamin di sini. Berbagai paguyuban masyarakat juga dapat kita temukan di kota Bukit Tinggi. Mereka bebas melestarikan budaya leluhur tanpa takut akan terjadi diskriminasi dari masyarakat mayoritas. Tak ada sekat yang membuat jarak antara masyarakat Minang dan pendatang. Tempo seliro dan cinta kasih terwujud dalam hubungan sosial mereka sehari-hari. Disinilah makna toleransi itu begitu nyata. Hal ini sangat dirasakan oleh Bapak Karyono, salah seorang anggota paguyuban Jawa Pucak Kesuma.
6: Karyono Nasir, asli Jawa. Kalau keberagaman di Bukit Tinggi ini damai, aman, sejahtera, nah itu aja. Jadi saling bekerja sama, saling bergotong royong, saling mengusung. Baik di suku Jawa, suku Batak, suku Melayu, suku apapun, masih aman-aman saja. Masih saling mendukung, kita menjaga NKRI-nya, walaupun kita berbeda-beda suku, NKRI akan mati.
4: Begitupun masyarakat Tionghoa, yang telah hidup bersama dengan masyarakat asli Bukit Tinggi sejak tahun 1856, tak sekalipun mengalami diskriminasi dan perlakuan intoleran di kota ini. Hal ini sangat ditegaskan oleh Ibu Sylvia. salah seorang keturunan Tionghoa yang sudah 30 tahun berdomisili di kota Bukit Tinggi.
7: Sebagai masyarakat Tionghoa, saya sangat berterima kasih kepada pemerintah daerah yang mengayomi kami golongan minoritas Tionghoa. Tidak ada masalah, tidak ada gesekan, hidup rukun, rukun dan damai. Kita tuh merasa ya bersaudara lah gitu ya, bersaudara, tidak ada perbedaan satu dengan yang lain.
4: Ketua LKM Agam, Nyak Datuk Leka, meyakini masyarakat Minang bukanlah masyarakat yang mudah terprovokasi. Mereka sangat tunduk pada norma dan adat, serta agama yang menjadi falsafah hidup sehari-hari. Ketentuan adat pun tidak pernah membenarkan sikap-sikap intoleran pada siapapun di ranah Minang.
8: Di sebagai ketua adat Kabupaten Agam, tidak ada suatu sifat di Minangkabau ini tidak toleran sesama warga negara Republik Indonesia. Tidak ada. Saya jamin itu. Tapi kalau asli Minangkabau, sedangkan yang mencetak Pancasila itu tiga orang dari Minangkabau.
4: Berbagai berita terkait intoleransi dan kerusuhan berbau SARA yang menjadi headline beberapa waktu terakhir ini juga menarik perhatian masyarakat Bukit Tinggi. Tak ingin hal serupa terjadi di ranah Minang. Masyarakat semakin mempererat rasa kekeluargaan dan persaudaraan satu sama lain tanpa melihat perbedaan. Bak pepatah Minang, nak tuah cari sapakai, nak cilako buek lah silang. Yang bermakna, bersatu teguh dan kuat, bercerai dan terpecah belah adalah kelemahan dan kehancuran.
8: Jadi di negara kita ini, pandangan hidup kita Pancasila. Kita titik tolak dengan itu. Siapapun ingin hidup senang di negara Republik Indonesia, berpandangan hiduplah kepada Pancasila. Dan kita amalkan, kita kerjakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45.
7: Mari kita jaga keberagaman kita untuk Indonesia yang satu, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI harga mati.
4: Bhinneka Tunggal Ika, semboyan Indonesia ini adalah penanda yang sangat jelas betapa sesungguhnya keberagaman yang ada di Indonesia tak pernah menjadi persoalan. Justru keberagaman adalah anugerah Tuhan yang sangat besar. Karena dari keberagaman, kita bisa memahami arti dan makna persaudaraan. Di kota Bukit Tinggi, keberagaman itu telah lama dirajut. Untuk Indonesia, lebih bertoleransi.
9: Saya dari suku Jawa, agama Katolik.
10: Saya dari suku Minang, agama Islam.
11: Saya Batak, agama Protestan.
12: Saya dari suku Tionghoa.
13: Saya Minang, saya Islam.
14: Saya suku Tapanuli, agama Katolik.
15: Kami satu Indonesia, jaya!
4: Saya Aldila Safitri untuk Radio Republik Indonesia, Bukit Tinggi.

Macam Aceh, kata Ades. Festival Bahari Raja Ampat diadakan di Ibu Kota Kabupaten Raja Ampat, Waisai, yang berada di Pulau Waigeo. Pagelaran utama Festival Bahari tersebut difokuskan kepada wisata bahari, yang salah satunya penyelaman di lokasi diving yang masuk dalam 10 besar lokasi penyelaman terindah di dunia. Biasanya Festival Bahari Raja Ampat ini diadakan pada pertengahan tahun sekitar bulan Agustus. Festival Bahari Raja Ampat diagendakan menjadi kegiatan tahunan untuk meningkatkan arus wisatawan. Beralih ke berita selanjutnya, tradisi memumikan jasad manusia yang telah meninggal tidak hanya terjadi di Mesir saja. Indonesia juga memiliki tradisi ini. Suku Dani, sang penguasa Lembah Baliem, adalah pelaku tradisi ini. Hal ini terbukti dari adanya peninggalan berupa mumi yang masih disimpan dan terawat di Desa Jiwika, Distrik Kurulu, Wamena, Papua Pegunungan. Proses memumikan jasad orang meninggal tidaklah sederhana. Caranya tergolong unik. Jasad diposisikan dalam keadaan duduk, lengkap dengan pakaian kebesarannya. Kemudian jasad diasapi di depan api unggun selama 1 bulan di dalam Honai Pilamo, adalah rumah khusus kaum pria. Setelah itu jasad akan dibungkus daun pisang hingga mengeras menjadi mumi. Proses ini akan memakan waktu sekitar 5 tahun. Demikian saya Mace Ita, sampai jumpa pada kabar Papua jam 18.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara.

0: Baik, baca-baca kata ada dua orang, masih di Kitong Punya Suara Budaya Papua Perempat RRI Jayapura. Sudah pukul 17 lewat 6 menit waktu Indonesia Timur, saatnya Baca Siar hadirkan Kitong Punya Pro Dangdut, lagu-lagu dangdut di sore hari ini menghibur kita orang semua ya, di 30 menit ke depan. Dan buat pace-mace kakak ade dorang, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, nanti pada pukul 17 lewat 43 menit waktu Indonesia Timur, asan kumandang asan maghrib untuk wilayah kota Jayapura jatuh pada pukul 17 lewat 43 menit waktu Indonesia Timur. Dan langsung saja lagu-lagu dangdut di sore hari ini menemani pace-mace kakak ade dorang semua.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Masih dalam acara Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Nah, siapa sih yang tidak mengenal musik dangdut? Macam-macam kata dari orang semua. Jenis musik lagu ini bisa ditemui dengan mudah di berbagai daerah di Indonesia. Nah, selain itu, penggemar musik dangdut ini tidak hanya dari kalangan orang tua saja, tapi sekarang-sekarang juga anak-anak muda banyak ya yang menjadi penggemar musik dangdut. Jadi, musik dangdut ini merupakan perpaduan musik lokal khas Indonesia dengan musik film dari India dan juga Malaysia, serta musik rock barat. Nah, perpaduan gaya ini digunakan pertama kali di Jakarta sekitar akhir tahun 1960-an. Nah, kemudian gaya ini mencapai puncak popularitasnya pada tahun 1970-an serta 1980-an. Nah, mengutip dari Ensiklopedia Britannica, musik dangdut muncul pada abad ke-20. Nah, bermula dari keinginan musisi muda Indonesia untuk membuat musik modern yang menarik berbagai kalangan. Nah, dilansir dari situs Institut Teknologi Padang, musik dangdut ini lahir dari pengaruh musik India dalam film-film Bollywood yang berjudul Boneka India, yaitu sekitar tahun 1950-an. Jadi film Bollywood ini sangatlah populer di kalangan masyarakat Indonesia. Dan pada tahun 1968, Rhoma Irama merupakan salah satu pelopor musik dangdut di Indonesia. Nah, secara perlahan, musik ini mulai dikenal oleh publik secara luas sekitar 1970-an. Jadi tidak hanya dipengaruhi oleh musik India, musik dangdut juga dipengaruhi oleh musik Arab, khususnya pada bagian cengkok serta harmonisasi nadanya. Nah, pada 1970 hingga 1980, musik dangdut ini menjadi primadona genre musik yang sangat diminati oleh warga Indonesia. Jadi awalnya kisah dalam lagu dangdut berangkat dari kisah-kisah romantis, tapi semakin lama musik dangdut ini juga turut membahas berbagai isu sosial serta mengajak pendengar untuk senantiasa mengingat ajaran agama Islam. Nah, Rhoma Irama ini merupakan salah satu sosok yang mempopulerkan dangdut hingga ia dijuluki sebagai Raja Dangdut. Nah, ketenaran musik dangdut ini pernah membuat musik ini dilarang pemerintah untuk disiarkan di radio serta televisi pemerintah. Jadi pada 1960-an, pemerintah menganggap kalau musik merupakan salah satu lambang penting dalam pembangunan Indonesia serta menghilangkan batasan yang mungkin pernah ada sebelumnya. Nah, walau sekarang ini ketenaran musik dangdut itu tidak seheboh-heboh yang dulu, tetapi ya musik dangdut ini masih sangat digemari. Nah, ini tidak hanya oleh masyarakat Indonesia saja, tapi juga oleh masyarakat internasional ya. Nah, selain Rhoma Irama, ada musisi-musisi si dangdut legendaris lainnya ya, sebut saja seperti Elvy Sukaesih, Meggy Z, Cacha Handika, Mansyur S ya, Evi Tamala, Ida Laila, Iis Dahlia, juga ada Ikke Nurjana, ada Inul Daratista ya, sampai Via Valen dan juga Nela Karisma ya, dan juga masih banyak penyanyi-penyanyi dangdut yang lainnya. Nah, itu dia pacem-macem kakek dalam semua. Nah, Maceta bacakan komentar pacem-macem dulu ya yang sudah ada di media sosial kita di Facebook tentang lagu dangdut apa sih yang menurut kamu melegenda dari dulu sampai sekarang. Nah, ini ada dari Sylvia Prayitno dari Lampung. Nah, kopi dangdut Maceta. Nah, lagunya sudah lintas generasi sampai sekarang. Nah, lalu ada Brahma Koso di Banjarmasin. Nah, dangdut lawas misalnya lagunya almarhum Meggy Z, Caca Handika, Tomoksin Alatas, juga Hamdan ATT ya. Nah, judul-judul lagunya ya seperti misalnya Jandaku, Gubuk Bambu, Tembok Derita, Sepiring Berdua. Nah, ini lagu-lagu yang dulu pernah saya mainkan waktu saya masih menjadi gitaris cabutannya orkes. Wah, ternyata Brahma Koso ini dulunya juga pernah jadi pemain gitar ya untuk orkes ya, seperti itu. Oke, nanti Mas Jito masih akan kembali lagi masih dengan topik kita di hari ini tentang lagu dangdut apa yang menurut kamu melegenda dari dulu sampai sekarang.

Masih di Kita Rampu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura, dan Pace Mace kakak dan dorang semua dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, ya. Nah, genre musik dangdut paling banyak diminati masyarakat Indonesia itu karena apa? Karena liriknya tuh relate banget dengan kehidupan sehari-hari, ya. Nah, lirik-lirik lagu dangdut itu, ya, itu bercerita soal kerasnya hidup dan juga lika-liku asmara yang ternyata itu bisa menjadi lagu andalan dan kerap kali diputar berulang-ulang. Nah, hasil survei skala survei Indonesia atau SSI yang dilakukan pada tahun 2022, musik dangdut itu merupakan genre yang paling disukai masyarakat Indonesia dengan presentasi tertinggi yakni 58,1%. Nah, selanjutnya di posisi kedua ada musik pop 31,3%, disusul dengan musik daerah 3,9%, musik roncong 2,6%, musik kasidah atau religi 1,2%, lalu jazz 0,4%, dan juga yang terakhir ada rock, ya, 0,3%. Nah, hadirnya penyanyi-penyanyi dangdut yang sekarang ini jadi idola, sebut saja Happy Asmara, Yeni Inka, bahkan Denny Caknan, ini turut merangkul anak muda di Indonesia ramai-ramai putar lagu dangdut setiap hari. Nah, liriknya yang banyak bercerita tentang kesedihan ini yang diyakini menjadi alasan utama kenapa anak-anak muda sekarang lebih senang juga, ya, senang mendengarkan lagu-lagu dangdut. Nah, terpantau trending musik di YouTube, ya, itu paling banyak dihiasi oleh genre lagu dangdut. Nah, contohnya misalnya ada judul Jajalen Aku, ya, dari album Kalih Welasku milik Denny Caknan yang trending nomor 3, ya, bahkan mendapatkan berjuta penonton. Padahal waktu pada saat diunggah itu langsung mendapatkan 1 juta penonton dalam waktu kurang dari 24 jam. Nah, disusul juga ada yang namanya lagu yang judulnya Sanes dari Guyon Waton featuring Denny Caknan. Nah, ini juga ditonton bahkan berjuta-juta kali, ya. Lalu ada lagu yang berjudul Cinta Tak Direstui yang dinyanyikan oleh Sinta Arsinta featuring David Chandra yang trending di saat itu di YouTube di trending nomor 8 dan mendapatkan jumlah viewers, ya, beribu-ribu, ya. Lalu ada juga Happy Asmara dengan judul lagunya Gustiku Lolos, ya. Ini juga mendapatkan viewers ribuan, ya, ketika pertama kali lagu ini muncul. Nah, selain di YouTube, ya, media-media sosial lainnya seperti Instagram maupun TikTok, ini musik dangdut rame-rame digunakan sebagai background reel, ya. Bahkan, ya, lagu Sial, ya, yang genrenya tuh pop, ya, miliknya Mahalini yang di TikTok itu akhirnya populer dengan aransemen dangdut yang akhirnya banyak di cover oleh banyak pihak. Nah, kalau dilihat di audio reel Instagram, ya, setidaknya ada lebih dari 50 ribu orang yang menggunakan background Sial aransemen dangdut untuk video yang diunggah, ya. Lalu ada juga lagu Rungkat, ya, ini sukses, ya, digunakan oleh kurang lebih 60 ribu reel, ya, di Instagram, sehingga lagu-lagu dangdut ini sekarang itu berjejal menghiasi berbagai media sosial. Nah, itu dia, ya. Kembali Maceta baca komentar Pace-Mace kakak dan dorang semua. Topik kita di hari ini, ya, tentang lagu dangdut apa yang menurut kamu melegenda dari dulu sampai sekarang. Nah, ini ada Dustin Timberlake di Batam. Ya, oke, Dustin, ya. Nah, Pengemis Cinta yang dinyanyikan oleh Joni Iskandar. Nah, lagu dangdut ini menurut saya sempurna karena ketika mendengar hentakan kendangnya, ya, langsung pengen stage dive, ya, alias joget. Nah, lalu dari Ovan Zainuddin di Palangkaraya, kalau menurut saya Setangkai Bunga Padi dari Santa Hoki juga merupakan lagu dangdut yang legenda. Nah, lalu ada Sinta Kristanti di Pontianak, ya. Lagu-lagu dangdut yang legenda menurut saya ada Kopi Dangdut, Dua Kursi, Sayang, Oplosan, Bojogalak, ya, Cendol Dawet, Cidro, Bang Jono, Brondong Tua, Sakit Gigi. Nah, ini bisa dibilang my top 10, sih, ya. Intinya yang bisa sekalian bisa buat saya teriak-teriak dan bisa pol-polan keluarin energi. Ya, itu dia, ya. Jadi ada 10 top
lagu dangdut versinya Sinta Kristante ya. Lalu ada dari Budi Suhendra di Jakarta ya. Kalau menurut saya lagunya Bang Haji Roma Irama, Mansur S, Imam S Arifin, Megi Z, Rita Sugiarto, Evi Tamala, Elvi Sukaisi dan semua dangdut old school menurut saya mayoritas bagus dan melegenda. Lalu dari Syafrudin Huta Galung di Wayana, nah ada lagu tema Asian Games 2018, ya saya lupa judulnya Macita yang dinyanyikan Via Valen itu loh. Nah itu berkualitas dunia karena di cover ke berbagai bahasa, itu menurut saya kalau lagu dangdut yang menjadi legenda. Nah oke okay, ya. Macita masukkan kembali lagi dengan topik kita di hari ini tentang lagu dangdut apa yang menurut kamu melegenda dari dulu sampai sekarang.

Baik, Baca Maca Kakak Dedo Orang, dimanapun kitung berada, saatnya Maca Siar hadirkan lagu-lagu religi islami di sore hari ini. Jelang kita akan ikuti kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Jayapura dan sekitarnya.

الفضيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini, Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju. Terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko, dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah.

0: tuh ya.
1: Wah, kertasnya jadi kelinci. Hebat Pak Tarjo. Aku minta sulap lagi dong.
0: Boleh, boleh, boleh.
1: Aku mau pemilu besok tetap aman dan damai. Gak ada kerusuhan dan keributan, Pak.
0: Wah, kalau itu ya Pak Tarjo gak bisa sendirian. Itu bukan sulap, tapi kesadaran bersama dari masyarakat kita untuk mewujudkan pemilu yang aman dan damai, pemilu yang tertib, tanpa rusuh dan tanpa ribut. Tolong dibantu ya.

Kabar Papua jam 18. Macem-macem kata Ade, budaya Arareng adalah budaya asli suku Biak. Arareng memiliki arti mas kawin dan tradisi ini merupakan tradisi yang dilangsungkan untuk mengantar mas kawin dari calon suami kepada calon istri. Menariknya, mas kawin ini diantar secara beramai-ramai. Tidak cuma itu, rombongan pun akan menyanyi dan menari diiringi musik tradisional. Tradisi Arareng tidak berlangsung sehari saja. Dilansir dari beberapa sumber, terdapat dua tahapan dalam pelaksanaan budaya ini. Tahap pertama merupakan tahapan yang diadakan untuk menyepakati mas kawin. Tahap kedua ini jauh lebih panjang prosesinya daripada tahap pertama. Tahapan ini dimulai dari penyerahan mas kawin yang diiringi rombongan besar, pelaksanaan upacara pengiringan, hingga pelaksanaan war. Pada prosesi war, pengantin wanita akan diiringi rombongan lagi dan diantar ke rumah pengantin pria. Beralih ke berita selanjutnya, tradisi potong jari atau yang disebut sebagai ikipalek dalam bahasa daerah suku Dani merupakan budaya Papua yang sudah berlangsung selama ribuan tahun. Meski ekstrim dan menyeramkan, ternyata memiliki makna yang dalam. Potong jari ini dilaksanakan untuk menunjukkan kesetiaan dan rasa kehilangan yang mendalam terhadap anggota keluarga yang baru meninggal dunia. Bagi masyarakat suku Dani, kesedihan karena kematian anggota keluarga tidak cukup hanya diluapkan dengan menangis saja. Luka hati yang dirasakan baru akan sembuh bersamaan dengan luka karena jari yang terpotong. Demikian saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 19.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Cinta itu seperti batik yang terbuat dari berbagai emosi warna. Itulah kain yang berpola dan kecerahannya bervariasi. Diana Ackerman, A Natural History of Love.

0: Air adalah kebutuhan primer umat manusia dan seluruh isi alam. Namun sayangnya, belum banyak masyarakat kita yang bisa menikmati air yang layak. Banyak faktor yang menjadi kendala untuk memperoleh air yang layak. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak yang masih membuat sumur bor. Sumur bor memiliki dampak buruk bagi lingkungan, selain merusak permukaan tanah, juga merusak siklus hidrologi dan akan berkurangnya cadangan air yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan permukaan tanah dan bisa berakibat terjadinya longsor. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar ketersediaan air yang layak tidak hanya untuk saat ini, namun dapat memenuhi kebutuhan air bagi anak cucu kita kelak.
1: Masih di Kita Rumpus Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan paci-maci kakak didorong semua, kali ini Macita punya informasi tentang beberapa tempat wisata hits yang ada di Jayapura ya. Jadi kalau berkunjung ke Jayapura ya, dari atas pesawat sebelum mendarat di Bandara Sentani ya, pasti paci-maci kakak-kakak dorong semua sudah bisa lihat kalau Jayapura itu indah sekali ya, karena dia punya laut yang biru, pegunungannya yang seperti permadani hijau katanya ya. Dan ketika akan turun ketika pesawat ya, pesawat akan mulai turun-turun ya, mau masuk ke Bandara Sentani ya, paci-maci kakak-kakak dorong semua sudah dimanjakan dengan pesona Danau Sentani. Nah, tapi Macita punya beberapa informasi tentang 7 tempat wisata hits yang ada di Jayapura ya. Nah, yang pertama ini ada yang namanya Puncak Jayapura City. Nah, Puncak Jayapura City ini menurut Macita adalah ini merupakan spot terbaik untuk mengamati landscape kota Jayapura. Nah, tempatnya itu ada di atas bukit di Ardipura, distrik Jayapura Selatan ya. Paci-maci kakak-kakak dorong semua bisa menikmati teluk Jayapura yang indah ya, juga bisa lihat bangunan di perkotaan ya, di kota Jayapura, dan yang ada di kaki pegunungan hijau yang menghadap ke laut, itu semuanya bisa terlihat ketika berada di Puncak Jayapura City. Nah, Puncak Jayapura City ini juga sangat ikonik karena ada tulisan Jayapura City ya, yang mirip dengan landmark Hollywood di Los Angeles sana ya. Jadi kalau naik dari Polimax 1 ya, itu agak tinggi, memang tempatnya sangat tinggi, termasuk tinggi untuk wilayah kota Jayapura, dan punya tulisan Jayapura City yang memang ikonik banget ya. Apalagi kalau malam dilihat dari bawah ya, dilihat dari arah kota ke arah atas, cantik sekali ya. Nah, lalu yang berikut ada yang namanya Danau Sentani. Nah, kalau Danau Sentani, bagi paci-maci kakak adik orang semua yang baru akan tiba di Jayapura, pasti sudah melihat pesona Danau Sentani dari atas ya. Jadi Danau Sentani ini adalah wisata yang paling populer di Jayapura ya. Dan Danau Sentani ini berada di bawah lereng pegunungan cagar alam Cyclops ya, yang memiliki luas sekitar 245.000 hektar. Nah, danau ini terbentang antara kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura, dan ini menjadi danau terluas di tanah Papua. Nah, lalu yang berikut ada air terjun Siklop ya. Danau Sentani ada air terjun Siklopnya juga ya. Jadi Jayapura juga punya air terjun yang cantik, yang juga saat ini sudah cukup hits dan dikenal di kalangan wisatawan. Namanya adalah air terjun Siklop. Nah, berlokasi di kawasan pegunungan Siklop, tepatnya di Sereh, distrik Sentani, Kabupaten Jayapura. Nah, sementara itu akses jalan menuju ke air terjun ini cukup terjal ya. Nah, ini cocok bagi paci-maci kakak-kakak dorang semua yang hobi berwisata sekaligus memacu adrenalin, karena memang ya ini penuh perjuangan untuk mencapai tujuan ke air terjun Siklop ini. Nah, jadi setelah melewati perjalanan yang tentu saja membutuhkan kerja keras, lelahnya Pacemace Dorang itu akan terbayarkan dengan keindahan air terjun di sini. Nah, suasana di sekitarnya juga sangat asri karena dikelilingi pepohonan hijau dan udaranya juga sejuk ya, apalagi dingin banget ya di situ. Macet itu belum pernah sampai ke sana karena memang ngos-ngosan juga kalau ke sana ya. Tapi menurut cerita dari teman-temannya Macita, tempatnya sangat asri, sejuk sekali ya, dan aduh pokoknya terada dua sudah di sana ya. Nah, lalu yang berikut ada yang namanya Pantai Harlem. Nah, Pantai Harlem ini juga jadi salah satu destinasi hits di Jayapura. Nah, lokasinya itu berada di Tablasupa, Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura. Nah, di sini Pacemace kakak dari orang semua bisa menemukan banyak spot foto menarik dan juga Instagramable. Nah, jadi tidak hanya itu saja, ternyata di sini juga punya ekosistem bawah laut yang cukup beragam. Nah, jadi bagi yang hobinya snorkeling ya, ini juga boleh ya dieksplor di sini ya. Dan Pantai Harlem ini punya tipe ombak yang cenderung tenang ya, jadi memang kalau berenang di Pantai Harlem ini nyaman sekali ya, terutama yang cuman bisa berenang gaya katak ya. Itu boleh deh dicoba di Pantai Harlem ya. Nah, lalu yang berikut ada yang namanya Bukit Salib ya. Nah, Bukit Salib ini lokasinya ada di Doyolama, Distrik Waibu di Kabupaten Jayapura. Nah, di sini menawarkan landscape pemandangan yang sangat menawan ya. Jadi jangan sampai kelewatan ya kalau Pacemace kakak di turang semua berkesempatan untuk berkunjung ke Bukit Salib ini, karena di sini udaranya juga segar dan juga sejuk ya. Cocok banget untuk kita yang pengen healing ya, mau melepas kepenatan paling cocok ya. Nah, ini dinamakan Bukit Salib karena memang di puncak bukit ini terdapat salib yang sangat besar. Ya, tidak heran ya, karena memang mayoritas penduduk di Papua itu adalah mayoritasnya Kristen ya, seperti itu. Nah, lalu ada yang namanya Teluk Yotefa. Nah, Teluk Yotefa ini makin tenar setelah menjadi salah satu lokasi penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional atau PON20 Papua pada 2021 lalu, dan kawasan ini menjadi venue untuk cabang olahraga dayung. Nah, lokasinya ada di Enggros, Kelurahan Wai Morok, Distrik Abepura, Kota Jayapura. Dan Teluk Yotefa ini menyajikan pemandangan alam yang mempesona ya. Jadi tidak heran kalau di tempat ini jadi salah satu destinasi hits di Jayapura. Nah, salah satu daya tarik di teluk ini ya tentu saja ya jembatan merahnya ya, jembatan merah Yotefa yang diresmikan langsung oleh Presiden Jokowi pada tahun 2019 yang lalu. Nah, di mana jembatan ini juga merupakan ikon dari tanah Papua ya. Jadi kalau orang bilang ya, nggak seru namanya kalau kita datang ke Jayapura terus tidak jalan-jalan ke jembatan merah atau jembatan Yotefa ini ya. Tuh. Nah, lalu yang berikut ya, ada yang namanya Pantai Pasir 6 ya. Ini lokasinya ada di Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura. Nah, di sini Pacemace kakak dari dorong semua bisa melihat ya panorama yang cantik ya, khususnya pemandangan di bawah laut ya, yang memang sayang kalau dilewatkan apabila tidak ditelusuri lebih dalam ya. Yang hobinya snorkeling paling cocok dah kalau mau explore kekayaan bawah laut itu. Di Jayapura tuh paling banyak tempat-tempatnya karena pasti pantai-pantainya tuh punya panorama bawah laut yang cantik ya. Jadi memang banyak spot-spot menarik yang bisa Pacemace kakak adik dorang jelajahi ya. Nah, beberapa kegiatan juga bisa dilakukan di Pantai Pasir 6 ya, seperti bersantai, berenang ya, mau diving atau snorkeling, dan juga bisa menyaksikan keindahan pesona laut di dalam Pantai Pasir 6 ini ya. Banyak ya, masih banyak lagi yang lain ya yang bisa Pacemace kakak adik dorang semua telusuri ya. Tapi nanti ya Macita akan kasih lagi informasinya di info-info yang akan datang. Oke, itu dia ya tempat 7 tempat wisata hits di Jayapura ya. Memang masih banyak lagi, nanti Mbak Cita akan bagi-bagi deh tempat-tempat wisata hits yang ada di Jayapura.

0: layangan. Siapa yang tidak kenal dengan layangan? Permainan layang-layang ini sangat digemari oleh anak laki-laki. Kata layang diduga berasal dari kata melayang. Benda ini dibuat dari kertas minyak dengan kerangka bambu dan disambung dengan tali kenur untuk mengendalikan layangan. Cara permainannya terkesan mudah, tapi lumayan susah karena membutuhkan bantuan angin. Sebelum lepas landas, kamu harus mencari lapangan yang luas dan menunggu angin berhembus. Untuk memulai, kamu harus memegang layangan tersebut dan menjulurkan tali sedikit demi sedikit hingga layangan pun perlahan terbang. Tradisi ini hampir musnah ketika memasuki era teknologi, dan sangat disayangkan karena permainan ini melatih kamu untuk mengarahkan benda dengan memanfaatkan angin.
1: Jadi arisannya gimana?
2: Belajar cepat dong, pasti aku menang loh. Udah dari kemarin aku gak menang-menang terus.
1: Meisha, aduh Meisha, suara TV-nya dikecilin sayang. Sayang, gak boleh seperti itu. Suara TV-nya dikecilin.
2: Sayang juga anak-anak loh. Udah gak apa-apa.
1: Iya, tapi ini sayang remote-nya. Meisha jangan begitu.
2: Udah Meisha gak apa-apa. Udah loh Bu, gak apa-apa. Apa-apa juga. Memang dari kecil anak-anak dinasehati supaya sopan kalau besar seperti dalam bahasa daerah Nias. Nah, ide-ide gitu lah fadra ibadah tebay afatu.
1: Artinya apa sih, Bu?
2: Dari kecil diajarin anak-anak kalau udah besar nanti tidak bisa lagi. Karena kebiasaan baik dan sopan santun itu dimulai ya dari rumah.
1: Makanya Nesya dengerin Mama.
3: Info budaya.

mengenal rumah tradisional Papua, rumah tradisional Honai. Honai memiliki arsitektur khusus yang dipergunakan untuk melawan cuaca pegunungan di Papua. Papua memiliki udara yang sangat dingin, sehingga rumah dibuat dari ukuran sedang. Ketinggian rumah ini adalah 2 meter dengan pintu kecil dan tanpa jendela. Permukaan dindingnya terbuat dari potongan kayu dan atap rumah ini terbuat dari jerami kering dan tebal. Perapian di tengah rumah yang digunakan untuk memasak dan menghangatkan suhu di dalam ruangan. Rumah ini memiliki 3 tipe. Tipe yang pertama adalah Honai. Rumah ini hanya digunakan oleh pria. Ebei digunakan untuk wanita dan Wamai digunakan untuk kandang babi. Rumah tradisional Papua ini digunakan untuk mendidik anak dan berkumpul dengan warga lain. Di zaman dulu, rumah ini digunakan untuk mengatur strategi selama perang antar suku. Rumah ini memiliki bentuk yang

Nusantara. Indonesia ada karena perjuangan mereka. Sosok-sosok pahlawan yang mempertaruhkan keluarga dan nyawa demi mempertahankan Nusantara. Menghargainya bukan hanya dengan menekukkan kepala, namun dengan menjaga apa yang ada di Indonesia.

0: Pilin air dong.
1: Ambil sendiri lah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang bener dong. Ulangi.
0: Ya kan udah bener. Ambilin air, Kak.
1: Gak mau. Mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang bener.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya. Adek mau minum obat.
1: Gitu dong. Tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.

0: bisa celah dadaku, dan kau menjadi keluargaku. Kalimat ini agaknya aneh di pendengaran kita, namun juga sekaligus menantang pendengar di seluruh Nusantara, khususnya yang berada di luar Papua, untuk bisa merasakan dan menikmati sebuah budaya penyambutan bagi para tamu atau pejabat yang baru pertama kali menginjakkan kaki di Pulau Cendrawasih. Budaya penyambutan yang berlaku khususnya bagi masyarakat adat yang menghuni Teluk Doreri dan Teluk Cendrawasih, walaupun nama budayanya berbeda, namun makna dan tujuan budaya tersebut tidaklah jauh berbeda. Seperti diungkapkan Bapak Freddy Wanda, salah seorang tokoh adat dari Wonti Serui.
1: Adat istiadat yang orang lakukan biasa injak piring itu, bagi yang baru datang dari tempat lain, kita anggap sebagai keluarga, kita bikin acara injak piring. Orang Waropen biasa bilang sema, makna yang dilakukan oleh keluarga atau yang bikin apa injak piring itu. Dia ini sudah masuk setelah dia injak piring dan langkai dibuat parang silang, anak itu sudah menjadi keluarga kita yang punya acara itu. Seandainya sekian piring yang dia injak, 1-3 atau 4 piring dia langkahi, itu jadi milik dia.

0: Pendengar ensiklopedia budaya keindonesiaan di seluruh Nusantara, budaya injak piring yang bukan hanya diperuntukkan bagi tamu atau pejabat yang baru pertama kali ke Papua, khususnya di daerah pesisir, namun juga bagi sanak keluarga yang pergi merantau dalam waktu yang cukup lama baru kembali ke kampung halaman, ataupun juga bagi anggota keluarga yang pergi ke suatu daerah yang baru, maka setelah tiba kembali di daerahnya atau tempat tinggal semula, maka keluarganya melakukan sebuah ritual budaya injak piring.
1: Untuk anak yang dari keluarga atau pertama kali keluar dari keluarga, pergi

Mendengar sahabat budaya. Dari budaya, kita bisa mengenali sesama. Dengan mengenali budaya dari keberagaman etnis itulah, kiranya dapat lebih mempererat pertalian, serta saling menghargai, dan hidup berdampingan dengan penuh cinta dan damai. Karena budaya sejatinya adalah jati diri setiap etnis dan jati diri bangsa kita. Akhirnya dari Bumi Cendrawasih Papua, saya Marta Bhatti bersama teknisi Hendrik Syahinenia SPT mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Wanyambi.

0: 4 RRI.
1: Pro 4 RRI.
2: Etalase Budaya Nusantara.
3: Kabar Papua jam 19.

upacara adat yang mempunyai hubungan dengan kehidupan religius masyarakat suku Biak. Tujuan war adalah untuk memohon dan meminta perlindungan untuk anak mereka kepada penguasa alam semesta. Upacara war juga dipercaya dapat melindungi seseorang dari setiap peralihan siklus hidupnya. Masyarakat suku Biak biasanya melaksanakan upacara war untuk mengiringi pertumbuhan fisik anak-anak sejak dalam kandungan, saat lahir, hingga tua sampai kematian. Beralih ke berita selanjutnya, Ero Eratu Ura adalah upacara adat tindik telinga. Upacara adat ini biasa dilakukan untuk anak-anak yang telah menginjak usia 3 hingga 5 tahun. Anak-anak yang menjalankan upacara adat akan duduk di tikar dan dihadiri juga oleh anak-anak yang lain. Kedua telinga akan ditindik dengan alat khusus yang dipercaya sebagai cara menjaga telinga. Bagi masyarakat Papua, telinga adalah alat pendengaran yang harus dijaga dengan baik. Demikian saya Maja Ita, sampai jumpa pada kabar Papua jam 20.

Baci Maci Kakak Ade, upacara adat WOR adalah ritual untuk meminta perlindungan. Tradisi ini dilakukan secara turun-temurun oleh suku Biak. WOR dimaknai sebagai

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara.

0: Peneliti, benda kecil pengait kain pertama kali ditemukan tahun 1849 oleh Walter Hahn di Amerika. Penemuan peneliti oleh Walter dipicu oleh hutangnya kepada salah satu pekerja bernama G.R. Chapin. Ceritanya, Walter Hahn punya hutang sebesar $15 Amerika Serikat kepada Chapin. Waktu itu Chapin disuruh membuat gambar, namun ketika gambar itu sudah selesai, Hahn tidak bisa membayar jasa Chapin. Mengutip situs Massachusetts Institute of Technology, setelah bertahun-tahun, Chapin menagih uang jasa menggambar kepada Hahn. Saat ditagih, Hahn tidak lagi bekerja dan sudah pensiun, lalu meminta nego pelunasan hutang. Di tengah desakan dan rasa frustrasi, Hahn tiba-tiba mengambil sebatang kawat dan kemudian dipelintir hingga menjadi semacam penjepit. Meski terkesan sepele, Hahn memandang batang kawat yang dipelintirnya memiliki bentuk berbeda, lebih modern dan lebih kuat dibanding dengan peniti kuno. Hahn lalu mengajukan temuannya kepada lembaga paten. Tidak diduga, pengajuannya itu diterima. Tepat tanggal 10 April 1849, Hahn menerima hak paten atas penemuan peniti. Setelah mendapat uang, dia pun mendadak kaya raya dan langsung melunasi utangnya kepada Chapin. Hidupnya pun seketika membaik karena penitinya diproduksi massal dan laris manis di pasaran. Sayangnya, Hahn tidak pernah mendapat keuntungan sedikit pun atas penemuannya karena sudah menjual hak patennya.
1: Balik kampung, balik kampung. Aduh.
2: Lagian ini mau balik kampung atau pindah kos sih? Banyak betul barang mau dibawa.
1: Iya, kan oleh-oleh ya.
2: Oleh-oleh sih oleh-oleh, tapi tahu enggak aturan bawa barang kalau mudik naik motor?
1: Yang penting muat aja di motor.
2: Iya, enggak bisa gitu. Kalau bawa barang, lebarnya itu tidak boleh melebihi stang kemudi. Barang juga ditempatkan di belakang dan tidak melebihi panjang sepeda motor ya. Pastiin juga barang terikat erat, karena kalau jatuh, gak seindah jatuh cinta, Mas Bro.
1: Iya, bantuin dong.
2: Lagian, ini barang apa hati sih, berserakan.
3: Masih di Kita Rempus Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, masih dengan rumah adat di tanah Papua. Tadi Mas Cita sudah hadirkan informasi yang lainnya ya, ada rumah rumsram, juga ada rumah kariwari, rumah wamai, rumah hunila, ya rumah ebei, dan juga rumah honai. Nah, sekarang yang akan Mas Cita hadirkan informasinya adalah tentang rumah pohon ya. Jadi bukan rumah pohon biasa yang kita bayangkan seperti di film-film ya. Jadi rumah pohon yang dimaksudkan ini terdapat di suku Korowai ya. Jadi mereka berada di pedalaman ya, dan mereka juga punya rumah adat yang unik ya. Nah, menyesuaikan dengan kondisi alam mereka, jadi rumah adat mereka itu dibuat di atas dahan pohon yang letaknya itu pada ketinggian 15 sampai 50 meter ya. Jadi yang takut sama ketinggian ya, itu memang perlu berpikir ulang untuk coba-coba naik ke rumah pohon ini ya. Jadi ancaman serangan binatang buas ya, dan juga makhluk gaib yang jahat bernama Laleo. Nah, ini yang memaksa suku Korowai untuk berpikir bagaimana caranya dapat berlindung dari ancaman-ancaman yang tidak diinginkan tersebut. Nah, perlu macam-macam orang ketahui ya, Laleo ini merupakan makhluk jahat yang diyakini itu mempunyai bentuk seperti mayat hidup dan berkeliaran di malam hari ya. Jadi jangan membayangkan zombie ya. Nah, ya. Jadi suku Korowai percaya ya, semakin tinggi rumah mereka, maka semakin aman mereka dari gangguan roh jahat ya. Lalu bagaimana caranya orang-orang dari suku Korowai ini keluar masuk ke dalam rumah tersebut? Ya, tidak ada pilihan lain ya selain memanjat pohon tersebut, karena memang tidak disediakan tangga ya, jadi harus dipanjat ya. Jadi macam-macam orang juga jangan membayangkan gimana angkat kursinya, gimana angkat, enggak, tidak ada. Tidak ada di dalam rumah dari suku Korowai ini ya. Rumahnya benar-benar alami ya, benar-benar tidak ada yang harus dibawa ke sana ya, karena memang rumah pohon ini ya digunakan memang untuk tempat tinggal dan juga untuk menjauhi dari ancaman-ancaman tersebut. Nah, lalu yang berikut ada yang namanya rumah kaki seribu, ya. Nah, rumah kaki seribu ini adanya di suku Arfak, ya, yang ada di Kabupaten Manokwari. Nah, mereka yang punya rumah adat ini, ya, dijuluki dengan nama rumah kaki seribu karena rumah ini punya tiang penyangga di bawah rumah dalam jumlah yang sangat banyak, ya. Jadi memang kalau kita lihat ya sekilas itu mirip seperti hewan kaki seribu, ya, karena seperti itu, ya. Kata seribu ini juga dianggap sudah dapat mewakili dari arti kata banyak itu. Nah, luas rumah ini sekitar 8 kali 6 meter dengan ketinggian 1 sampai 1,5 meter dari permukaan tanah. Nah, dengan ketinggian tersebut rumah ini dianggap aman dari serangan hewan buas. Nah, untuk mengurangi hawa dingin yang mengelilingi daerah setempat, rumah ini disiasati tidak memiliki jendela sehingga udara itu hanya dapat masuk melalui pintu. Ya. Nah, jenis rumah ini adalah rumah panggung yang khas dengan corak di Manokwari. Nah, rumah ini juga biasanya disebut dengan Mot Aki Aksa atau Ikoje, ya, dalam bahasa lokal dan bahasa suku Arfak. Nah, rumah ini juga, ya, diupayakan, ya, dengan tempat yang tentu saja dipenuhi dengan hewan buas, ya, sehingga rumah ini punya tiang rumah yang cukup banyak, ya, dan juga agak tinggi, ya. Jadi seperti rumah pohon di suku Korowai, tapi tidak setinggi suku Korowai juga punya rumah, ya. Mereka bangun di atas pohon, tapi yang kalau rumah dari suku Arfak, yakni rumah kaki seribu, masih dibangun di darat tetapi ditinggikan, ya, seperti itu. Nah, lalu ada rumah Jeu. Nah, rumah Jeu ini dimiliki oleh suku Asmat, ya. Jadi rumah Jeu ini berupa rumah panggung yang berbentuk persegi panjang yang luasnya 10 x 15 meter. Nah, rumah ini sama sekali tidak menggunakan paku sebagai penghubung antar kayunya, dan kayu-kayunya ini hanya dihubungkan oleh akar-akar rotan pilihan. Nah, rumah ini hanya boleh ditinggali oleh laki-laki yang belum menikah. Jadi anak laki-laki yang belum 10 tahun dan perempuan itu tidak diperbolehkan masuk ke dalam rumah ini, ya. Sehingga rumah ini bisa juga kita kenal kayak macam apa ya, rumah bujang begitu, ya. Nah, di dalam rumah ini, ya, rumah Jeu ini, para lelaki bujang itu akan belajar banyak hal dari bujang yang lebih senior maupun laki-laki yang sudah berkeluarga. Nah, apa saja mereka pelajari? Mereka belajar bagaimana caranya mengolah sumber daya yang ada di Merauke, ya, mengembangkan keterampilan pendidikan budaya seperti memukul tifa, menari, dan juga menyanyi. Nah, tidak hanya itu, ya, rumah ini juga sering digunakan untuk bermusyawarah tentang urusan kehidupan warga, ya. Bisa juga dipakai untuk mendamaikan perselisihan antar warga, bahkan juga bisa dipakai untuk perencanaan pesta adat, rapat adat, perdamaian perang, ya, bahkan untuk penyelenggaraan upacara-upacara adat, ya. Menarik, ya, macam-macam, ya, kakak adik orang semua, bahasan mengenai rumah adat di tanah Papua, ya. Seperti itu, macam-macam. Jadi ada beberapa rumah-rumah adat yang ada di tanah Papua yang sudah kita hadirkan ke Roneng Herpa Cemace, kakak adik orang semua.

0: era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.
1: Jual obat batuk, tapi yang jual batuk-batuk.
2: Dibeli, obat kulit, mengobati segala penyakit kulit.
1: Ini lagi, jual obat kulit, tapi yang jual garu-garu. Anuan lagi.
3: Hati-hati dengan janji palsu, apalagi menjelang pemilu. Cek dulu pilihanmu untuk Indonesia yang lebih maju.
4: Masih di Kitorampu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, alam ini ibarat seperti seorang mama yang menemani dan juga memberi kehidupan bagi setiap makhluk hidup yang ada di dalamnya, terutama manusia yang tidak dapat hidup tanpa alam sekitarnya. Jadi hubungan antara budaya dan alam atau lingkungan sekitar itu sangat erat sampai kapanpun. Nah, setiap kelompok masyarakat di muka bumi juga selalu memiliki keterkaitan satu dengan yang lain, apakah itu dalam hal biologis, spiritual, budaya, sosial, dan juga ekonomi, dan juga hubungan-hubungan lainnya. Nah, di antara hubungan-hubungan tersebut ada hak dan juga tanggung jawab masing-masing yang harus dipenuhi, sehingga ini akan saling memberikan keuntungan dan juga kebaikan. Nah, bila salah satu tidak dapat memenuhinya, ya, ini akan terjadi ketidakseimbangan hubungan. Jadi ketidakseimbangan menimbulkan kerugian pada salah satu pihak, bahkan bagi kedua pihak juga, ya. Nah, ada hukum alam yang tidak bisa dielakkan bila terjadi pelanggaran. Nah, sifat universal di alam semesta ini juga berlaku bagi setiap makhluk hidup yang terus berjalan dan juga berputar. Nah, salah satu hal yang kita bisa lihat yakni hubungan budaya dan juga alam. Nah, alam ini menampilkan berbagai panorama atau pemandangan dalam berbagai bentuk, ya. Bisa dalam bentuk gunung, laut, danau, sungai, perbukitan, hutan, air terjun, ngarai, ya, serta banyak lagi bentuk-bentuk lain yang bahkan tidak bisa kita lukiskan dengan kata-kata. Nah, selama kurun waktu yang lama, hubungan antar kelompok manusia dan lingkungannya seringkali terkikis akibat migrasi manusia yang terjadi begitu cepat. Nah, hal tersebut ini menimbulkan penyalahgunaan hak atas tanah, perlakuan salah terhadap lingkungan yang baru ditempati, serta yang paling krusial adalah penyalahgunaan sumber daya alam demi alasan pembangunan bagi kelangsungan hidup kelompok manusia tertentu. Nah, terjadi gesekan antar kelompok migran dan penduduk lokal sebelumnya, serta konflik-konflik tak terhindarkan lainnya, ya, yang superior atau lebih kuat bisa bertahan, bahkan menggeser dan menjadi ancaman bagi yang inferior. Nah, tapi kalau ada saling pengertian atau diistilahkan sebagai simbiosis mutualisme, ya, ini keuntungan bagi kedua belah pihak atau lingkungan sekitar, maka keserasian dan keseimbangan juga akan tercipta. Nah, hubungan antara lingkungan dan budaya menyangkut masyarakat adat sangat jelas terlihat, ya. Misalnya penghargaan masyarakat terhadap tradisi berladang, melaut, dan juga beternak. Nah, pada aktivitas berladang atau melaut biasanya sangat jelas terlihat bahwa adat dan tradisi begitu dijunjung tinggi. Jadi setiap memulai dan mengakhiri kegiatan akan ditandai dengan memakai simbol-simbol adat dan tradisi adat ya sebagai patokan penghargaan terhadap budaya dan lingkungan. Nah, masyarakat adat juga sangat menghargai lingkungan dan budaya dalam kehidupan mereka sehari-hari berkaitan kebiasaan dan juga rutinitas. Jadi penghargaan terhadap lingkungan ya, bisa itu alam atau hutan, dan tentunya ini memberikan apresiasi dalam berbagai tindakan pelestarian budaya dan juga alam sekitar. Nah, ini merupakan wujud terima kasih kita kepada alam dan juga sumber daya yang selama ini sudah kita nikmati. Nah, lingkungan dan budaya juga tidak bisa dipisahkan dari masyarakat matbat ya. Jadi tentu saja alasannya ya adalah karena peran lingkungan dan budaya sangat besar dalam kehidupan dan keberlangsungan hidup masyarakat. Nah, penghargaan terhadap lingkungan dan budaya itu bisa terlihat dari sikap masyarakat adat yang antusias mengadakan tradisi kelompok sukunya. Nah, hal ini sebagai simbol penghargaan terhadap lingkungan dan juga budaya sebagai napas dan juga hidup tempat kita berpijak. Nah, saat ini kondisi lingkungan juga semakin memprihatinkan. Jadi alam dan lingkungan semakin rusak, budaya juga semakin terkikis oleh perkembangan zaman. Lalu harapan satu-satunya adalah bagaimana kita generasi penerus agar selalu menjunjung tinggi nilai budaya dan juga aktif. Jadi wisata budaya itu merupakan kegiatan perjalanan yang bisa dilakukan oleh seseorang atau kelompok dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuannya rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari daya tarik budaya dengan memanfaatkan potensi budaya dari tempat yang dikunjungi tersebut. Nah, beberapa contoh wisata budaya misalnya seperti wisata religi, wisata edukasi, wisata sejarah, ya, wisata dalam kota, ya, bisa. Nah, tujuan dari wisata budaya itu adalah apa? Ya, tentu saja untuk melestarikan alam lingkungan dan juga sumber daya, juga memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, juga memperkokoh jati diri dan juga kesatuan bangsa. Dan tentu saja ini untuk mempererat persahabatan antar daerah dan juga dengan suku bangsa yang lainnya.

0: terowongan terpanjang di Indonesia. Terowongan ini dibangun pada zaman penjajahan Belanda dan diresmikan pada tanggal 1 Juni 1921. Panjang terowongan yang dulu menghubungkan Banjar, Cijulang, Pangandaran, Ciamis ini mencapai 1208 meter.
1: Mami, KTP aku udah jadi.
2: Wah, anak Mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
3: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
1: Ya, nggak boleh ya tante ya.
3: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat Mami kamu.

0: Cep.
1: Apa Nona?
0: Beta pun tebakan buat Ale.
1: Apa itu?
0: Benda apa? Kalau hitam dong bilang bersih, kalau putih dong bilang kotor.
1: Apa ya?
0: Apa coba?
1: Papan tulis.
0: In intermezzo.

0: Pro 4 RRI.
1: Pro 4 RRI.
2: Etalase Budaya Nusantara.
3: Kabar Papua jam 20. Maci-maci kata Ade, sasi adalah upacara adat yang hanya dapat ditemukan di Maluku dan Papua. Sasi adalah larangan mengambil hasil alam di suatu lokasi tertentu untuk jangka waktu tertentu, misalnya 1 tahun. Di penghujung waktu sasi, diadakan upacara buka sasi, di mana masyarakat memanen hasil laut di area sasi untuk dijual. Sasi adalah bentuk pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Semua masyarakat boleh mengambil hasil sasi setelah acara buka sasi, asalkan mematuhi aturan yang telah disepakati seperti ukuran minimal yang boleh diambil. Beralih ke berita selanjutnya. Suling tambur adalah kesenian tarian masyarakat Papua dengan menggunakan 2 alat musik, yaitu suling dan tambur atau gendang. Tarian ini dilakukan secara berkelompok pada acara-acara tertentu seperti pernikahan.

pernikahan dan pesta adat. Suling tambur dimainkan pada acara-acara besar lainnya untuk menambah suasana. Awalnya gendang terbuat dari kulit ikan pari atau hiu, tapi sekarang telah diganti dengan kulit kambing atau rusa. Demikian saya Mace Ita, sampai jumpa di Kabar Papua esok hari.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara.

0: Aduh, ini bagaimana nih? Bangun, bangun. Simon, Simon, Simon, kok bangun, aduh. Ini kita langsung di mana ini? Ini air sudah di mana-mana, Simon. Air sudah meluap sekali nih. Bangun.
1: Drama legenda. Drama legenda. Asal-muasal Danau Sentani.

0: Alex, kau lihat topu pacek kan terada. Susore begini, tapi...
1: Oh, Mama, tadi saya lihat Bapak dari jalan ke arah perkampungan sana.
0: Iya, kah?
1: Iya.
0: Baru kamu dua ini dari mana?
2: Ah, kita dua tadi dari kali, Mama.
3: Iya, Mama Ondo. Kita dua baru saya cari air. Kita orang punya persediaan air di rumah hampir habis.
0: Itu sudah, anak. Kita orang punya kampung ini sudah lama susah air. Teratau ya sampai kapan lagi kekeringan ini. Ya, sabar saja. Baru... Kamu dua ini tara masuk, kah?
1: Ah, sudah, Mama. Kita nak duduk di belakang saja sini, lebih enak. Lebih santai lagi, Mama.
3: Iya, betul, Mama Ondo.
0: Iya, sudah. Kalau begitu, kamu dua duduk-duduk saja. Mama ke dalam dulu.
1: Iya, Mama.
2: Mia.
3: Ya?
2: Kok kalau panggil sat Mama itu... Panggil Mama saja, tidak usah aku pakai Ondo lagi, macam terlalu resmi sekali.
3: Tapi saya rasa macam terapas begitu ya, Kakak Alex.
2: Apa? Panggil begitu sudah.
4: Apa yang terapas? Kamu dua kasih tahu saya, Kak.
1: Aduh, Simone. Gue itu kalau datang, gue kasih storm-storm dulu, Kak. Macam kapal kayu saja, bikin kaget sekali sih.
3: Ih, Kakak Alex nih, masa terlihat lihat Kakak Simon datang tuh?
4: Itulah lah, Miam. Soalnya suasana romantis jadi
3: Kakak Mon, Kakak Alex dia protes kalau saya panggil Mace Ondo. Maunya saya panggil Mama saja. Saya kaku ya, terlalu bagaimana begitu.
4: Cie, tapi saya setuju. Kan semua jadi anak mantu jadi. Ya, panggil saja Mama tuh.
2: Itu nih aku sudah ingat tuh. Ini tadi bilang apa? Kau dengar?
0: Alex, pada Mia ke dapur sebentar.
1: Ada apa, Mama?
0: Ini Mama ada buat teh dengan pisang goreng, jadi Mia bawa keluar toh supaya kita duduk minum di luar.
3: Iya, Mama, tapi bikin repot saja. Kenapa tadi Mama telah bilang baru supaya Mia bantu?
0: Ah, tidak repot, Mia. Kebetulan ada pisang di dapur, jadi Mama goreng toh. Ada Simon di sini. Sudah lama, Kak? Bagaimana kabar?
4: Baru saja, Mama Ondo.
1: Oh, Mama. Kok kalau tanya tuh jam maraton begitu? Nanti Simon bingung mau jawab yang mana lagi.
4: Ah, tidak juga, Lex. Mama Ondo, jadi saya kesini ada mau kasih kabar bagus.
0: Kabar apa itu, Simon? Tapi Mia, kok bate satu kesini dulu untuk Simon?
4: Makasih, Mia. Makasih, Mama Ondo. Ini tentang raja yang katanya dipunya daerah sangat subur. Terus dia punya hasil alam, termasuk airnya juga melimpah.
0: Itu di mana, Kak Simon?
4: Semoga saja Pace Ondo juga sudah dapat kabar dari masyarakat, Kak.
0: Tapi Simon, itu di daerah mana, Kak?
4: Katanya di daerah si... Aduh, saya lupa lagi.
1: Mon, kau kalau bawa kabar itu kau harus ingat baik-baik. Kalau kamu lupa berarti nanti dia pesan tidak sampai lagi. Aduh, Simon, kau ini...
4: Sabar, Lex. Saya ingat baik-baik dulu. Si... Siklop, benar, Siklop.
0: Di mana itu ya?

0: Mace, kok kelihatan capek sekali ya?
1: Yo Mace, saya capek sekali. Habis berkeliling kampung seharian tuh. Lihat, keterungku masyarakat ini yang sudah setengah mati cari air.
0: Jadi Mace kok tadi ini keliling kampung kah?
1: Yo Mace, habis satu tanggung jawab tuh sebagai Ondo Afi. Nah, sekarang semalam tuh, jadi saya mau istirahat dulu.
0: Iyo Pace, kok istirahat sudah. Ini Pace kok bantal. Tapi memangnya Pace ketorang ke kampung ini sudah lama sekali ya dilanda kekeringan.
1: Itu dia Mace. Tapi kok duduk dekat tempat tidur sini sambil kok pijit satu badan sedikit kan. Soalnya kuku tangan itu paling enak kalau pijit satu badan.
0: Oh, Pak Ceko ini, biar kok tarap pergi saya juga. Saya pasti pijit kok ke badan. Apalagi saya lihat nih, kok kelihatan capek sekali.
1: Aduh, Pak Ceko. Pas itu, Pak Ceko. Kok pijit kuat sedikit lagi, kok?
0: Tapi, Pak Ceko, tadi Simon ada ke sini.
1: Ada harus. Tadi saat pertemuan dengan warga, dia tidak ada di sana. Terus dia bilang apa?
0: Dia datang kasih tahu berita tentang raja yang baik hati itu. Dia pu daerah katanya subur sekali, termasuk dia pu air juga melimpah ruah katanya.
1: Nah, itu tadi yang keturang bicarakan dengan masyarakat. Jadi saya akan putus-putusan untuk menemui raja yang baik hati itu, eh?
0: Jadi menurut Pak Ceko itu di daerah mana, kah?
1: Di daerah Siklop, Mace. Dan rajanya itu tinggal di puncak Siklop.
0: Berarti sama sudah yang tadi Simon datang kasih tahu itu. Iyo Pace, jangan sampai lama lagi ya. Kita orang ku kampung ini sudah sangat kekeringan toh. Ih, Pace kok ini saya bicara sendiri ternyata kok susono sampai.
2: Karena kelelahan, Ondo Afi tidur pulas hingga terbangun saat matahari sudah agak tinggi.
1: Mace, Mace, kenapa kau tak kasih bangun saya, kak?
0: Bagaimana saya mau kasih bangun? Saya lihat Pace kau saja tidur sono sekali. Jadi ya saya tak tega tuh kasih bangun. Itu Pace kau putih. Saya angkat pisang rebus dulu ya, ditunggu. Sumasak jadi. Mana sampai?
1: Untung saja belum ada orang yang datang. Soalnya saya kemarin ada suruh beberapa orang untuk datang ke sini. Kita mau duduk di para-para mau bahas masalah urusan kita nanti. Termasuk harta yang akan mereka bawa ke Raja Siklo.
0: Yo Pace, saya setuju sekali. Bertindak lebih cepat itu lebih baik. Pace, kau makan kubu pisang rebus dulu.
1: Ya sudah.
3: On, kita orang dua nih yang dapat tugas dari Bapak Ondo untuk menemui Raja Siklop toh. Jadi kita orang dua nih harus terima dengan penuh tanggung jawab dan harus dilaksanakan dengan baik.
4: Alex, saya selalu siap. Bukan karena kau anak Ondo Afi, tapi karena saya juga sadar waktu kita orang diberi tugas harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
3: Hei, Simon, kau memang andalan. Memang kau tidak kosong. Kalau begitu, ini kebetulan masih pagi toh, Simon. Jadi, kita orang siap-siap sudah. Karena besok itu sebelum matahari terbit, kita nusur jalan, Simon.
5: Kakak,
3: ini Bapak Ondo dia ada utusan dengan Simon untuk tunda pergi ketemu Raja Siklo. Jadi saya harap kau bersabar menunggu sampai saya kembali.
5: Kakak, sebenarnya saya berat untuk lepaskan kakak pergi.
3: Kenapa?
5: Saya takut kehilangan kakak. Tapi demi kepentingan kampung ini dan kepentingan orang banyak, saya rela kakak pergi. Hanya...
3: Kenapa? Ademia, kenapa? Hanya apa?
5: Hanya saya minta kakak Alex jangan sampai lupa saya.
3: Apa? Lupa? Aduh, Ademia, Saya tidak akan lupa kau, adik. Kakak ini tidak mungkin lupa. Dalam hati kakak ini cuma ada adik saja. Jadi adik percaya sama kakak ya. Apalagi kakak ini pun pergi tidak lama.
5: Baik kakak Alex, saya percaya sama kakak. Semoga berhasil kakak dengan Simon bawa pulang perubahan tempat kampung.
3: Bos siap, Mama Ondo Junior. Memang, saya ini saya tersalah pilih perempuan. Apalagi saya ini sebagai penerus tahta ke Ondo Avianto. Jadi memang ademi aku paling mantap sekali. Kau jaga diri baik-baik eh.
5: Iya kakak Alex, kakak juga hati-hati eh.
3: Iya saya.
6: Simon,
3: Mon,
6: ya.
3: Kau siap, Mon?
6: Siap, Tom.
3: Ayo, kalau gitu kita turun jalan, Sob.

0: Setelah menempuh perjalanan yang melelahkan, kedua utusan dari negeri seberang, yakni Alex dan Simon, akhirnya sampai di puncak gunung Siklop, tempat kediaman Raja Siklop, dan bergegas hendak menemui sang raja. Namun mereka berdua sangat kaget, karena justru kedatangannya sudah diketahui dan disambut sang raja.
1: Betapa indah pemandangan di puncak Siklop ini, Simon. Coba kulihat dulu, Simon.
2: Ya, Alex. Indah.
1: Mana lu?
3: Utusan.
2: Ya, Pak Raja.
3: Mari. Mari silakan masuk. Mengenai harta benda yang dibawa dari negeri kalian untuk ditukarkan dengan air, tak usah kasih keluar. Di sini selain Bapak Raja punya air yang melimpah, juga kekayaan alamnya sangat luar biasa.
1: Tapi Bapak Raja, ini
3: utusan, bawa saja kembali harta kalian itu, karena masyarakat di negeri kalian sangat membutuhkan harta itu.
1: Oh, terima kasih sekali Bapak Raja yang baik hati.
3: Ya utusan, silahkan nikmati dulu sajian yang ada.

0: satu jamuan sang raja sampai puas dan diizinkan beristirahat semalaman. Keesokan harinya, sang raja pun memberikan air yang sudah disiapkan dalam sebuah wadah, yakni bayi dari pohon enau yang dibuat sebagai wadah untuk menampung air agar bisa dibawa pulang ke negeri utusan.
1: Utusan berdua?
2: Iya, Bapak Raja.
1: Ini Bapak Raja sudah siapkan air untuk dibawa pulang. Wadah ini memang sangat kecil ukurannya. Tetapi Bapak Raja berharap semoga bisa membantu masyarakat di negeri kalian agar tidak mengalami kekeringan lagi. Tetapi ingat, kalian harus berjalan terus sampai tiba di negeri utusan. Utusan mengerti?
2: Mengerti, Bapak Raja.
3: Kalau begitu, kami langsung pamit ya, Bapak Raja. Sekali lagi, terima kasih atas kebaikan dan kemurahan hati Bapak Raja.
2: Iya, Bapak Raja. Kami pamit.

0: Aduh, Alex. Sapu kaki ini.
1: Kenapa, Simon? Kenapa?
0: Aduh, Alex. Aduh. Macam itu berat sekali. Kita harus istirahat sebentar, kah?
1: Aduh, Simon.
0: Sebentar saja. Saya tidak kuat lagi.
1: Simon, Simon. Kau bertahan, kah? Kita mau tidak boleh berhenti.
0: Tapi, Alex.
1: Kenapa lagi, Simon? Aduh.
0: Saya sudah kuat. Tolong, Alex. Kita berhenti sebentar saja.
1: Aduh, Simon. Simon tidak bisa, Simon. Kau bertahan dulu. Aduh. Saya juga capek nih, Simon.
0: Aduh.
1: Tapi kita tidak bisa berhenti, Simon.
0: Aduh.
1: Mari.
0: Aduh, Alex.
1: Mari, kita jalan pelan-pelan, Simon. Mari, mari, Simon.
0: Sebentar saja, Alex.
1: Kau ingat tidak pesan Raja tuh. Kau tidak boleh berhenti.
0: Aduh, harus... Alex. Saya sudah tahan lagi. Kaki. Saya punya kaki ini.
1: Simon.
0: Aduh, Alex.
1: Yo.
0: Tolong,
1: Simon. Alex. Simon, mari, mari, mari. Simon. Begini, air ini tuh harus bawa pulang ke kampung sana. Semua masyarakat ini ada tunggu kita berdua, Simon. Tunggu tuh air, Simon, aduh. Tahan sedikit sudah.
0: Aduh, Alex. Sestra bisa, Alex.
1: Iya, Simon, Kok kenapa, kah, aduh?
0: Aduh.
1: Mari sudah, Simon, mari. Mari, mari.
0: Aduh.
1: Sudah, kalau begitu, kita mau istirahat di atas batu ini dulu, Iya. Tapi, Simon... Kau pegang wadah bayi Enau itu baik-baik.
0: Iya, Alex.
1: Pegang baik-baik, Simon. Kau ingat?
0: Iya, Alex. Saya istirahat,
1: Iya. Istirahat sedikit.
2: Aduh, ini bagaimana nih? Bangun, bangun. Simon, kau bangun, aduh. Ini sudah di mana ini? Ini air sudah di mana-mana, Simon. Air sudah meluap sekali nih. Bangun, Simon, bangun nih.
0: Bangun. Apa, Alex?
2: Air ini, Simon. Oh,
0: kenapa? Kenapa jadi begini? Kenapa air itu di mana-mana?
2: Iya, ini sudah terbuat ini, Simon, aduh. Mana itu, Simon? Wadah bayi Enau tadi mana, Simon?
0: Aduh, tadi saya pegang, Alex.
2: Baru?
0: Di mana?
2: Ah, Simon, aduh. Di mana, Kak Simon? Simon, wadah bayi Enau tadi tuh. Ya ampun. Simon, ternyata wadah itu ada ini. Ini dia mengeluarkan air sangat deras sekali, Simon. Aduh, sampai suka air bayi.
0: Alex!
2: Kenapa?
0: Saya tidur.
2: Baru?
0: Wadah itu lepas.
2: Apa terlepas? Kenapa bisa begitu, Simon? Aduh, Simon. Aduh.
1: Kau sekarang lihat. Ternyata air semua bersumber dari situ, Simon. Air sudah ada di mana-mana nih, Simon. Ini supaya
0: danau. Ini salah saya, Alex. Maafkan saya, Alex.
2: Tidak, Simon. Ini salah kita berdua, Simon. Sekarang itu harus bagaimana, Simon? Tolong, aduh.

Demikian drama legenda asal muasal Danau Sentani. Naskah karya Marta Bati dengan para pemain. Jimmy Roof berperan sebagai Bapak Ondo Afi. Siti Yowei sebagai Mama Ondo Afi. Alex diperankan oleh Arens Kirihio. Welly Runtuboy sebagai Mia. Simon diperankan oleh Meki Kosmos. Dan Raja diperankan oleh Rumpai Dusyako. Sutradara Henny Sirai. Produksi Radio Republik Indonesia Jayapura.

Masih di Ketrong Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Dan Sobat Budaya, kali ini Macita akan hadirkan satu informasi tentang mumi, ya, mumi. Jadi Sobat Budaya, kalau Sobat Budaya berkunjung ke Papua, terutama ke daerah pegunungan tengah, ya, di daerah Wamena sana, nah, kurang lengkap rasanya kalau Sobat Budaya tidak berkunjung ke Distrik Kurulu. Nah, di Distrik Kurulu ini, ya, pesona alam hingga sejarahnya itu punya daya tarik tersendiri, ya, dan juga tentu saja ini bisa menambah pengalaman yang tidak terlupakan bagi Sahabat Budaya. Nah, jadi ketika Sahabat Budaya jalan-jalan ke Distrik Kurulu di Kabupaten Jayawijaya, ya, di sini, ya, ada ditemukan sebuah hal menarik yang tidak ada di tempat lain, ya, karena di Distrik Kurulu ini mereka, ya, masyarakat di sana menyimpan mumi. Nah, kalau selama ini kita tahunya kalau mumi itu asalnya dari Mesir, ya, biasanya, ya. Tapi di Papua, terutama di Distrik Kurulu, ini mereka juga memiliki tradisi membalsamkan sebuah mumi atau membalsamkan seorang mumi. Nah, Sahabat Budaya, di Distrik Kurulu ini, ya, ini dihuni oleh suku Dani yang punya adat, ya, mereka yang punya adat menyimpan mumi. Jadi setidaknya di sini ada 6 mumi yang dikenal hingga saat ini. Nah, mumi bernama Wimotok Mabel ini yang paling menarik perhatian pengunjung karena beliau itu merupakan leluhur suku Dani, tepatnya generasi ketujuh suku Dani. Nah, nama Wim itu berarti perang, Motok itu adalah pemimpin, dan Mabel itu adalah nama individu mumi. Nah, jadi sekitar ratusan tahun silam, Wimotok Mabel ini merupakan panglima perang yang paling disegani. Nah, usia mumi pemimpin perang ini kurang lebih, ya, mungkin sekitar 300-an tahun, ya. Nah, itu dihitung dari jumlah tali, ya, yang ada di lehernya yang ditambah setiap tahun dan berganti. Nah, dari cerita sejarah masyarakat setempat, ya, sosok Wimotok Mabel ini sebelum meninggal dunia ini meminta jasadnya untuk diawetkan. Nah, tujuannya itu agar Wimotok Mabel ini tidak hilang dari ingatan penduduk, dan ini menjadi bukti sejarah perkembangan suku Dani. Nah, menariknya Sahabat Budaya, mumi Wimotok Mabel ini tidak hanya mampu menceritakan sejarah, ya, tapi juga dapat dikatakan ini menjadi pembawa kesejahteraan di distrik, ya. Nah, terlebih, ya, karena semakin banyak minat turis yang mengunjungi Distrik Kurulu, ya. Jadi bukan hanya punya sejarah, tapi dia juga mendatangkan omset, ya, tersendiri bagi masyarakat suku Dani yang ada di Distrik Kurulu. Nah, berbeda dengan mumi yang di Mesir yang diberi pengawet lalu dililitkan dengan kain kanvas, nah, mumi di Distrik Kurulu ini dibaluri dengan lemak babi yang kemudian diasapkan. Nah, proses mumifikasinya ini memakan waktu kurang lebih 200 hari pengasapan setelah upacara apako. Nah, ini upacara meninggalnya seseorang yang akan dijadikan mumi. Nah, ini sebagai catatan di Sahabat Budaya, ya, tidak semua jasad yang meninggal itu bisa dijadikan mumi. Nah, biasanya itu hanya sosok-sosok yang paling berpengaruh seperti kepala suku dan juga panglima perang. Nah, ini, ya, alasan mumi selalu dihadirkan pada setiap upacara maupun pesta, ya, karena mumi ini dipercaya bisa mendatangkan kesuburan dan juga kebahagiaan. Nah, masyarakat yang ada di Distrik Kurulu ini, ya, mengandalkan uang dari pengunjung yang datang, ya. Jadi kalau satu grup biasanya membayar sekitar Rp300.000 untuk dapat melihat dan mengambil gambar Wimotok Mabel. Nah, itu boleh ambil gambar sepuasnya, ya, Sahabat Budaya. Nah, ini tidak hanya menyaksikan mumi juga, Sahabat Budaya. Nah, pengunjung atau wisatawan juga bisa memborong souvenir asli hasil kerajinan tangan penduduk Distrik Kurulu yang dipajang di pojok halaman. Nah, itu akan berbaris berbagai macam souvenir seperti koteka berbagai jenis, ya, ada noken, juga kalung, gelang, dan juga beragam kerajinan tangan lainnya. Nah, harganya juga bervariasi, ya, Sahabat
gitu ya. Nah, untuk mencapai distrik Kurulu sendiri itu dapat ditempuh dengan angkutan umum ya. Di sana di Wamena sana ada ya trayeknya Wamena Kurulu dengan jarak tempuh itu sekitar 20 km atau berkisar sekitar 25 menit perjalanan ya. Kalau punya kendaraan pribadi juga lebih bagus ya, bisa menggunakan kendaraan pribadi untuk mencapai distrik Kurulu ini.

adat di Indonesia. Baju adat Yogyakarta. Baju adat daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semene raja. Sementara untuk tata riasnya mengenakan paes ageng dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria memakai ukel ngore, cunduk mentul, dan kuluk. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangku untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan kain tapi baju.

Masih diketerungkan Siklopedi Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Dan Sobat Budaya, kali ini Macita akan hadirkan satu informasi tentang mumi, ya, mumi. Jadi Sobat Budaya, kalau Sobat Budaya berkunjung ke Papua, terutama ke daerah pegunungan tengah, ya, di daerah Wamena sana, nah, kurang lengkap rasanya kalau Sobat Budaya tidak berkunjung ke Distrik Kurulu. Nah, di Distrik Kurulu ini, ya, pesona alam hingga sejarahnya itu punya daya tarik tersendiri, ya, dan juga tentu saja ini bisa menambah pengalaman yang tidak terlupakan bagi Sahabat Budaya. Nah, jadi ketika Sahabat Budaya jalan-jalan ke Distrik Kurulu di Kabupaten Jayawijaya, ya, di sini, ya, ada ditemukan sebuah hal menarik yang tidak ada di tempat lain, ya, karena di Distrik Kurulu ini mereka, ya, masyarakat di sana menyimpan mumi. Nah, kalau selama ini kita tahunya kalau mumi itu asalnya dari Mesir, ya, biasanya, ya, tapi di Papua, terutama di Distrik Kurulu ini, mereka juga memiliki tradisi membalsamkan sebuah mumi atau membalsamkan seorang mumi. Nah, Sahabat Budaya, di Distrik Kurulu ini, ya, ini dihuni oleh suku Dani yang punya adat, ya, mereka yang punya adat menyimpan mumi. Jadi setidaknya di sini ada 6 mumi yang dikenal hingga saat ini. Nah, mumi bernama Wimotok Mabel ini yang paling menarik perhatian pengunjung karena beliau itu merupakan leluhur suku Dani, tepatnya generasi ketujuh suku Dani. Nah, nama Wim itu berarti perang, Motok itu adalah pemimpin, dan Mabel itu adalah nama individu mumi. Nah, jadi sekitar ratusan tahun silam, Wimotok Mabel ini merupakan panglima perang yang paling disegani. Nah, usia mumi pemimpin perang ini kurang lebih, ya, mungkin sekitar 300-an tahun, ya. Nah, itu dihitung dari jumlah tali, ya, yang ada di lehernya yang ditambah setiap tahun dan berganti. Nah, dari cerita sejarah masyarakat setempat, ya, sosok Wimotok Mabel ini sebelum meninggal dunia ini meminta jasadnya untuk diawetkan. Nah, tujuannya itu agar Wimotok Mabel ini tidak hilang dari ingatan penduduk, dan ini menjadi bukti sejarah perkembangan suku Dani. Nah, menariknya Sahabat Budaya, mumi Wimotok Mabel ini tidak hanya mampu menceritakan sejarah, ya, tapi juga dapat dikatakan ini menjadi pembawa kesejahteraan di distrik, ya. Nah, terlebih, ya, karena semakin banyak minat turis yang mengunjungi Distrik Kurulu, ya. Jadi bukan hanya punya sejarah, tapi dia juga mendatangkan omset, ya, tersendiri bagi masyarakat suku Dani yang ada di Distrik Kurulu. Nah, berbeda dengan mumi yang di Mesir yang diberi pengawet lalu dililitkan dengan kain kanvas, nah, mumi di Distrik Kurulu ini dibaluri dengan lemak babi yang kemudian diasapkan. Nah, proses mumifikasinya ini memakan waktu kurang lebih 200 hari pengasapan setelah upacara apako. Nah, ini upacara meninggalnya seseorang yang akan dijadikan mumi. Nah, ini sebagai catatan di Sahabat Budaya, ya, tidak semua jasad yang meninggal itu bisa dijadikan mumi. Nah, biasanya itu hanya sosok-sosok yang paling berpengaruh seperti kepala suku dan juga panglima perang. Nah, ini, ya, alasan mumi selalu dihadirkan pada setiap upacara maupun pesta, ya, karena mumi ini dipercaya bisa mendatangkan kesuburan dan juga kebahagiaan. Nah, masyarakat yang ada di Distrik Kurulu ini, ya, mengandalkan uang dari pengunjung yang datang, ya. Jadi kalau satu grup biasanya membayar sekitar 300 ribu rupiah untuk dapat melihat dan mengambil gambar Wimotok Mabel. Nah, itu boleh ambil gambar sepuasnya, ya, Sahabat Budaya. Nah, ini tidak hanya menyaksikan mumi juga, Sahabat Budaya. Nah, pengunjung atau wisatawan juga bisa memborong souvenir asli hasil kerajinan tangan penduduk Distrik Kurulu.

0: yang tumbang. Air hujan tak terbendung. Banjir bandang melanda. Rumah-rumah terseret arus. Seorang bocah tak berdosa bertanya, dosa apa ini? Salah siapa yang mengakibatkan bencana ini?
1: Mari jaga dan lestarikan lingkungan hidup kita. Setiap orang harus melakukan usaha untuk menyelamatkan lingkungan hidup di sekitar kita sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Jangan menebang hutan, jangan membuang sampah sembarangan, jangan membangun rumah di daerah yang dilarang. Sekecil apapun usaha yang kita lakukan, sangat besar manfaatnya bagi terwujudnya bumi yang layak huni bagi generasi anak cucu kita kelak.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara.

0: Pro 4 RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa. Tepo sliro. Artinya ukuran badan. Maksudnya diukur atau dikenakan di badan sendiri. Ajakan agar segala sesuatu diukur atau diterapkan pada diri sendiri lebih dahulu.
2: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
3: Ya, halo ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
4: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
3: Baik-baik aja bu. Lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
4: Yaudah, hati-hati ya nak. Kabarin ibu, boleh sampai.
3: Bawel.
2: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
5: Nah, masih di Ketarompu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia, Jayapura. Nah, pace-mace kakak-kakak dorang semua, di Papua ini banyak sekali yang namanya tempat-tempat wisata kuliner ya. Jadi memang wisata kuliner ini bagi wisatawan itu memang gak boleh luput ya dari agenda liburan. Nah, apalagi kalau datang ke Papua, yang paling penting itu adalah mencicipi beraneka ragam menu ya yang ada di Papua. Nah, tidak hanya membuat perut kenyang ya, tapi kita juga dapat memanjakan mata kita dengan tempat-tempat atau restoran ya atau kafe yang menyediakan makanan-makanan khas dari tanah Papua ya. Nah, ini memang tempatnya juga bagus-bagus banget ya. Nah, jadi hampir di seluruh tempat wisata kuliner di Papua itu punya pemandangan yang indah ya, itu baik suasana kota maupun yang memiliki suasana alam dan juga pesona laut. Nah, kali ini Macita akan bagikan informasi tentang 5 tempat wisata kuliner yang enak dan juga bisa memanjakan mata pace-mace dorang yang ada di Kota Jayapura. Nah, yang pertama ada resto dan kafe Rumah Laut ya. Nah, namanya aja sudah Rumah Laut ya. Jadi tempat wisata kuliner yang satu ini memang menyuguhkan pemandangan laut yang indah ya dan juga menawan. Nah, berada di sekitar pusat aktivitas perkotaan ya. Tempat wisata kuliner ini mudah dijangkau oleh pace-mace kakak-adik dorang semua ya. Nah, bagi yang menginap di hotel yang berada di Kota Jayapura ya, akses menuju ke tempat wisata ini sangat dekat ya. Dan di sini di rumah dan kafe Rumah Laut ini ya, restoran dan kafe Rumah Laut ini itu menyajikan makanan-makanan khas dari tanah Papua ya. Sekalian juga ada beberapa berbagai menu-menu juga yang menyajikan makanan-makanan dari luar negeri, bahkan yang dari dalam negeri, bahkan Nusantara. Nah, lalu yang berikut ada The Marlin Seafood ya. Nah, tempat wisata kuliner ini ya juga menyuguhkan pemandangan ya. Kali ini pemandangannya adalah pantai dan juga desiran ombak yang tentu saja ya, kalau kita dengar suara ombak itu bawaannya kayak nyaman aja ya gitu ya. Kalau macet itu sih ngerasa gitu ya, kalau dengar suara ombak di pantai gitu, bawaannya tuh kayak tenang gitu ya. Nah, The Marlin Seafood ini lokasinya tuh di Pantai Holtekam ya. Dan bukan hanya perut saja yang kenyang ya dengan makanan khas Papua, tapi juga pace-mace dorang bisa melihat ke sepanjang pantai Holtekam itu dengan latarnya yakni jembatan Yotefa. Ya, jadi Mbak Cita mengutip dari Google Review ya, salah satu pengunjung itu mengatakan begini ya, tempatnya baru dan juga asik ya, makanannya enak-enak dan harganya terjangkau, view-nya oke banget, pelayanannya juga baik ya, seperti itu ya. Nah, kalau mau ke tempat wisata ini ya, nah tentu saja Pace-mace kakaknya dorang semua akan melewati jembatan merah atau jembatan Yotefa. Nah, itu dia ya. Nah, lalu yang berikut ada rumah makan Sendok Garpu. Ya, kalau berkunjung ke Kota Jayapura ya, coba deh mengunjungi tempat wisata kuliner rumah makan Sendok Garpu. Nah, di sini menawarkan aneka hidangan seafood ya, baik itu ikan air laut dan juga ikan air tawar ya, paling banyak memang ikan air tawar dan juga makanan-makanan khas tanah Papua. Nah, restoran ini juga punya tempat yang luas dan juga estetik ya, jadi cocok banget untuk bersantap bersama-sama dengan keluarga maupun juga dengan kolega pace-mace kakak orang semua. Nah, lalu yang berikut ya, kita kembali lagi nih ke Pantai Holtekam ya. Ada juragan dapur, resto dan kafe ya. Nah, siapa saja yang berkunjung ke tempat wisata kuliner di tempat wisata kuliner ini ya, ini akan dimanjakan dengan pemandangan laut ya, seperti yang tadi ya, Mbak Cita sudah infokan juga ya, rumah makan dan rumah makan The Marlin Seafood ya. The Marlin Seafood itu tempatnya juga nggak jauh ya dari juragan dapur restoran kafe ini ya. Jadi tempatnya juga berada di Pantai Holtekam, menawarkan yang sama ya, suasana Pantai Holtekam ya, desiran ombaknya dan tentu saja. Selain menikmati makanan khas Papua ya, kita juga menikmati angin Pantai Holtekam yang memang ya katanya kalau udah rasain hembusan angin Pantai Holtekam itu bikin susah move on katanya. Gitu ya. Nah, yang berikut juga masih di seputaran Pantai Holtekam ya, memang di Pantai Holtekam ini banyak sekali kafe-kafe ya dan juga restoran-restoran yang bisa dijadikan sebagai tempat wisata kuliner pace-mace dorang. Yang berikut ada The Sante Jayapura ya. Nah, ini di sini juga menyuguhkan pemandangan laut ya, dan juga banyak menu olahan laut yang bisa dinikmati bersama dengan keluarga, kerabat dan juga pasangan ya. Jadi tinggal pilih nih mau kemana ya, mau ke The Sante Jayapura, mau ke juragan dapur restoran kafe ya, atau juga mau ke rumah makan Sendok Garpu atau ke The Marlin Seafood ya. Nah, atau juga pengen ke ke resto and cafe rumah laut. Nah, pokoknya tinggal dipilih aja. Itu itu merupakan 5 dari berbagai tempat-tempat wisata kuliner yang ada di Kota Jayapura ya, seperti itu. Nanti kita akan lanjutkan lagi informasi-informasi berikutnya ya, masih dalam wisata kuliner.

0: 4 RRI. Masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
2: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
3: Hah? Aku?
2: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
3: Minggir, nangis lagi.
2: Sana lapor mamamu.
4: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
3: Bodoh.
2: Tolol. Tau.
5: Dasar manja.
2: Kucel.
5: Manja.
4: Bodoh dipelihara.
2: Kenapa?
4: Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
5: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
6: Masih di Kitorong Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, kita masih ngomongin soal kesenian-kesenian tradisional yang ada di tanah Papua. Nah, kali ini adalah tentang tarian tradisional. Nah, ada beberapa tari-tari tradisional khas di Papua yang tentu saja banyak banget ya sahabat budaya, tapi kali ini Majeta akan ambil 4 ya. Ada 4 tari-tarian yang cukup terkenal ya, bahkan bisa dibilang juga terkenal di mancanegara ya, sebagai tari tradisional dari tanah Papua. Nah, yang pertama adalah tari Sajojo. Nah, bisa dibilang tari Sajojo ini adalah kesenian tradisional dari tanah Papua yang paling dikenal di seluruh tanah air. Nah, tarian ini kerap dipertunjukkan saat ingin menyambut tamu besar atau berbagai acara penting lainnya di wilayah Papua. Nah, tari Sajojo ini punya konsep yang dinamis ya, di mana para penari, baik itu pria maupun wanita, itu akan secara bersama-sama melompat dan menghentakkan kakinya begitu alat musik pengiring seperti tifa sudah dimainkan. Nah, dalam perkembangannya ya, tarian yang juga diiringi dengan lagu Sajojo ini juga sudah menggunakan musik modern. Nah, sehingga ya masyarakat akan tetap bersemangat ketika menonton tarian tersebut dan kesenian ini tidak bakal tergerus oleh zaman. Ya. Lalu ada tari Vela Mandu sahabat budaya. Nah, berbeda dengan tari Sajojo, kesenian tradisional Papua yang berikut ini bisa diartikan sebagai tarian perang. Nah, ini adalah tari Vela Mandu. Nah, tarian ini diyakini berasal dari Puyo Kecil, ya, ini suatu daerah di Sentani Tengah di Papua. Nah, tari Vela Mandu ini konon diciptakan oleh para leluhur, yakni orang-orang Amatali, Putali, dan juga Abar yang hendak pergi berperang, kemudian mendapatkan kemenangan setelah berhasil melawan orang-orang dari suku Sekori, Sebeya, dan juga Sewiron dari wilayah Abar Sentani Tengah. Nah, saat ini tarian tersebut hanya sebagai simbolik untuk menghargai para leluhur, di mana tari Vela Mandu biasa dipentaskan dalam acara-acara besar yang sifatnya menghibur. Nah, dengan diiringi alat musik tifa dan waku ya, tari Vela Mandu ini ditarikan oleh laki-laki lengkap menggunakan pakaian tradisional dan peralatan perangnya. Nah, lalu ada tari Musyo, sahabat budaya. Nah, tari Musyo ini merupakan salah satu tari sakral yang ada di Papua dengan rata-rata penarinya adalah sekelompok pria. Nah, tari musyo ini bermakna untuk mengusir arwah yang gentayangan akibat kecelakaan maut yang dialami. Nah, menurut kepercayaan suku adat di Papua, seseorang yang meninggal karena tabrakan atau kecelakaan itu pasti arwahnya tidak bisa pergi dengan damai. Nah, maka itu ya sahabat budaya, dibutuhkan tarian yang sakral seperti tari musyo untuk membantu mengusir dan menenangkan arwah tersebut. Nah, tarian ini dilakukan dengan memakai pakaian adat khas Papua, ya, memakai koteka, juga memakai rok-rok rumbai dan juga tameng. Nah, kemudian untuk alat musik pengiringnya biasanya menggunakan tifa. Nah, lalu yang terakhir ya, ada yang namanya tari suanggi, sahabat budaya. Kalau di Papua ya, kalau dibilang suanggi itu seperti setan gitu ya, hantu gitu ya. Pokoknya kayak seperti begitulah, atau juga orang-orang yang punya kekuatan magis begitu ya. Nah, tarian ini ya konon bercerita tentang seorang suami yang bersedih karena ditinggal mati oleh istrinya. Nah, dalam kepercayaan suku di Papua, kata suanggi itu bisa diartikan sebagai roh jahat ya. Jadi jangan heran kalau tarian tradisional yang satu ini punya nuansa magis karena gerak tarinya seperti sedang melakukan ritual. Nah, itu ya sobat budaya, kesenian-kesenian terbaik atau kesenian-kesenian tradisional yang ada di Papua. Nah, kalau sobat budaya pengen jalan-jalan ya ke Papua ya, apalagi sudah mau liburan ya, misalnya itu mau liburan gitu ya, itu adalah waktu yang terbaik ya untuk berkunjung ke wilayah paling ujung timur Indonesia.

Gelang sarap merupakan tradisi suku Biak. Gelang yang terbuat dari besi ini pada umumnya digunakan sebagai mas kawin oleh masyarakat suku Biak. Selain sebagai mas kawin, gelang sarak memberikan penanda atau identitas bagi orang yang menggunakan gelang ini adalah suku Biak. Menurut masyarakat pada zaman dahulu, memberikan gelang sarak pada seseorang menandakan orang tersebut sangat spesial. Tentunya

0: membersihkan rumah mereka.
1: Mengubur dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.
2: Intermezzo. Cup, kenapa akhir-akhir ini kamu selalu membolos? Sudah seminggu loh kamu absen.
3: Males bu, hujan terus soalnya.
2: Terus kalau sebulan hujannya gimana Cup?
3: Yang pasti bakalan banjir bu.
2: Intermezzo.

0: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: Korban jiwa dari kedua negara terus berjatuhan, lantas sampai kapan
2: bukan ini kan yang Anda mau? Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka, tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dengan kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama, jalannya Pancasila.

0: Dulu itu kakek pergi berperang. Ketika kakek dan teman-teman akan pergi menyerang musuh pakai pesawat.
1: Pro 4 RRI.
2: Pro 4 RRI.
1: Pro 4 RRI.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4.

0: Budaya Nusantara. Kelereng adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter 1/2 inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih arah mata, fokus, dan juga strategi.
1: Selamat siang, Gek. Mau diantar kemana?
2: Selamat siang juga, Pak. Ke taman kota, Pak.
1: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Gek.
2: Ah, nggak usah dipakai helm, Pak. Kan deket.
1: Maaf, Gek. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
2: Tapi kemarin saya nggak pakai helm. Aman-aman aja tuh.
1: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Gek sampai di tempat tujuan.
2: Oke deh, Pak. Saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu ya memakai helm?
1: Sangat penting, Gek. Selain menjaga kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya, untuk menggunakan helm saat berkendara.

0: Apakah Anda tahu, salah satu hewan yang paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
1: Halo?
2: Iya, halo?
1: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
2: Bukan.
1: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
2: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
1: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
2: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.

0: Saltarà.
1: Tari panen durian Sumber Jambe atau yang disingkat Tari Padumbe merupakan tari khas Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Seperti makna dari nama tariannya, Tari Padumbe menunjukkan aktivitas panen durian. Durian sendiri merupakan salah satu hasil bumi yang cukup terkenal dan menjadi unggulan di Kabupaten Jember. Tarian panen durian Sumber Jambe memiliki dua formasi gerakan, yakni formasi lurus memanjang dengan formasi 4 perempuan dan 1 laki-laki. Saat memainkan tari Padumbe, penari perempuan membawa buah durian asli berukuran kecil sebagai alat peraga tari. Kemudian, buah durian tersebut diletakkan dalam sebuah keranjang terbuat dari anyaman bambu. Tarian Padumbe diciptakan tepatnya pada tahun 2021 oleh sanggar tari yang ada di Kecamatan Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Tarian ini sering ditampilkan tepatnya pada acara-acara resmi tingkat kabupaten. Seperti salah satunya, pernah ditampilkan secara massal oleh 200 siswa-siswi pada gebiar gulungan hasil bumi se-Kabupaten Jember dan pencanangan Hari Budaya Jember yang digelar beberapa waktu yang lalu.
2: Wih, alhamdulillah. Lipat, biar gak ketahuan istri.
3: Sini uangnya.
4: Oh, no.
3: Uang itu 5 J loh. Jangan dilipat, diremas, dicoret, di staples, dan dibasahi. Nah, yang itu juga tuh, yang di kopiahmu tuh. Sini.
2: Iya.
3: It, ketinggalan mas. Itu, yang di sarung juga ada tuh. Sini.
2: Duh, ketahuan.
3: Sini, aku rawat dengan benar uang rupiah ini untuk menjaga kedaulatan negara dan kedaulatan Republik Rumah Tangga.

0: Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Knips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Ligra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Ligra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Knips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Knips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Knips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.
1: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
2: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
1: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan, ya? Tenang. Gini, ini rahasia kita, ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
2: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
1: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Iya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
2: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
1: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
2: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
3: Ayo, berantas.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Masih di Ketorang Pusuara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan kali ini Majita akan hadirkan satu informasi tentang sejarah musik keroncong. Nah, musik keroncong ini merupakan genre musik yang lahir dari perpaduan budaya barat serta timur. Jadi genre musik ini cukup digemari oleh masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, untuk awal mula kepopuleran musik keroncong ini pada awal abad ke-20. Nah, saat itu memang belum ada metode perekaman musik atau industri rekaman. Nah, dilansir dari situs indonesia.go.id, ya, walaupun industri rekaman saat itu belum muncul, ya, tapi musik keroncong populer lewat berbagai pentas yang diselenggarakan. Jadi pentas musik keroncong kala itu sangat menarik perhatian masyarakat dari berbagai kalangan untuk membeli tiket dan menonton pertunjukannya. Nah, saat itu musik keroncong lebih dikenal sebagai tradisi musik rakyat dari Kampung Tugu, ya. Ini karena disesuaikan dengan lokasi penemuannya, yakni di Kampung Tugu. Nah, pada awal penemuannya musik keroncong ini menjadi primadona masyarakat peranakan Indo-Eropa kelas bawah, ya. Dan musik yang dibawakan dengan gitar besar, gitar kecil, lalu seruling, piul dan juga rebana yang akhirnya berhasil memikat hati mereka. Nah, konon katanya musik keroncong pertama kali itu dibawa oleh orang mestizos ke tanah Betawi pada 1961. Nah, ini orang mestizos ini orang apa lagi, ya? Nah, mestizos ini merupakan orang yang memiliki keturunan pelaut Portugis, ya, yang akhirnya menikah dengan penduduk lokal dan menjadi koloni. Nah, orang mestizos kala itu membuat tradisi musik khas yang membuat mereka bernostalgia tentang keseharian, kesulitan, serta kebahagiaan mereka. Nah, kreativitas warga Kampung Tugu saat membuat tradisi musik khas ini akhirnya menciptakan tiga jenis gitar yang diberi nama jitera, prunga, serta macina. Nah, jitera ini sebutan untuk gitar yang besar, lalu prunga ini untuk gitar yang sedang, serta macina itu untuk gitar yang kecil. Nah, ketika dimainkan ketiga gitar tersebut, nah ini akan muncul suara yang namanya krong-krong. Nah, atau juga bisa crong-crong. Nah, bunyi gitar ini yang akhirnya menjadi awal mula penamaan musik keroncong. Nah, tradisi musik khas dan juga penciptaan tiga alat musik ini yang memunculkan pertunjukan ensemble yang menjadi cikal bakal lahirnya musik keroncong yang saat itu dinamai Keroncong Tugu. Nah, mengutip dari situs Dewan Kesenian Jakarta, musik keroncong itu mulai disebarkan pada abad ke-20 dari Batavia hingga ke Surabaya. Nah, musik keroncong saat itu digunakan sebagai lagu pengiring dalam pentas teater komedi yang membawakan kisah-kisah dari Timur Tengah. Dan hingga saat ini, musik keroncong tetap menjadi primadona masyarakat Indonesia dan masih terus diminati.

Masih di Gita Rampu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia, Jayapura. Nah, macam-macam akan didorong semua, apabila dilihat dari perkembangan musik saat ini, ya, Macita yakin mungkin pendengar musik roncong sudah menurun dengan sangat drastis dari tahun ke tahun. Ya, bahkan mungkin beberapa orang dari kita masih sangat asing dengan musik ini. Nah, Macita ingat ya, ada salah satu rekan terdekat Macita mengatakan bahwa musik keroncong itu adalah musik daerah yang tentu saja ini mewakili hanya sebagian daerah saja. Nah, dan hal tersebut ya yang membuat tidak semua masyarakat Indonesia itu tidak tahu dan mungkin tidak perlu tahu apa itu musik keroncong. Nah, lalu Macita mulai bertanya-tanya, menurut Pacimace, kakak di turang semua, musik apa yang mewakili kultur Indonesia? Dan kemudian ia menjawab, ya tentu saja dangdut, ya. Dangdut is the music of my country. Nah, sedikit meluruskan Pacimace, dangdut memang cukup dikenal sebagai salah satu musik yang mewakili Indonesia. Akan tetapi, dangdut sendiri bukanlah merupakan musik asli dari Indonesia. Nah, menurut Ages Dwi Harso, dangdut itu merupakan musik turunan dari negara India dan Arab, dan bahkan apabila melihat jauh ke sejarahnya, musik keroncong yang lebih pantas dikatakan sebagai musik asli Indonesia. Nah, akar dari keroncong ternyata itu sudah mulai masuk ke Indonesia pada abad ke-16. Nah, musik ini dibawa oleh para pelaut dan budak-budak kapal dari Portugis. Nah, musik-musik seperti ini pada awalnya dikenal dengan nama Fado, di mana namanya itu sendiri merupakan nama bawaan dari Portugis. Nah, musik ini lalu mulai masuk ke Indonesia tepatnya di Malaka. Ya, walaupun masa jaya Portugis mulai melemah di Indonesia saat itu, musik ini tidak lantas hilang. Ya, jadi para budak di Maluku kala itu mulai menyerap musik tersebut dan memainkannya di daerah mereka. Nah, dalam perkembangannya, musik ini mulai dimasukkan dengan berbagai macam unsur Nusantara seperti gamelan dan juga suling. Jadi musik keroncong ini mulai banyak dikenal di seluruh dataran Indonesia, hingga pada akhirnya ini mulai kembali redup sekitar tahun 1960-an. Nah, redupnya musik keroncong ini karena mulai mendominasinya kultur musik populer di dunia, ya, seperti pop, ya, juga rock, ya. Munculnya band dari Inggris, The Beatles, ini juga menjadi salah satu faktor cepatnya persebaran musik populer ke seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia. Nah, selain adaptasi dari musik Fado yang dibawa oleh bangsa Portugis di abad ke-16, musik keroncong sendiri baru secara resmi dikenal di Indonesia pada tahun 1880. Nah, perubahan yang terjadi dari pertama kali musik Fado ini masuk ke Indonesia adalah nada-nada yang digunakan. Nah, musik Fado sendiri pada awalnya lebih banyak memainkan nada minor, ya, karena adanya pengaruh dari Arab yang juga pernah menduduki Portugis. Jadi perpindahan nada dari minor ke mayor mulai terjadi ketika pergantian masa dari Portugis ke pemerintah Hindia Belanda. Jadi pada masa itu, para pegiat musik Fado harus menyanyikan lagu-lagu mereka di dalam gereja Protestan, dan secara tidak langsung nada yang biasa mereka gunakan pun akhirnya berubah menjadi mayor. Nah, pengaruh lainnya datang dari musik Hawaii yang kental dengan nada mayor dan masuk ke Indonesia hampir bersamaan dengan munculnya musik keroncong. Nah, mungkin bagi yang pernah membaca tentang sejarah keroncong, ya ini mungkin sedikit bertanya-tanya. Nah, bukannya keroncong itu lahir di pertengahan 1880, ya, di abad ke-20 ada juga. Lalu apa hubungannya dengan kedatangan Fado di abad ke-16? Nah, keroncong sendiri secara kultur itu diketahui lahir tahun 1880. Nah, dari awal masuknya Fado di abad ke-16, ini tidak serta-merta membuat musik tersebut merupakan musik keroncong, ya. Jadi kehadiran Fado ini merupakan akar dari munculnya keroncong. Jadi hanya sekedar akar yang mempengaruhi munculnya musik keroncong. Nah, singkat cerita Pacimace, pada tahun 1880 lah, ya, musik keroncong baru benar-benar hadir dan dikenal sebagai identitas musik dari Indonesia. Nah, salah satu alasannya adalah karena alat musik yang digunakannya adalah alat musik yang kental kaitannya dengan budaya Indonesia. Ya, sebut saja rebab, suling bambu, nah, dan juga set-set gamelan.
Nah, dari tahun 1880 menurut Sunarto Joyo Puspito, musik keroncong itu sudah melewati 4 fase ya, yaitu keroncong tempo dulu ya dari tahun 1880 sampai 1920. Lalu keroncong abadi ya tahun 1920 sampai 1960. Lalu keroncong modern ya di tahun 1960 sampai tahun 2000 dan keroncong milenium dari tahun 2000 sampai saat ini. Nah, jadi musik keroncong ini masih terus diperjuangkan oleh beberapa musisi agar eksistensinya itu tidak kalah tertimpa oleh jenis-jenis musik lainnya ya. Ada beberapa nama besar musisi Indonesia yang memilih keroncong itu sebagai musik utama mereka ataupun sebagai salah satu jenis musik yang mereka gunakan. Ya, sebut saja ada Bram Aceh, Gesang, Waljina, Mus Mulyadi, Hetikus Endang, ya, Sundari Sukoco, ya, bahkan Bondan Prakoso ini, ya, ini juga merupakan sedikit dari beberapa musisi Indonesia yang turut mengenalkan musik asli Indonesia ini bahkan sampai ke penjuru dunia.

Anda. Di Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan, karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.

0: Nangis lagi, malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah Beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu ngapain sama makanan?

Pendengar program 4 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja kamu berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menemani kamu semua di sepanjang hari ini. Program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura akan kembali mengudara esok pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional ketorang. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun sahabat budaya berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura, program 4, kembali mengudara dengan frekuensi FM 89,3 MHz. Membawakan acara siaran untuk hari ini. Sahabat budaya, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara.

selamat pagi pendengar RRI Pro 4 yang Tuhan Yesus kasihi. Pagi ini kembali kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Allah. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu untuk hari yang Tuhan adakan bagi kami. Kami mengucap syukur untuk nafas hidup, kesehatan, keluarga, dan semua hal yang Tuhan izinkan kami nikmati di hari ini. Sebelum kami melangkah jauh di hari ini, kami ingin membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, kami mohon pimpin dan tuntunlah kami untuk mengerti kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

Pembacaan kita hari ini terambil dari Mazmur 27 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Aman dalam perlindungan Allah dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dengan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu kucari, ya Tuhan. Demikianlah firman Allah yang kita akan renungkan hari ini bersama-sama. Tema yang akan saya bawa adalah kecenderungan hati yang dijaga. Pendengar RRI Pro 4 yang Tuhan Yesus kasihi, sebuah ayat yang menjadi bahan perenungan kita adalah Mazmur 27 ayat 8. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu kucari, ya Tuhan. Ayat ini ditulis ketika Daud masih berusia belasan tahun, masih mengerjakan pekerjaan pengembalaan domba. Daud mengalami pengalaman diserang para lawan dan musuhnya. Akan tetapi, Daud mengalami perlindungan Tuhan dan mengikuti firman Tuhan. Di dalam Mazmur 27, Daud adalah anak ke-8 dan anak yang ditinggalkan ayah ibunya. Orang tuanya lebih menyayangi ketujuh kakaknya. Dia diabaikan. Mazmur 27 ayat 10 mengatakan, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Ketika Daud sedang ada di padang pengembalaan, dia tidak dalam keadaan sakit hati. Walaupun keadaan sebetulnya beralasan untuk itu. Kabar baiknya, ganti Daud sakit hati dan kecewa adalah dia mencari wajah Tuhan. Mencari Tuhan adalah fokus Tuhan bagi Daud dalam hidupnya. Daud mengalami pengalaman pembelaan Tuhan yang dahsyat. Sebab itu Daud berkata, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Pendengar RRI Pro 4 yang Tuhan Yesus kasihi, Daud tidak pernah punya ambisi untuk jadi raja. Dia hanya orang biasa, tidak terkenal. Daud mendengar tabut perjanjian sudah dikembalikan orang Filistin ke Kiriat Yearim dalam 1 Samuel 7 ayat 2. Saat itu Israel sudah punya raja, yaitu Saul. Tapi rupanya Raja Saul tidak pernah punya agenda mengembalikannya ke Yerusalem. Tabut perjanjian adalah simbol kehadiran Tuhan. Tapi sayangnya Raja Saul berpikir itu urusan rohani yang tidak ada hubungan dengan urusan kerajaan.
Pada 1 Samuel 16, ketika agendanya Raja Saul bukan lagi kepada Tuhan, akhirnya dia terjebak pada jebakan iblis. Tuhan katakan pada Saul bahwa dia sudah ditolak. Tuhan menyuruh Nabi Samuel ke rumah Isai untuk melantik salah satu anaknya. Saat itu, Daud dilantik menjadi raja, tapi dia belum langsung masuk ke istana. Dia tetap harus jadi gembala, karena fokusnya, kecenderungan hati Daud bukan soal status atau jabatan. Bukan tentang dirinya lagi, tapi tentang Tuhan. Sehingga dia tetap setia mengembalakan sampai Tuhan sendiri yang mengangkat. Ada proses yang cukup lama. Sejak dari 1 Samuel 16, Daud diurapi menjadi raja, sampai secara kenyataan, dia benar-benar masuk istana, butuh waktu 13 tahun. Pendengar RRI Pro 4 yang diberkati Tuhan. Selama 13 tahun dalam masa pengembaraan, sekalipun Daud sudah diurapi menjadi raja, tapi dalam proses menunggu, disitulah Allah memperlengkapi Daud. Semua proses yang Tuhan izinkan sebetulnya Tuhan sedang bekerja di dalamnya. Mazmur 78 ayat 70 hingga 71. Dari tempat yang hina, yang diabaikan orang, Tuhan bawa Daud untuk mengembalakan umatnya. Pada ayat 72, King James Version menuliskan, ketika Tuhan jaga kecenderungan hati kita, Tuhan juga adalah Allah yang memperlengkapi. Proses itu membuat Daud punya integritas. Dia diperlengkapi dengan hikmat dan kecakapan. Daud memerintah jadi raja 40 tahun lamanya. Dia jatuh bangun, tidak sempurna, bahkan pernah dikudeta oleh anaknya sendiri. Bahkan sahabat dan penasihatnya mengkhianati dia. Daud yang dijagai kecenderungan hatinya, ketika dia terusir dari istana, dia tidak berkata, andai aku bisa kembali ke istana. Tahta bukan menjadi agenda Daud. Agendanya, saya mau tetap mendekat kepada Tuhan dan Tuhan yang pulihkan. Daud pernah bersalah ketika dia menyensus penduduknya. Tuhan melihat motifnya ada kesombongan, keangkuhan. Dia tidak mau memilih saat harus menanggung konsekuensinya. Terserah Tuhan. Kabar baiknya, Tuhan bisa gunakan banyak kelemahan Daud untuk nyatakan kemuliaannya. Di masa mudanya Daud melekat pada Tuhan. Di masa produktifnya menjadi raja, dia juga melekat pada Tuhan. Bahkan di masa pensiun pun tetap melekat pada Tuhan. 1 Tawari 16 ayat yang ke-11. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ini adalah pujian Daud. Ketika kita mencari Tuhan, disitulah Tuhan karunia kita dengan integritas, hikmat, dan kecakapan. 1 Tawari 29 ayat 17 hingga 18. Ini doa Daud di masa tuanya, ketika dia persiapkan Salomo untuk menjadi penerusnya. Kata kecenderungan hati menggunakan kata masjas habah, punya arti kecenderungan hati, rancangan, imajinasi, cita-cita, termasuk ambisi, rencana. Pendengar RRI Pro 4 yang Tuhan Yesus kasihi, Daud alami dijagai Tuhan sejak dari kandang domba. Dia tidak pernah berpikir menjadi raja. Sejak diurapi menjadi raja, dia tetap rendah hati mengembalakan domba. Walaupun 13 tahun diproses,
Daud tidak kecewa, tidak pahit dengan proses kehidupan. Ketika menjadi raja pun dia tetap jaga hatinya, sehingga Tuhan berikan dia integritas kecakapan. Hatinya tetap melekat pada Tuhan. Bahkan Daud masuk dalam silsilah Yesus Kristus. Kadangkala kita pikir tidak pantas, tapi yang membuatnya masuk dalam silsilah Yesus Kristus adalah Tuhan jagai kecenderungan hatinya. Amin. Kita berdoa mensyukuri kebenaran firman Allah. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, betapa indah firman-Mu yang kudus. Seringkali kami keliru mengelola hati kami, sehingga kami salah dalam berpikir, berkata-kata dan bertindak. Padahal Engkau Allah menyelidiki sampai pada kedalaman hati kami. Ampuni kami ya Allah. Terima kasih untuk firman yang indah di pagi hari ini. Mohon belas kasihan Tuhan untuk sepanjang hari. Cukupkan segala keperluan kami. Anugerahkan kami kesehatan dan sertai setiap pekerjaan tangan kami, sehingga kami dapat menjadi berkat bagi orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.

0: Nusantara.
1: Salam sejahtera saudara-saudara. 2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk membimbing orang dalam kebenaran. Ada 3 tipe orang Kristen saudara-saudara. Yang pertama adalah pendengar dan pelaku firman. Mereka adalah orang yang benar dan yang dibenarkan Tuhan. Lalu yang kedua adalah pendengar tetapi bukan pelaku firman. Orang-orang seperti ini banyak saudara-saudara. Datang ke gereja, senang dengar khotbah pendeta tetapi tidak melakukannya. Lalu yang ketiga, bukan pendengar dan juga bukan pelaku firman. Mereka ini orang-orang Farisi. Mereka datang ke gereja, mereka datang ke rumah-rumah ibadat, hanya mau mendengar, tetapi isi kepalanya adalah bukan isi firman Tuhan, tetapi isi firman manusia, sehingga apa yang disampaikan tidak berfaedah untuk mereka. Oleh sebab itu, mari kita jangan seperti orang-orang Farisi, tetapi menjadi pendengar dan pelaku firman yang sejati. Tuhan Yesus memberkati.

0: hidup Kristen bukan berandai-andai. Seandainya mama dan papa saya gak bercerai, mungkin hidup saya lebih bahagia, pendeta. Seandainya saya punya suami yang baik gitu, yang ngerti, yang sabar, mungkin saya wanita yang berbahagia dalam hidup ini, pendeta. Hidup Kristen bukan seandainya, hidup Kristen adalah sekalipun. Sekalipun suami saya keras, tangan Tuhan mampu mengubahnya dan rumah tangga saya akan jadi bahagia. Sekalipun mama dan papa saya bercerai, tapi Tuhan adalah Allah yang dahsyat, yang mampu lakukan hal-hal yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Amin. Sama-sama bilang sama saya, sekalipun. Sekalipun saya pernah gagal, tapi hari depan saya secerah janji-janji Allah. Sekalipun saya pernah jatuh, saya akan bangkit lagi, dan saya tahu tangan Tuhan menopang saya. Saya lebih daripada orang-orang yang menang. Yang setuju katakan amin.
1: Sadar gak sih di rumah makan nasi Padang, kalau makan di tempat, nasinya dikasih cuma 1 centong. Sedangkan kalau dibungkus bisa 2-3 centong. Ternyata itu bukan keusilan kuda dan uni di rumah makannya loh. Jadi, masyarakat Sumatera Barat dulunya menyebut restoran Padang dengan nama rumah makan Ampera, yang merupakan singkatan dari Amanat Penderitaan Rakyat. Nah, menurut penjelasan dari Kompas, pasalnya pada zaman penjajahan Belanda dulu, diceritakan bahwa hanya orang-orang elit saja yang bisa makan di rumah makan Padang. Hal ini membuat pribumi yang memesan makanan tidak bisa makan di tempat. Para pemilik warung makan Padang pun menunjukkan rasa solidaritasnya dengan menambahkan porsi nasi saat dibungkus. Pemilik warung makan Padang beranggapan kalau mereka yang membeli makan dibungkus akan berbagi dengan keluarganya di rumah. Oleh karena itu, nasi pun dilebihkan agar keluarga si pembeli juga bisa ikut menikmati nasi itu. Tapi tenang, kalau kamu masih lapar, boleh kok minta nasi ekstra sama kuda dan uninya. Dah, nasi tembua cie, ke 9.20.
2: Yang berjuang untuk Indonesia Merdeka.
3: Guru-guru juga pahlawan?
4: Tukang sampah itu pahlawan loh. Coba kalau sama gak ada yang ambil.
2: Menurutku sih, pahlawan itu para dokter. Covid ini gak ada dokter, gimana hayo?
5: Ibu dan ayahku juga pahlawan. Pahlawan bagi keluarga.
6: Semua bisa jadi pahlawan bagi keluarga, lingkungan, bangsa, dan juga negara.

0: adalah hari yang penting dan spesial buat setiap orang percaya, karena Pentakosta juga merupakan hari lahirnya gereja. Karena ketika orang percaya dipenuhi Roh Kudus, maka mereka diperlengkapi dengan kuasa. Gereja lahir karena kuasa. Pisahkan kuasa dari gereja, maka itu bukan lagi gereja, tapi menjadi apa?
1: Kumpul.
0: Yang membedakan kekristenan dengan berbagai kajian-kajian adalah kuasa. Makanya Alkitab bilang, kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Gereja lahir bukan karena orang pintar dan orang kaya. Bukan gereja butuh orang pintar dan orang kaya, tapi orang pintar dan orang kaya butuh gereja. Tanpa orang pintar, tanpa orang kaya, gereja tetap gereja. Tanpa gereja, orang kaya dan orang pintar bisa sesat dan masuk neraka. Gereja tidak boleh berdiri hanya karena ada orang kaya yang mensupport gereja itu. Gereja tidak boleh berdiri hanya karena ada kepahitan dan persoalan. Keluar, kita bikin gereja baru yuk. Gereja harus lahir karena kuasa.
2: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Banten. Banten memiliki dua baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang, dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta kiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencaksilat. Bajunya dinamakan pangsi. Berkesan seorang juara sejati, baju ini berdesain tanpa kerah lengkap dengan pengikat kepala dan selendang.
3: Bu, besok jadi toh orang mau berangkat ke puskesmas antar anak-anak vaksin.
4: Ya nanti dulu toh, kan masih anak-anak kok sudah disuntak, suntik, suntak, suntik. Apa ora bahaya toh itu? Kalau ada efek sampingnya, terus piye coba?
3: Ibu ini bagaimana? Tidak pernah mau Uni TV, sampingnya tidak tahu kalau vaksin anak itu aman. Mari kita kasih tunjuk dulu tuh video Ibu Nadia ya.
4: Bu Nadia iku sapa toh?
3: Dokter Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan. Nah, orang dengar dulu ya.
5: Efek samping sangat minim, terutama hanya sakit di tempat suntikan, tidak ada efek samping yang berat ya, yang terjadi selama subjek penelitian anak diberlakukan.
4: Oh, jadi aman tuh. Ya sudah, besok ibu jemput saya 7:30 ya, biar kita nggak telat.
3: Tadi nolak-nolak, sekarang ngatur.

Kabar Papua jam 6. Macam-macam kakak Ade, masyarakat Papua gemar mengunyah pinang karena pinang menguatkan gigi dan gusi. Tidak hanya itu, mereka menikmati buah pinang karena sensasi tersendiri dari rasanya. Bahkan beberapa masyarakat mengatakan kalau tidak ada makanan atau bumbu lain yang rasanya menandingi buah pinang. Umumnya buah pinang dinikmati dengan menggunakan tepung kapur yang diolah dari cangkang kerang. Hal ini dilakukan untuk mengurangi rasa asam dan pahit dari getah pinang. Perpaduan ini membuat sensasi mengunyah buah pinang semakin nikmat. Selain itu, batang sirih pun dipakai untuk menjadi penetral getirnya getah pinang saat dikunyah. Berita selanjutnya, pace-mace kakade fu merupakan alat musik yang dimainkan dengan cara ditiup pada bagian yang berlubang atau terbuka. Selain digunakan untuk memanggil penduduk, alat musik ini juga biasa digunakan untuk mengiringi tari-tarian khas Papua, khususnya masyarakat suku Asmat Kabupaten Merauke. Bersama alat musik khas Papua lainnya seperti tifa dan kerambut, biasanya fu dimainkan dan menjadi paduan harmonisasi yang memberikan warna tersendiri pada ciri khas musik Papua. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 7.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara.

0: yang terdapat pada pecahan uang kertas Rp10.000 terbaru? Dia adalah Frans Kaisepo, tokoh pejuang asal Papua, pencetus nama Irian yang kita kenal sebagai Papua saat ini. Frans Kaisepo, Gubernur Papua pada tahun 1964 sampai 1973 tersebut, pertama kali mengusulkan pemakaian nama Irian dalam Konferensi Malino tanggal 16 sampai 22 Juni 1946. Nama tersebut berasal dari kata Irian yang dalam bahasa Biak berarti proses memanas, suatu arti metafor bagi wilayah yang sedang memasuki suatu zaman baru dalam sejarahnya, dan juga sebagai nama julukan bagi daerah tersebut yang memang beriklim panas.
1: Apa bikin situ?
2: Kenapa?
1: Udang kompi buang sampah di sungai?
2: Kenapa kalau sombong sampah di sungai? Apa masalahmu?
1: Astaga, itu Mikau kok kupal.
2: Ini salahnya
1: kok membaca.
2: Apa semua baca?
1: Itu sungai penting sekali untuk kelangsungan hidupnya kita. Coba kau bayangkan.
2: Tunggu saya bayangkan.
1: Jangan terlalu lama kau membayangkan.
2: Kenapa?
1: Udah kering itu sungai. Kau pakai minum apa?
2: Tidak tahu.
1: Kau mau cuci pakai apa?
2: Tidak tahu, Mi.
1: Kau pakai air lagi?
2: Tidak bisa.
1: Kau sanggup?
2: Tidak sanggup. Tidak bisa.
1: Makanya.
2: Penting sekali palah itu sungai. Mak yuk palah saya promes, Mi.
1: Apalagi itu promis?
2: Promis itu janji, saya tidak akan membuang sampah di sungai.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: Masih di Kitaro Pensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, kali ini Majita akan kasih informasi tentang putra asli Papua yang menjadi anggota pemuda Asia Afrika. Nah, namanya adalah Rahman Fatur. Nah, ini dia salah satunya putra asli Papua yang berhasil masuk dalam keanggotaan dari ASEAN African Youth Government atau Pemuda Asia Afrika. Nah, Rahman Fatur ini ya masuk dalam keanggotaan Pemuda Afrika periode 2021 hingga 2026 yang dipimpin oleh Saddam Al-Jihad. Nah, Rahman dilantik menjadi pengurus dari Pemuda Asia Afrika oleh MPR RI ya di Senayan, Jakarta. Nah, dia bertugas di bagian treasurer Sekretariat Office Indonesia untuk Pemuda Asia Afrika, dan dirinya merupakan putra Papua yang berasal dari Distrik Karas, Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Nah, menurutnya untuk menjadi pengurus di Pemuda Asia Afrika itu bukanlah hal yang mudah ya, karena bagi Rahman ada beban moral yang ditanggungnya sebagai anak asli Papua. Nah, sebagai pemuda yang berasal dari Papua Barat ya, Rahman tentu menjadikan persoalan yang saat ini ada di tanah Papua sebagai pekerjaan rumah dalam 5 tahun ke depan. Ya, itu dia sahabat budaya. Ini satu-satunya putra asli Papua yang berhasil masuk dalam keanggotaan Pemuda Asia Afrika yang berasal dari Distrik Karas, Kabupaten Fakfak, Papua Barat, dan bertugas di bagian Treasurer Pemuda Asia Afrika Sekretariat Office Indonesia.

0: Nusantara.
1: Tahukah Anda? Terowongan Wilhelmina adalah terowongan terpanjang di Indonesia. Terowongan ini dibangun pada zaman penjajahan Belanda dan diresmikan pada tanggal 1 Juni 1921. Panjang terowongan yang dulu menghubungkan Banjar, Cijulang, Pangandaran, Ciamis ini mencapai 1208 meter.
2: Kakak, adik, bantu mama bersihkan halaman yuk.
3: Kakak yang sapu halaman ya, nanti adik angkat sampahnya.
4: Tapi adik tahu cara pilah sampah tidak?
3: Tapi itu pipa sampah.
4: Bukan pipa adik, tapi pilah sampah. Dipisahkan yang bungkus plastik dan botol plastik disendirikan. Yang daun-daun disendirikan.
3: Kenapa harus dipisah?
4: Yang daun-daun nanti bisa dijadikan pupuk buat tanaman bunga mama. Nah, yang sampah plastik dan botol plastik nanti kita bawa ke bank sampah biar dapat uang jajan.
3: Kenapa bawa sampah ke bank? Harusnya kan ke bank bawa uang.
4: Bank sampah, Dek. Sampah plastik dibawa ke sana, ditimbang, nanti kita dapat uang.
3: Oh, jual sampah plastik.
4: Aduh, Mama, gimana caranya jelaskan ke adik?
5: Ayo, mau bantu Mama tidak? Kalau sudah beres, nanti kita ke bank sampah biar adik tahu kalau sampah plastik bisa jadi uang jajan.
3: Oh, begitu.
4: Siap Mama, laksanakan.
6: Pengen jadi pemain drama sih, bisa syukur-syukur artis gitu.
7: Kalau saya, keluarga emang bapak saya sutradara teater semuanya. Keluarga saya ada darah seninya.
8: Dewasa ini, keterampilan seni dikembangkan oleh anak-anak muda sekarang menjadi lebih luas lagi. Melalui proses kreativitas, membuat karya seni tidak hanya terbatas pada keterampilan-keterampilan kuno, tetapi banyak juga yang mengembangkannya menjadi profesi dengan bayaran yang cukup memuaskan.
7: Kalau saya, keluarga emang bapak saya sutradara teater semuanya. Keluarga saya ada darah seninya, sampai-sampai musikal juga ada, musikalisasi puisi.
9: Indah, kelas 11 sama SMA Negeri 27 Jakarta.
10: Di SMA juga.

0: Ia terlihat pada sorotan mata Bobby dan Indah. Dua remaja ibu kota Jakarta tadi begitu bersemangat untuk menjadi seorang pekerja seni. Di tengah anggapan menjadi pekerja seni, ibarat profesi dalam angan dan kenyataan semangat mereka tidak padam setelah diajak ikut terlibat dalam proses menciptakan sebuah karya seni di kampus Institut Kesenian Jakarta.
1: Mereka merasa mereka punya bakat gitu, jadi gimana mengembangkan bakat mereka dan bisa menjadi sutradara yang bagus gitu. Atau misalnya bisa menjadi fashion designer yang seperti kakak gitu, seperti itu pertanyaannya gitu. Bingung dan mau tahu gimana caranya supaya bisa, istilahnya mungkin sederhananya sesukses apa yang mereka lihat gitu, jadi sutradara-sutradara gitu kira-kira.
0: Berbeda dengan di Yogyakarta sebagai kota yang berkultur seni budaya, hidup di Jakarta, diakui Rico dan Gesia, seorang pekerja seni, harus mampu berkesenian untuk hidup. Seperti juga para pekerja seni tempo dulu, dua mahasiswa Fakultas Seni Rupa pada Institut Kesenian Jakarta ini sempat merasakan stereotipe orang tua yang ragu tentang masa depan anak-anak mereka jika menjadi seorang pekerja seni.
2: Kalau orang tua sendiri ya nggak terserahin gitu, nah, ya udah yang penting tanggung jawab gitu. Tapi kalau soal pertanyaan kayak gitu emang pasti setelah masuk sini gitu orang pasti nanya gitu, oh ini nanti gimana gitu, kayak masih ya kepatok itu stereotip itu.
3: Masih ada,
2: masih beberapa, tapi sebenarnya harusnya sih di kayak sebenarnya lingkup seni atau seni rupa sih yang agak spesifik banget gitu, tapi banyak seni ya kayak bisa melakukan sesuatu tapi nggak semata-mata untuk sekedar ekspresif gitu. Tapi di sini kan mungkin zaman sekarang sih udah banyak kan kayak art organize gitu yang siap mengasih dana kita untuk melakukan sesuatu atau proyek gitu, emang banyak gitu. Jadi apalagi iklim ini kan Jakarta sih, yang menurut saya hidup di Jakarta ya emang harus hidup, nggak cuma bisa berkesenian full gitu, tapi harus ada berkesenian untuk hidup gitu. Beda kan iklim dengan di Bandung dan Jogja gitu yang sama-sama ada iklim itu gitu sih saya.
4: Benernya gini, kalau kita merunut kenapa selalu seorang tua itu, pasti kan ada suatu perbedaan konsep soal seniman ketika di generasi mereka, dan itu kan pasti generasi ketika tahun 98 ke bawah gitu kan, dimana ya seniman tuh yang brutal, anarki, apa kayak melawan dan siap hidup dengan kegembelan dia gitu. Cuman setelah reformasi itu kan pasti ada kebebasan, kita semua tahu itu kan, dan itu pun ngaruh ke seniman, dimana kayak seperti Jakarta Bienal kemarin gitu, saya lihat seniman-seniman di luar dan seniman-seniman Indonesia yang diundang tuh udah bukan yang gondrong gembel gimana, mereka tuh kerja meskipun karyanya sesimpel mereka dorong-dorong sampah di jalan, itu penuh dengan riset, dan mereka pun dengan setelan segala macam. Jadi saya sih melihatnya seperti itu, kenapa konsep itu ada, dan saya rasa ketika generasi saya akan menjadi orang tua dan anak-anak saya bakal mau seniman sih, konsep itu bakal berubah. Cuma

0: untuk menjadi pekerja seni. Di tengah berkembangnya bisnis dunia hiburan saat ini, profesi seniman tidak lagi menjadi angan-angan dalam kenyataan.
1: Saya kira IKJ bisa menjadi sebuah pilihan, tidak seperti pada saat zaman saya dulu lagi. Ya, ketika dulu saya mau masuk sekolah misalnya ke perguruan tinggi seni di Jogja, saya dari Jogja Pak dulu. Karena itu banyak sekali pertanyaan dari orang tua saya. Nanti kamu mau menjadi apa gitu ya? Apakah bisa hidup? Itu pertanyaan penting pada saat itu. Apalagi sebenarnya saya mempunyai akses untuk bisa masuk ke perguruan tinggi lain misalnya, ataupun ke bidang-bidang lain ya. Jadi orang tua saya sebenarnya sangat mendukung di dalam berkesenian itu. Sejak kecil saya berkesenian begitu. Tetapi ketika itu dijadikan sebuah pilihan hidup bagi saya gitu ya, mereka merasa bahwa kok gak cocok gitu. Nah, tetapi saya melihat, saya mengamati, sekarang sudah berubah. Tetapi juga saya kira ini terkait juga dengan lapangan pekerjaan ya Pak ya. Saya melihat di sini misalnya saja mahasiswa dari Fakultas Film itu pun juga belum selesai sudah diminta untuk bekerja ya. Kemudian saya melihat misalnya dari Fakultas Seni Pertunjukan juga sama, ya mereka sangat sibuk, bahkan saya selalu mengingatkan ya, jadi jangan sampai mereka itu terlalu banyak apa, katakanlah job begitu ya di luar, tentu harus juga menyeimbangkan dalam hal ini. Nah jadi sudah berbeda sekarang itu. When I was 6 years old,
0: I broke my leg. Zaman memang sudah berubah. Wakil Rektor Institut Kesenian Jakarta Melina Suryadewi sedikit bernostalgia ketika mendapat pertanyaan bagaimana harus menjalani hidup dalam keadaan susah karena memperjuangkan mimpinya.
1: Dan memang sekarang juga anak-anak itu kan juga lebih terbuka, sehingga saya kira ruang kreativitas itu untuk mereka itu juga lebih, mereka lebih berani untuk bereksplorasi seperti itu. Nah, di situ kalau saya amati terjadi sebuah kekhasan daripada karya-karya di IKJ, dan karya-karya itu saya kira karya-karya yang bisa kami kategorikan sebagai karya-karya kontemporer, di mana ada yang tradisi yang sudah mereka punyai, tetapi kemudian juga mereka perbaharui dengan menjadi konten yang cocok dengan masa kini, misalnya seperti itu. Tapi juga ada sebuah persampuran daripada tadi pertemuan-pertemuan budaya itu, sehingga jadi sesuatu yang baru gitu.

0: Dewasa ini, keterampilan seni dikembangkan oleh anak-anak muda sekarang menjadi lebih luas lagi. Tidak hanya terbatas dalam keterampilan-keterampilan kuno, tapi banyak juga yang mengembangkannya menjadi profesi dengan bayaran yang cukup memuaskan.
1: Pengen jadi pemain drama sih bisa, syukur-syukur artis gitu.
2: Kalau saya, keluarga emang bapak saya suka teater semuanya. Keluarga saya ada darah seni.

0: mohon perhatian.
1: Ketika kita naik pesawat dengan kursi yang berderet 3, seringkali muncul pertanyaan, siapa sih yang mendapatkan sandaran tangan? Beberapa pakar etika mengemukakan bahwa orang yang berhak mendapatkannya adalah penumpang dengan posisi kursi paling tidak nyaman, yaitu di kursi tengah. Penumpang yang duduk di dekat jendela akan dapat melihat pemandangan indah. Begitu pula penumpang yang duduk di dekat lorong bisa mendapat ruang lebih lega dan akses jalan yang cepat. Sedangkan penumpang di kursi tengah tidak memiliki keuntungan itu, sehingga baiknya mereka diberi kesempatan untuk menggunakan kedua sandaran tangan.
2: Stop.
3: Loh, kok berhenti di sini ya?
2: Sekarang kita putus.
3: Lah, salah aku apa? Kok tiba-tiba putus?
2: Aku gak mau sama cowok yang selalu ingkar janji. Kamu kan pernah janji, gak mau ngebut-ngebut. Kamu juga janji patuh sama rambu lalu lintas. Apa buktinya? Gimana mau jagain aku? Kalau nyawa kamu aja, kamu gak jaga.
3: Tapi yang...
2: Gak ada tapi-tapi, sekali putus tetap putus.
3: Yang, sayang, kenapa kita harus putus di tengah jalan?
4: Jika Anda peduli dengan nyawa dan keselamatan diri, patuhilah rambu-rambu lalu lintas, karena jatuh di aspal tak seindah jatuh cinta. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan RRI Gunung Sitoli.
5: Chat.
6: Apa Nona?
5: Beta pun tebakan buat Ale.
6: Apa itu?
5: Benda apa? Kalau hitam, dong bilang bersih. Kalau putih, dong bilang kotor.
6: Apa ya?
5: Apa coba?
6: Papan tulis.
5: In.

Kabar Papua jam 7. Pacemace KKD, pada tahun 1944, saat Jayapura masih bernama Hollandia, pasukan Sekutu membangun basis pusat komando di wilayah ini. Salah satu wilayah yang cukup penting adalah pesisir pantai Hollandia, yang sekarang kita orang tahu sebagai Pantai Hamadi. Dahulu, saat pasukan Sekutu memasuki wilayah Jayapura, pantai ini menjadi pertahanan pasukan Sekutu terhadap serangan Jepang. Oleh sebab itu, kalau kita orang mengunjungi Pantai Hamadi saat ini, sisa benteng pertahanan terbentang dengan panjang kira-kira 2 km terdapat di sana. Selain nilai sejarahnya, pantai ini sekarang juga menjadi objek wisata yang ramai dikunjungi wisatawan lokal dan juga dari luar Jayapura. Pantai Hamadi paling cocok untuk bersantai di kala sore hari sambil menunggu datangnya malam di kota Jayapura. Berita selanjutnya. Suku Asmat sebenarnya terbagi menjadi dua, yaitu suku yang tinggal di pesisir pantai dan suku Asmat yang tinggal di wilayah pedalaman. Pola hidup, cara berpikir, struktur sosial, dan keseharian, kedua kategori Asmat ini sangatlah berbeda. Sebagai contoh, dari sisi mata pencaharian mereka misalnya, suku Asmat yang berada di wilayah pedalaman biasanya mempunyai pekerjaan sebagai pemburu dan petani kebun. Sedangkan mereka yang tinggal di pesisir lebih memilih menjadi nelayan sebagai mata pencaharian. Walaupun kedua populasi ini punya banyak bedaan, tapi keduanya memiliki karakteristik yang sama. Suku Asmat sangat terkenal dengan tradisi dan keseniannya. Mereka dikenal sebagai pengukir handal dan diakui secara internasional. Demikian, saya Mace Ita. Sampai jumpa pada Kabar Papua jam 8.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara.

0: uang yang terdapat pada pecahan uang kertas Rp10.000 terbaru? Dia adalah Frans Kaisepo, tokoh pejuang asal Papua, pencetus nama Irian yang kita kenal sebagai Papua saat ini. Frans Kaisepo, Gubernur Papua pada tahun 1964 sampai 1973 tersebut, pertama kali mengusulkan pemakaian nama Irian dalam Konferensi Malino tanggal 16 sampai 22 Juni 1946. Nama tersebut berasal dari kata Irian yang dalam bahasa Biak berarti proses memanas, suatu arti metafor bagi wilayah yang sedang memasuki suatu zaman baru dalam sejarahnya, dan juga sebagai nama julukan bagi daerah tersebut yang memang beriklim panas.
1: Siap-siap berarti, lampu kuningnya.
2: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
1: Ini semua kamu orang, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah buat tancap gas.
2: Astaga, mungkin nih, saya tidak tancap gas tadi.
1: Hai, itu tuh.
3: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan, lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
1: Hei, soal lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
3: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
4: Masih di Kita Rumput Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, pacem-macem kakek di dorang semua, pesona keindahan alam dan peninggalan zaman prasejarah Gunung Srobu ini memang pantas untuk dikagumi. Nah, kedua faktor ini yang menjadikan Gunung Srobu sebagai situs warisan budaya Papua yang perlu dilindungi dan dilestarikan. Nah, Gunung Srobu ini merupakan sebuah tanjung yang membentang di perairan Teluk Yotefa seluas 5.250 meter persegi. Terletak di Kelurahan Abe Pantai, Distrik Abe Pura, Kota Jayapura, yang dikelilingi oleh Kampung Nafri, Kampung Enggros, dan juga Kampung Tobati. Nah, akses menuju situs cagar budaya Gunung Srobu ini dapat dijangkau dengan menaiki motor sekitar 10 menit dari dermaga kecil para nelayan di Abe Pantai, ya. Dan untuk mencapai titik-titik pusat situs cagar budaya Gunung Srobu, yaitu dengan memanjat bukit berkontur landai dan sampai dengan terjal. Nah, dan secara geologi, Bukit Gunung Srobu ini terbentuk dari batu gamping koral dengan keadaan pesisir tanjung berupa pantai bertebing karang terjal hingga landai. Nah, di situs cagar budaya Gunung Srobu ini bisa ditemukan beberapa situs, ya. Di antaranya ada bagian-bagian dari tulang belulang manusia, ada menhir, ada fragmen kepala arca serta lumpang. Nah, di situs cagar budaya Gunung Srobu ini dibagi menjadi 5 titik pusat, ya. Di titik pertama, megalitik Srobu 1, dan titik kelima merupakan pusat pemujaan. Nah, di titik kedua, ketiga, dan keempat yaitu megalitik Srobu 2 dan juga megalitik Srobu 3 dan megalitik Srobu 4 ini digunakan sebagai tempat penguburan.

tertua di Indonesia adalah Kota Palembang. Ibu kota Provinsi Sumatera Selatan ini merupakan kota terbesar kedua di Sumatera setelah Medan. Kota ini dahulu pernah menjadi pusat kerajaan Sriwijaya. Bukit Siguntang yang terletak di bagian barat kota Palembang hingga sekarang masih dikeramatkan banyak orang dan dianggap sebagai bekas pusat kesucian masa lalu.

0: kerajaan ini selanjutnya.
1: Saran Bunda, pilih saja Pangeran Kerajaan Angkasa.
0: Eh, Permaisuri, jangan Kerajaan Angkasa. Yang bagus itu Pangeran Antariksa.
1: Dia tidak punya karisma.
0: Tapi kemarin dia memberi upeti yang besar loh untuk lamaran ini.
1: Itu money politik namanya.
0: Loh, apa salahnya?
2: Cukup, Ayah. Bunda, kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama seperti pemilu di negara kita, pilihan itu berasal dari hati nurani. Jangan karena perbedaan pilihan, kita jadi terpecah belah.
1: Kau benar, putriku. Seharusnya kami menghargai perbedaan itu.

0: Pendengar di Pantai Padang, setiap pagi nelayan tradisional di kota ini, salah satunya Afrizal, mengembangkan jala beratus-ratus meter ke tengah pantai. Lalu dengan tangan, jala itu pun ditarik ke tepian. Ikan yang terperangkap menjadi sumber pendapatan bagi mereka. Dijual di pasar ikan yang berdiri di bibir pantai. Tapi tak seluruh yang tertangkap jala itu ikan. Sampah plastik di perairan pun ikut memenuhi jaring. Tak heran jika para nelayan harus memilah antara sampah plastik dan ikan. Padahal Pantai Padang menjadi perairan andalan untuk menangkap ikan.
1: Kadang harus dibilang dulu Pak, sampah dengan laut selama membukat, yang mana yang ikan, yang mana yang sampah. Kadang sebulan ini banyak selama membukat itu terbawa sampah dalam di laut Pak.
0: Volume sampah plastik di Pantai Padang terus bertambah. Apalagi di garis pantai yang sama, lokasi ini juga menjadi tempat wisata bagi masyarakat lokal maupun provinsi lain. Kedatangan mereka disambut pedagang makanan dan minuman yang membuka kedai di tepi pantai. Menikmati air, matahari tenggelam sembari makan dan minum menjadi hal yang menyenangkan. Namun tahukah Anda, aktivitas itu menjadi salah satu penyumbang masuknya sampah plastik ke lautan. Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, Mairizon, tak sedikit dari pengunjung maupun pedagang membiarkan begitu saja sampahnya, padahal telah disediakan tempat pembuangan sampah di sekitar lokasi ini.
2: Secara umum, sampah domestik yang dihasilkan oleh penduduk Kota Padang dalam masa liburan ini biasanya sampai ke TPA antara 550 sampai 600, itu naik 10%. Sampah yang sampai ke pantai itu ada dua. Pertama, memang dari hulu sampai ke hilir, itu ada perilaku masyarakat yang masih tidak memanfaatkan betul-betul. Jadi mereka membuang sampah ke drainase, nanti masuk dia ke sungai. Kemudian sumber keduanya memang dari laut. Ada kapal-kapal yang kadang-kadang yang nakal membuang sampah ke laut itu sendiri. Tapi mayoritas memang berasal dari daratan.
0: Tumpukan sampah di muara Pantai Padang yang sangat mudah dijumpai usai hujan lebat. Aliran air dari sungai yang bermuara ke pantai ternyata membawa berton-ton sampah. Ini adalah buah dari perilaku membuang sampah ke sungai yang masih dilakukan masyarakat yang tinggal di sekitar daerah aliran sungai. Sebagai langkah mencegah masuknya sampah ke Pantai Padang, Dinas Lingkungan Hidup telah memasang penghalang, yakni kubus apung di pintu muara. Namun, sampah masih saja lolos ketika debit air meningkat. Apalagi alat yang dipasang hanya satu, sedangkan banyak jalur menuju muara. Akibatnya, Rico, petugas pembersih sampah di pintu muara, mengatakan masih banyak sampah yang lolos. Bahkan, ia harus melakukan pembersihan 2 kali bahkan 4 kali dalam 1 hari. Menggunakan perahu kecil berwarna biru, Rico memungut sampah plastik yang mengapung di muara pantai.
3: Dalam sebulan ini, volume sampah terus meningkat. Kadang-kadang 4 kali angkat dimuat ke dalam perahu. Sumber sampah asalnya dari sungai. Apalagi kalau musim hujan, volume sampah meningkat. Terbawa sampai ke muara. Jenis sampah adalah sampah plastik dan botol-botol.
0: Kehidupan manusia dan sampah merupakan hal yang berjalan beriringan. Menjadi wajar bagi sebagian masyarakat di kota ini ketika jumlah sampah bertambah. Yang terpenting, sampah hilang dari pandangan mata. Tak peduli, walaupun sampah plastik itu bersembunyi dalam ombak-ombak pantai. Padahal ada ancaman besar di balik itu semua. Guru Besar Kimia Lingkungan Universitas Negeri Padang, Profesor Indang Dewata mengatakan, butuh puluhan hingga ratusan tahun bagi tanah mengurai sampah plastik. Lalu bagaimana air menghancurkannya?
4: Sangat dilarang bahwa plastik itu berada di dalam perairan. Plastik itu kan banyak jenis macamnya. Misalnya ada PET, polyethylene klorida itu. Dan itu adalah plastik yang paling rapuh itu. Itu butuh waktu kira-kira 15 tahun loh hancur dalam air. Jadi dia prosesnya itu dari plastik yang besar berubah menjadi makroplastik, kemudian berubah menjadi mikroplastik, atau kemudian berubah jadi nano. Nah, kalau dia sudah hancur sekali dalam air, ya tentu dia akan menjadi partikel halus. Pun yang kita takutkan sebenarnya adalah prosesnya terakumulasi. Kemudian dia masuk ke dalam tubuh. Terakumulasi itu menghambat metabolisme dari tubuh ikan.
0: mikroplastik. Itulah bahaya yang sesungguhnya. Potongan-potongan plastik berukuran sangat kecil ini masuk dan menyebar dalam perut ikan. Zat ini memiliki dampak yang tidak baik bagi biota laut karena jika dikonsumsi sulit terurai. Secara tidak sadar, mikroplastik itu menjadi bagian yang juga disantap saat memakan ikan. Dampaknya tidak sekarang. Jika hal itu dibiarkan, belasan atau puluhan tahun diyakini anak-anak di Padang akan tumbuh dengan kanker.
4: Itu kan gangguan metabolisme. Itu artinya bisa saja nanti mereka bisa jadi kanker, bisa saja nanti bisa tumor. Maka salah satu sekarang yang lebih fatalnya hari ini adalah malah volume plastik makin meningkat sekarang gitu.
0: Sampah plastik merupakan polutan yang masih diremehkan keberadaannya. Sebenarnya tidak saja di Kota Padang, namun juga di kota pesisir lain di Indonesia. 2018 lalu, ikan paus meninggal dengan isi perut penuh sampah plastik di Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Di tahun yang sama, juga ditemukan penyu mati dengan sisi perut penuh sampah di Kulon Progo, Yogyakarta. Padahal, riset mengenai sampah plastik di lautan oleh peneliti dari Universitas Georgia, Dr. Jena Jambek, Indonesia berada di peringkat kedua setelah Tiongkok dari 192 negara penyumbang sampah plastik ke lautan. Kuantitas sampah plastik Indonesia mencapai 187,2 juta ton per tahun. Di tingkat global, jumlah sampah plastik yang bermuara di laut mencapai 8 juta metrik ton. Dan Badan Pusat Statistik Indonesia menyatakan, per tahun jumlah sampah plastik mencapai 64 juta ton. Semua itu disumbang oleh perilaku manusia.

Papua jam 8. Pace-pace kakak adik, anyaman rambut khas Papua adalah sebuah tradisi unik yang diajarkan turun-temurun dalam masyarakat Papua. Umumnya yang bikin begini adalah kaum wanita, tapi tidak jarang juga kaum pria yang menganyam rambutnya untuk alasan tren atau sekedar bergaya saja. Tidak hanya sebatas fashion dan penampilan, anyaman rambut sudah menjadi penanda atas sebuah kecantikan yang dimiliki oleh para wanita Papua. Untuk menganyam rambut ini memang tidak membutuhkan kursus atau pengajaran di waktu khusus. Namun, proses menganyamnya cukup rumit dan perlu keterampilan tersendiri. Setiap anyaman rambut melambangkan kecantikan khas wanita Papua yang sulit tergantikan dan tidak ternilai oleh apapun. Berita selanjutnya, selain terkenal dengan seni ukirnya yang adiluhung, suku Asmat juga memiliki pakaian tradisional yang khas. Seluruh bahan untuk membuat pakaian tersebut berasal dari alam. Secara umum, pakaian laki-laki dan perempuan suku Asmat tidak terlalu berbeda. Pada bagian kepala dikenakan penutup yang terbuat dari rajutan daun sagu, dan pada sisi bagian atasnya dipenuhi bulu burung kasuari. Bagian bawah dan bagian dada untuk perempuan berupa rumbai-rumbai yang dibuat menggunakan daun sagu. Dalam berbagai upacara adat, masyarakat suku Asmat biasanya melengkapi penampilan mereka dengan gambar-gambar di tubuh. Gambar yang didominasi warna merah dan putih konon merupakan lambang perjuangan untuk terus mengarungi kehidupan. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada kabar Papua jam 9.

Arang Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara.

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Papua.
1: Kowor faidu nan komar.
0: Artinya, kami akan mati jika kami tidak bernyanyi.
2: Ih, lihat deh, Pak.
3: Lihat apa, Ma?
2: Tuh, sampah berserakan di mana-mana. Kan jorok, Pak.
3: Itu karena kurangnya kesadaran dari diri kita, Ma. Jika satu orang di bumi ini membuang sampah di sembarang tempat, maka akan ada banyak sampah berserakan di berbagai tempat.
2: Iya ya, Pak. Kan buang sampah sembarangan bisa mengakibatkan banjir dan menimbulkan penyakit kan, Pak?
3: Karena itu, buanglah sampah pada tempatnya, Ma. Sekecil apapun sampah tersebut.
4: Di saat orang-orang terbiasa akan membuang sampah di sembarang tempat, tanpa sadar, dia akan melakukan hal tersebut terus-menerus. Dan bila satu orang di bumi ini membuang sampah di sembarang tempat, maka akan ada jutaan sampah berserakan di berbagai tempat. Jadi, kau buang di mana sampahmu?
5: Masih di kita orang Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, berbicara soal Papua itu pasti ya paling banyak ya identik dengan pemandangan alam. Nah, selain pemandangan alam, juga kekayaan sumber daya alam yang melimpah ya, itu juga merupakan salah satu hal identik dari Papua. Nah, sayangnya ya, nah ini sayang banget ya sahabat budaya, tidak banyak orang tahu tentang kekayaan budaya dan seni yang sangat menarik dari Papua, seperti tarian, alat musik, hingga tradisi dan juga adat istiadat. Nah, berbicara tentang adat istiadat ya sahabat budaya, nah, Papua ini punya berbagai keunikan yang menjadikannya sebagai ciri khas dari masyarakat Papua. Nah, kali ini Mas Cito sudah rangkum ada 5 tradisi unik dari Papua yang wajib sahabat budaya ketahui. Yang pertama adalah tradisi ikipale atau pemotongan jari. Nah, jadi sahabat budaya bisa tidak sih atau sahabat budaya pernah membayangkan kalau jari sahabat budaya itu sengaja dipotong ya? Tidak sengaja saja sakit sahabat budaya, apalagi kalau sengaja dipotong, aduh, gak bisa dibayangkan ya sahabat budaya. Nah, di Papua ini terdapat sebuah tradisi yang dapat dikatakan ekstrim ya. Nah, ini yang biasa disebut sebagai ikipale atau tradisi memotong jari. Nah, tradisi ini dilakukan oleh para anggota suku Dani. Nah, jadi meskipun bagi kebanyakan orang itu memang terdengar sedikit menyeramkan atau bahkan sangat menyeramkan, nah, tradisi ini punya makna dan juga filosofi yang dalam bagi para anggota di dalam suku Dani. Nah, tradisi ini dilakukan untuk menunjukkan rasa setia dan juga rasa kehilangan yang mendalam terhadap anggota keluarga yang baru saja meninggal. Itu dia tradisi ikipale atau tradisi pemotongan jari ya, atau tradisi memotong jari bagi suku Dani di Papua. Nah, lalu yang kedua adalah tradisi mumi ya. Nah, kalau kita bicara soal mumi, pasti daerah pertama yang kita ingat itu adalah di Mesir sana ya sahabat budaya ya. Nah, tapi siapa sangka kalau di beberapa suku di Papua itu punya tradisi mengawetkan jenazah. Nah, tradisi ini dilakukan oleh beberapa suku seperti suku Moni, suku Yali, suku Me, dan juga suku Dani ya. Nah, jadi memang tidak semua anggota suku di setiap wilayah menerapkan tradisi ini, karena tradisi ini hanya dilestarikan di beberapa daerah saja. Nah, salah satu hal yang menarik dari tradisi ini adalah jenazah yang dijadikan mumi itu bukan orang sembarangan ya sahabat budaya, melainkan seseorang yang sangat berjasa bagi suku mereka. Nah, itu dia ya tradisi mumi di Papua. Lalu tradisi yang berikut adalah tradisi ararem. Nah, kalau suku Biak ya, di suku Biak itu punya sebuah tradisi yang menarik untuk mengantar mas kawin ya. Itu biasa mereka sebut dalam bahasa mereka adalah ararem. Nah, ararem ini dari calon suami kepada keluarga calon istri. Nah, dalam tradisi ini keluarga laki-laki yang akan ditemani dengan iringan tari-tarian itu akan membawa peralatan rumah tangga, piring-piring adat dan juga makanan ke rumah keluarga calon istri. Nah, tradisi ini masih dapat sahabat budaya temukan hingga saat ini ya. Jadi kalau sahabat budaya datang ke Papua terus kebetulan dapat ada pengantaran mas kawin atau tradisi ararem dari suku Biak, sebagai sahabat budaya, nonton sampai habis. Cantik, ciamik, dan sangat luar biasa dalam proses ini, proses pengantaran mas kawin ini ya. Kalau enggak percaya, nonton aja sendiri ya. Lalu yang berikut ya, yang berikut adalah tentang tifa darah. Wah, ini dari katanya juga udah cukup ekstrim ya sahabat budaya. Kita tahu kalau tifa itu merupakan salah satu alat musik tradisional masyarakat di Papua. Nah, kulit alat musik ini juga cukup menarik karena terbuat dari kulit biawak. Nah, tapi sahabat budaya, apakah sahabat budaya tahu bahan yang dilakukan untuk menempelkan kulit ke ujung gendang kayu? Nah, untuk menempelkan kulit ke ujung gendang kayu ya, ada suku Kamora, suku Kamoro itu pakai darah mereka sendiri yang berasal dari kucuran darah di bagian paha. Jadi mereka biasanya menggunakan silet untuk membuat luka di paha mereka, lalu mereka menempelkannya di ujung gendang kayu. Bergidik ya sahabat budaya, mencetak juga bergidik nih. Lalu yang berikut, tradisi yang terakhir adalah tradisi bakar batu atau juga disebut barapen. Nah, masyarakat di beberapa wilayah pegunungan tengah, bahkan juga di wilayah pesisir ya, itu punya tradisi yang cukup unik yang biasa disebut dengan bakar batu atau barapen. Nah, bakar batu atau barapen ini adalah sebuah tradisi masak bersama dengan seluruh warga kampung dengan menggunakan batu yang dibakar hingga membara sebagai alat masak utama. Nah, tradisi ini biasanya dipimpin oleh kepala suku ya. Kepala sukunya pasti menggunakan pakaian adat lengkap dan dia akan berkeliling untuk mengundang para anggota kampungnya. Nah, kemudian setelah anggota kampung ini sudah berkumpul ya, para anggota kampung atau warga kampung akan berburu hewan di hutan ya. Ini para laki-laki akan berburu hewan di hutan atau di sekitar kampung mereka untuk dijadikan bahan makanan utama. Nah, lalu ibu-ibunya ya, para wanitanya, para perempuannya itu akan menerima hewan-hewan hasil berburu tersebut dan mereka akan memasak dan sebagian lainnya juga akan menatanya di atas bara ya, di atas batu yang sudah dipanaskan tersebut. Nah, setelah diatur di atas batu-batu tersebut, nanti ditutup lagi dengan batu, ditutup lagi dengan sayur-sayuran sampai matang sahabat budaya. Nah, kalau sudah matang baru deh dinikmati bersama-sama seluruh warga kampung dan juga kepala suku. Nah, itu dia sahabat budaya 5 tradisi yang berasal dari Papua yang wajib sahabat budaya ketahui. Jadi selain punya kekayaan sumber daya dan juga pemandangan alam yang indah, nah di Papua juga punya tradisi yang sangat unik.

0: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sambil menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and caprolin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
1: Gas terus!
2: Lu. Ini loh kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
1: Belah, Pret. Sumpah mah uji emisi paling yo gak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo gak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.
3: Jika Anda mendengar kata balap, apa yang terlintas di pikiran Anda? Motor balap, mobil balap, sepeda balap, kuda balap, atau MotoGP? Kami yakin sebagian besar dari Anda berpikir seperti itu. Ajang lomba yang pemenangnya ditentukan dari siapa yang lebih cepat sampai di garis finish. Tapi, kalau kami sebutkan kata nasi balap, kira-kira apa yang terlintas di pikiran Anda? Bukan nasi yang balapan ya. Nasi balap ini adalah sebutan bagi nasi beserta lauk pauknya yang dibungkus membentuk kerucut dengan menggunakan daun pisang atau pembungkus kertas yang dijajakan di warung-warung kecil pinggir jalan atau dengan menggunakan sepeda tua. Bagi masyarakat Lombok, Nusa Tenggara Barat, nasi balap sudah sangat familiar di telinga mereka. Bukan hanya di telinga, nasi dengan sambal yang sangat pedas ini sudah sangat terbiasa di perut masyarakat Lombok karena memang nama nasi balap ini berasal dari wilayah ini. Asal-usul dari penamaan nasi balap ini memiliki beragam versi. Ada yang mengatakan karena para pembeli berebut untuk menikmatinya, ada juga yang mengatakan para penjual nasi yang menggunakan sepeda balap-balapan berjualan menuju ke para pembelinya. Seorang budayawan dan pengamat sosial, Fairuz Abadi, menjelaskan istilah nasi balap ini muncul di era 70-an, di mana pada zaman itu masyarakat Mataram dan Ampenan menjadikan warung-warung nasi di wilayah Ampenan sebagai tujuan baik sebelum atau sesudah menyaksikan tontonan film di bioskop pada malam hari. Fairuz Abadi menceritakan bahwa pada waktu itu bioskop-bioskop di wilayah Ampenan dan Mataram memutarkan film yang sama dengan jarak 30 menit. Jarak waktu yang singkat inilah yang bisa dibilang menjadi cikal bakal munculnya istilah nasi balap. Para penonton harus berkejaran dengan waktu antara menonton film di bioskop dan mengisi perut yang kosong dengan nasi bungkus ini.
4: Jadi nasi balap itu sudah ada era-era tahun 70-an. Karena saya ikut mengalami gitu dia. Orang lalu kemudian anak-anak yang nonton-nonton film itu berebut dengan balapan karena tadi ada jarak setengah jam ya masing-masing apa namanya pemutaran film itu. Tapi kita bukan berarti itu berebutan, tidak, karena memang di situ banyak apa namanya pedagang-pedagang yang duduk di sana itu. Ya itu pengalaman yang saya apa namanya ketahui.
3: Istilah balap pada nasi bungkus menjadikan kuliner yang satu ini mudah untuk diingat dan mudah untuk dijajakan. Nama yang sedikit nyentrik menjadi marketing tersendiri bagi para penjual nasi ini. Banyaknya peminat kuliner ini menjadikan penjualannya pun tidak hanya pada malam hari. Di era tahun 90-an, Lapak-lapak nasi balap ini juga digelar pada pagi hari dengan target pasar dari kalangan pelajar, mahasiswa, dan pegawai kantoran. Sistem penjualannya pun juga mulai berubah. Dari yang semula warung-warung kecil di wilayah Ampenan, menjadi sistem titip jual di warung-warung kopi di seputaran kota Mataram. Dan juga, sebagian penjual menjajakan nasi balap ini menggunakan sepeda ontel dengan rombong nasi berwarna biru di belakangnya. Bahkan di pertengahan tahun 90-an, pedagang nasi balap yang menggunakan sepeda ini jumlahnya terus bertambah hingga belasan unit. Bukan tanpa alasan, karena memang sistem berjualan dengan menggunakan sepeda ini lebih memudahkan para penjual menjajakan nasi balapnya hingga masuk ke gang-gang kecil, terutama di wilayah Gombong, Mataram, yang mana wilayah tersebut adalah daerah kampus dan pusat kos-kosan di wilayah kota Mataram. Fenomena ini yang menjadikan istilah nasi balap pada nasi bungkus ini mengalami pergeseran makna. Dari yang sebelumnya pada era 70-an, nasi bungkus ini identik dengan nasi yang dijual pada malam hari dan dikonsumsi oleh masyarakat Ampenan dan sekitarnya sebelum atau sesudah menonton film di bioskop. Namun di era tahun 90-an, istilah nasi balap bergeser menjadi nasi yang dijual menggunakan sepeda ontel dengan rombong nasi berwarna biru di belakangnya. Seorang pedagang nasi balap yang menggunakan sepeda, Mastur, mengakui bahwa di tahun 90-an adalah tahun eksistensi dari nasi balap yang menggunakan sepeda. Pria yang berjualan nasi balap sejak tahun 1993 ini mengatakan, dulu dirinya bersama rekan seprofesinya yang berjumlah 15 orang keluar sejak pagi hari dari agen nasi balap di Ampenan menuju lokasi mangkalnya masing-masing di seputaran Gombong, Mataram.
5: Hampir 30-an ya, 30 tahun dari tahun 93. 15 mungkin pagi-pagi udah balapan terus. Ya, kita ngejarannya kan yang sarapan pagi-pagi masih panas.
3: Selain karena memang rasanya yang enak dan porsinya yang pas di perut, nasi bungkus dengan lauk ayam, potongan kecil telur rebus, mie goreng, dan sambal yang ekstra pedas ini sangat ramah di kantong, terutama bagi para pelajar dan mahasiswa rantau yang sedang belajar di wilayah kota Mataram. Kurniawan Azra, seorang mahasiswa tingkat akhir jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Mataram mengatakan dirinya sering mengkonsumsi nasi balap, baik yang menggunakan sepeda atau yang dijual di warung seputaran Gombong, Mataram. Mahasiswa asal Lombok Timur ini mengakui, selain rasa yang enak, nasi balap ini juga ramah di kantong para mahasiswa.
6: Tetap makan di sini. Nah, nasi balap ini memang nasi yang sangat spesial bagi terutama bagi mahasiswa, kami mahasiswa, karena selain rasanya yang cukup enak dan juga harganya cukup terjangkau bagi kalangan mahasiswa. Itu yang membuat kemudian mahasiswa nyaman makan di sini, gitu mas. Dari harga 6.000, itu 6.000. Awal semulanya memang 4.000, 5.000, tapi karena mungkin satu faktor dan hal dinaikin harganya jadi 6.000-an. Nah, itu include sama kerupuk dan juga apa air gelasnya.
3: Seiring berjalannya waktu, nasi balap kini mengalami beragam inovasi. Dari tempat berjualannya, sistem berjualannya, dan jenis lauk pauknya. Setiap daerah di wilayah Lombok, Nusa Tenggara Barat, kini sudah memiliki karakter nasi balapnya masing-masing. Salah satunya adalah nasi balap puyung di wilayah Lombok Tengah. Namun, apapun maknanya, bentuk jualannya, di mana jualannya, dan inovasi lauk pauknya, nasi balap selalu menyimpan cerita di setiap generasi masyarakat yang mendiami Lombok sejak 50 tahun lalu. Jadi, sudahkah Anda makan nasi balap hari ini? Saya Dio Mukti, untuk Probat RRI, nasi balap tak pernah mati.

Aceh-Aceh dan KD, salah satu wilayah yang cukup terkenal sebagai wisata unggulan di Raja Ampat adalah Desa Arborek, sebuah desa kecil yang sangat asri dan syarat akan nilai budaya. Hasil kesenian yang sangat terkenal dari desa ini adalah anyaman daun pandan khas Arborek. Hasil anyaman yang paling terkenal adalah berupa topi atau biasa disebut kayafyof dalam bahasa setempat. Anyaman unik ini memang begitu menawan, karena selain kualitas anyamannya, produk ini juga mempunyai warna yang beragam. Walaupun daun pandan yang dipakai sebagai bahan dasar umumnya berwarna krem kehijauan, tapi setelah melalui proses pewarnaan, warna daun pandan tersebut dapat menjadi beberapa macam. Pada masa lalu, pewarnaan masih menggunakan bahan-bahan alami. Tapi seiring berjalannya waktu, kini pewarnaan daun pandan lebih mudah karena umumnya warga Arborek sudah menggunakan pewarna buatan. Berita selanjutnya. Suku Asmat dikenal sebagai salah satu suku besar di Papua yang memiliki kearifan lokal luar biasa. Salah satu hasil kesenian yang mencolok dimiliki oleh suku Asmat adalah hiasan kepala yang begitu memukau. Hiasan atau mahkota khas suku Asmat ini memang tidak memiliki nama khusus. Masyarakat Asmat menyebutnya hanya sebagai hiasan atau mahkota yang mereka anggap bagian dari pakaian adat. Keberadaan hiasan kepala ini tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Asmat. Mahkota seperti sebuah simbol yang menunjukkan jati diri mereka kepada dunia. Selain itu, mahkota adalah sebuah perwujudan kearifan lokal yang dimiliki suku Asmat terhadap alam dan leluhur mereka. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 11.